0: karena sebelumnya dari rumah sampai Karangawen tadi masih temaram suasananya. Tapi di sana sini masih ada genangan air, masih dapat jamal, berarti hujan tadi malam itu merata gitu. Demikian informasinya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yang membuat berkurangnya hingar bingar menyaksikan Piala Dunia ini sebenarnya lebih kepada ini Mas, kok ya TVRI gitu loh. Dan lagian kenapa harus 1,3T untuk membeli siaran langsung tersebut? Padahal kalau dibandingkan dengan negara lain itu, aduh, Malaysia itu hanya 400-an kalau nggak salah, Singapura juga hanya sekitar segitu, bahkan Myanmar, Thailand itu jauh di bawah 400, malah kayak 200-an gitu. Terus ngapain kita harus 1,3 triliun gitu dengan harga yang lebih murah sebetulnya kita bisa. Dan itu masih ada Bang Jamal di apa menggunakan dananya itu dari APBN, waduh, itu kita juga nggak tahu ini apakah memang ini dibesar-besarkan. Kalau dulu itu waktu apa itu MNC Group dan lainnya itu berapa gitu, terus sekarang memang dengan terus dolarnya memang harus begitu, saya kurang tahu. Tapi memang kadang-kadang juga airan juga Indonesia ini, kenapa tidak mencari alternatif-alternatif lain di saat kondisi kita seperti ini itu loh. Pemangku-pemangku jabatannya itu kok ya, kalau melihat dari sisi gedenya itu kan kadang-kadang kan miris. Oh ya, mendingan kita nggak full aja, mungkin ngambil yang semifinal ke atas, sementara yang penyisihan itu cukup siaran ulang atau bagaimanalah, daripada harus mengeluarkan 1,3 triliun di saat kita sebagai rakyat kecil ini selalu dihadapkan kepada banyaknya kenaikan-kenaikan harga BBM dan sebagainya. Itu masih ada Bang Jamal. Jujur saya sendiri sampai penyisian ini baru 1-2 yang saya lihat, tidak semuanya harus saya lihat. Tapi biasanya memang menjelang perempat final, semifinal nanti dipenke. Karena memang salah satu hiburan di saat kita itu sibuk-sibuk kayak gini itu memang Piala Dunia ini sebagai salah satu hiburan. Matur suwun.
2: Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho. Sudah ada isu anggaran di dalamnya kok ya. Makanya excitement-nya jadi istilahnya jadi tempok antara excited pertandingan dan juga excited, bukan excited ya. Sorotan atas anggarannya itu tadi. Ya wes, kita ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi dulu. Wah, sampai dengan jam 7 pagi ini laporan masih kawan-kawan baik semua loh.
1: Di jalan raya.
2: Betul. Apakah ada titik yang perlu dihindari? Wah, belum ada. Sampai jam 7 pagi ini.
1: Masih nyaman semuanya.
2: Nanti perkembangan ke depan pantau lagi di Kelana Kota ya.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan seluruh layanan perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir Jawa Tengah diberikan secara gratis tanpa pungutan liar. Penegasan itu disampaikan saat penyerahan dokumen izin pada acara Rembuk Pembangunan di Kota Tegal, di mana Gubernur meminta nelayan segera melaporkan jika menemukan praktek pungli di lapangan. Layanan ini dijalankan melalui inovasi jebol ikan atau jemput bola perizinan kapal nelayan, guna membantu nelayan kecil di bawah 12 mil laut yang kesulitan mengakses sistem perizinan digital OSS. Melalui program itu, lebih dari 500 nelayan di kawasan pesisir seperti Brebes dan Tegal kini telah mengantongi legalitas resmi dan kepastian hukum guna menunjang aktivitas melaut mereka. Kabar baik lainnya juga dirasakan ribuan nelayan di Kota Tegal. Setelah sempat berhenti beroperasi selama 3 bulan, SPBUN atau SPBU Nelayan di Pelabuhan Jongor kini akhirnya kembali dibuka untuk melayani kebutuhan BBM. Reoperasi SPBUN ini terwujud setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun tangan mendesak pemerintah pusat agar memberikan izin operasional transisi hingga Oktober 2026 sambil menunggu proses sertifikasi OSS selesai. Selain persoalan BBM, Pemprov Jawa Tengah juga langsung merespon keluhan nelayan terkait pendangkalan alur pelayaran serta keterbatasan kapasitas kolam pelabuhan akibat adanya 18 bangkai kapal bekas kebakaran. Guna mengatasi hal itu, Pemprov tahun ini telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mengevakuasi bangkai kapal secara bertahap demi kelancaran aktivitas ekonomi pesisir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi ini, Kawara Sika, situasi arus lalu lintas mana yang perlu jadi perhatian? Nggak ada. Lalu lintasnya masih terpantau baik, landai, lancar, keramaian-keramaian juga keramaian masih keramaian normal lah. Keramaian yang kepadatan yang masih normal, Ngawaraska belum yang tidak normal. Sampai antre berpuluh-puluh menit atau mungkin antre sepanjang 2-3 km di Pantura atau mungkin di kawasan jalur dalam kota Semarang ya, dengan 285 ribu mobil pribadinya itu masih belum berimbas signifikan atau ada antrian-antrian berarti, masih normal saja. Traffic light, persimpangan, lalu juga sekolah libur ya. Sekolah libur. Pabrik aja, kawasan industri, normal lah Ngawaraska antrian di kawasan kota Semarang untuk saat ini. Pantura, tadi menuju arah ke Demak, Kudus, Jeporo, lancar, kondisi secara umum baik. Ada truk trouble di Jalan Lingkar Kudus, juga arus lalu lintasnya masih mengalir. Kemudian juga Semarang Kendal ini benar-benar belum ada pantauan langsung, menandakan kalau di sana kondisinya baik. Dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Kemudian Semarang Gubuk juga, bahkan tadi laporan di kawasan Formosanya kondisinya baik, Kawaraska, di titik yang biasanya rame. Yang biasanya macet pagi ini rame tetap ya, tapi keramaiannya masih cenderung oke lah ya di kawasan Formosa untuk jalur Semarang Gubuk. Lalu Semarang Salatiga, Semarang Ambarawa, baik itu lewat jalur tol atau jalur arteri, dua arah juga masih landai secara umum. Antriannya juga ya, antrian normal biasa saja di sekitar Samban. Kiwes bentinannya juga kayak gitu, Ngawaraska antre karena aktivitas industri di kawasan Samban, Kabupaten Semarang. Tapi apakah antriannya sampai perlu dihindari? Belum. Masih normal saja, Ngawaraska. Jadi, kemanapun Anda menuju, lancar sampai dengan jam 7 pagi hari ini. Termasuk Pak Tejo Goblin ini yang dari Salatiga akan menuju ke Jogja katanya.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi,
1: kali ini
0: Pak.
1: Saya menyapa dari darat ya, untuk perempatan Pasar Sapi Kota Salatiga terpantau ramai lancar. Untuk cuacanya alhamdulillah ini cerah, untuk materinya cemerlang bagus. Demikian laporan dari Pasar Sapi Salatiga, selamat pagi.
0: Oke, matur suwun Pak Tejo. Ini ke Jogjanya mau lewat mana kipun? Pak Tejo akan masuk gerbang tol Tinkerful sampai Prambanan atau akan ke Kopeng Megelang? Tapi kalau ini feelingku mesti Tingkir sih. Tingkir Prambanan ya Pak Tejo ya. Nanti info-info lagi ya Pak. Yang jelas lewat aspal. Enggak, tol Semarang Solo beton kok. Pak Tejo, kita tunggu nanti update selanjutnya. Sementara masih baik lalu lintasnya. Weather, seperti apa informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, 24 Juni 2026. Dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, pagi sampai dengan siang nanti perakiraan cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan saja ya. Tidak ada potensi hujan dari pagi sampai dengan siang nanti. Almost di seluruh wilayah Jawa Tengah, Kawarasika, tidak ada potensi hujan dari pagi sampai siang. Lanjut, siang sampai dengan awal malam, perakiraan cuaca umumnya berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya di daerah pegunungan dan dataran tinggi saja. Selain daerah pegunungan dan dataran tinggi, perakiraan cuacanya cerah hingga cerah berawan saja siang sampai awal malam nanti. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 19 sampai 34 derajat Celcius. Sementara itu, untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini Rabu 24 Juni 2026, perakiraan puncak tertingginya itu 0,8 kawan. 0,8 di jam 13, 14, 15, 16, 17.00. Jadi cukup lama rentang waktu perakiraan puncak gelombang pasang tertingginya, itu kabar buruknya. Tapi kabar baiknya ketinggian maksimalnya cuma 0,8 saja. Jadi kalau 0,7-0,8 sih dampak ke Jalan Pantura inisial S akan baik-baik saja ya. Tidak sekimplah-kimplah ketika ketinggiannya mencapai 1 meter atau 1,1 meter. Genangan gelombang pasangnya di laut sana. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang dari BMKG BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk hari ini, 24 Juni 2026. Pemerintah Republik Indonesia mentargetkan akan menutup 700-800 badan usaha milik negara atau BUMN yang dinilai tidak sehat dan terus merugi. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara. Disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin dalam agenda Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa 23 Juni 2026, saat ini, pemerintah Republik Indonesia sudah menutup kurang lebih 240 BUMN, di mana BUMN yang telah ditutup tersebut adalah BUMN yang tidak ada untungnya alias rugi terus. Kedepan, saat ini eskalasi dan juga pengecekan mengenai kesehatan keuangan BUMN akan terus dilakukan. Dan saat ini terdata kurang lebih masih ada kurang lebih 800 badan usaha milik negara yang masih merugi terus, tidak menghasilkan keuntungan sama sekali untuk negara. Dari ratusan BUMN yang telah ditutup sebelumnya, negara berhasil menghemat anggaran yang signifikan. Rencana konsolidasi BUMN dari total BUMN yang saat ini ada sebesar 1.077 perusahaan yang telah dikonsolidasi, saat ini total ada 258. Di mana ke depan masih akan ada sekitar 300, bahkan targetnya mencapai 800 badan usaha milik negara yang akan segera dikonsolidasi, terutama BUMN yang rugi. Konsolidasi bukan hanya ditutup, tapi juga di-merger dengan BUMN yang mendapatkan untung.
2: Anak Kota Rasika.
0: Pak Adi Toreto
3: lebih booming di USA waktu tahun 94, malahan Om Zaman Maju udah tuis keren itu World Cup-nya. Masih apalagi di babak final Italia akhir yang kalah atau sama si Roberto Baggio dan penaltinya. 94 lebih booming daripada yang sekarang.
0: 94 ya. Kamu 94 udah jagoin Spanyol belum?
4: Belum.
0: Oh, belum. 94 kamu jagoin siapa?
4: 94 aku dapoin Belanda.
0: Pak Kusmanto.
5: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Selamat pagi pendengar Asia. Izin melaporkan dan saya dari Semarang menuju ke Kudus. Ini pukul 6.40 melewati Terguli. Ada truk trouble di jalur sebelah kiri 50 meter sebelum traffic light Terguli atau depan pom bensin itu di jalur sebelah kiri. Jadi untuk pendengar SCK semuanya melintas dari Semarang menuju ke Jepara atau Kudus, harap berhati-hati 50 meter sebelum traffic light Terguli, mungkin bisa mengambil jalur sebelah kanan. Demikian Mas Yudha bersama informasinya. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Pak Purwono.
6: Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
4: Selamat pagi.
6: Pukul 6.45 perjalanan sudah sampai di TL Tanjung. Sampai
0: Kudus juga lancar, ya.
4: Tanjung Kudus.
6: Mau memberikan catatan aja untuk tadi ke arah Kudus di dekatnya warung makan Mbak Tari di lajur sebelah kiri ada truk mogok ya. Jadi kalau yang sebelah kiri masih bisa kalau mobil kecil, ya agak ke tengah lah. Yang ke arah Kudus ya sebelum TL Terengguli. Terus ini ada lagi satu setelah TL Tanjung sebelum TL dekatnya Honda itu ada mobil truk patah as juga ya di lajur tengah. Ini belum menimbulkan ketersediaan tapi sudah agak melambat. Itu informasinya. Cuaca sampai di Kudus ini sudah matahari sudah menampakkan sinarnya dengan cerah. Terima kasih.
4: Terima kasih.
6: Pukul 7:20 ini perjalanan dari Ungaran sudah sampai di Tugu Bandeng. Sampai sini ramai lancar.
0: Mantap.
6: Terima
0: sekali.
6: Kasih.
0: Oke, Ya, terima kasih, kawan Rasika. Itu dulu ya, Semarang Demak Kudusnya, bahkan diteruskan sampai Pati. Pak Gunawan terjawab ya, dari dua informasi hampir 3 menit yang barusan kita munculkan, sudah
7: masih
0: terjawab.
7: Masih lancar semuanya, dan masih betul. Ramai, sederhana aja. Tidak ada yang perlu diperhatikan,
0: yes.
7: Kecuali ada truk yang patah as tadi di Kudus.
0: Ini Pak Andika juga sudah sampai Trengguli, ketemu juga sama truk yang trouble di lajur kiri arah ke Kudus. Masih lancar sementara walaupun menutup satu lajur. Pak Yusuf, ini Pak Yusuf katanya sayang udah mulai basah katanya. Yang arah Semarang toh?
8: Biasanya apa pak? Yang mana?
7: Belum.
0: Belum. Kalau yang arah Semarang sih karena hujan dan
7: semalam.
0: Iya betul.
7: Jadi yes. Beludak sitik selokane pak.
0: Betul sekali. Itu kawan ya, Semarang Demak Kudusnya. Update di jam 7 pagi ini kita tak geser dulu ke jalur yang lain dulu. Bagaimana informasi di titik-titik yang lainnya. Ada Pak Agus Triokon yang sudah menyapa dari.
7: Waduh, jalan tol mana nih?
0: Tol Semarang Demak juga.
7: Semarang Demak juga.
0: Lagi ketemu Pak Andika.
7: Waduh Pak Andika. Sahabat kita yang selalu ada di mana-mana.
0: Luar biasa ya. Titanannya gampang.
7: Orang yang paling banyak dikenali sama kawan Rasika yang lainnya. Yuhu, Pak Andika.
0: Kalau ini tuh nih Pak Andika update status tiap hari ketemu sama kawan Rasika itu bisa sih.
7: Iya.
0: Mobilnya dia.
7: Bisa 100 kali dalam sehari. Ketemu kawan Rasika, ketemu kawan Rasika, ketemu kawan Rasika.
0: Mobilku itu kamburi, mobilku itu kamburi, mobilku itu kamburi.
7: Pak Andika.
0: Pak Didit kan?
9: Pagi Mas Yujan.
0: Pagi.
9: Izin melintas. Sekedar memberikan informasi dari Waru Meranggen sampai ke Gayam Sari terpantau lancar. Ini saya barusan lewat dari situ, naik ke Tanah Putih juga masih lancar. Tujuan nanti ke Banyumanik. Terima kasih.
7: Terima kasih sekali. Juga,
9: yang lagi di jalan, tetap fokus, hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya.
7: Terima
9: salam
7: kasih.
9: Semangat, salam sehat.
7: Amin. Sehat selalu.
0: Matursun Pak Didit, dari Tanah Mas mau menuju arah Banyumanik ya. Nah ini perjalanan kota-kota Semarang pagi hari ini. Kota Semarang ya wis bleng ya. Kayak ini tiga hari ini. Senin, Selasa, Rabu bleng.
7: Terkesan kota yang sedang tidak ada aktivitas.
0: Untuk okay. Ukuran ibu kota ke lo, ya kan? Kemarin aja kita aku WA-an sama Suara Surabaya setelah dapat laporan dari Pak Agus Rianto Surabaya aja duer menyala lo wingi dalane. Tapi kota Semarang kok
7: santai.
0: La la la indah.
7: Iya, patut kita syukuri ya. Hanya libur sekolah dan libur cuti bersama yang mampu mengantarkan Semarang menjadi kota sepi.
0: Jakarta bagaimana ya saat ini ya?
7: Hanya berkurang paling kalau Jakarta tetap ramai lah.
0: Tetap ramai ya, tetap tetap detail ya dalane ya.
7: Persentasenya nggak kelihatan berkurangnya.
0: Juli kayaknya juga nanti ditambah libur kuliah deh.
7: Nah itu. Kemarin
0: ya,
7: masih
0: guys.
7: Menjadi kota yang sedikit apa? Ramah di saat-saat liburan, menyenangkan
0: oh,
7: Semarang.
0: Oh iya betul sekali. Juli nanti kan katanya kemarin ada banyak kawan-kawan dosen sama kawan-kawan mahasiswa yang bilang katanya lagi UAS tau kemarin.
7: Nanti habis itu libur
0: Juni,
7: ya Pak ya.
0: Juli. Habis itu libur tau Juli.
7: Nah, semakin sepi semakin berkurang berkurang. Dan lama-lama akan semuanya jalan kaki.
0: Amin, wah aku seneng banget. Jujur aku seneng banget sih. Aku akan menanti.
7: Bosan naik kendaraan roda 4, bosan naik kendaraan roda 2. Jalan kaki atau bersepeda, seperti di Belanda.
0: Ini Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya nih.
7: Surabaya cerah, meskipun agak mendung.
0: Ini dari Suramadu.
10: Dari Surabaya menuju
7: Madura.
10: Mulogaram. Situasi terkini di Suramadu cerah. Walaupun di Surabaya Utara tadi mendungnya gelap dan sempat gerimis, tapi di Suramadunya cerah. Pukul 7.10. Agus Rianto melaporkan dari kawasan Suramadu. Sisi Surabaya menuju ke arah Tangkel Pulau Garam. Terima kasih.
0: Surabaya Madura tuh berapa lama Pak perjalanannya dari Surabaya sampai Bangkalan? Kira-kira kalau dari Semarang tuh Semarang mana kalau Surabaya Bangkalan? Semarang Kudus.
7: Kalau
0: Semarang Magelang.
7: Bangkalan.
0: Aduh ya kalau ini Semarang Magelang ya.
7: Bangkalan kan kabupaten pertama ya.
0: Iya Pak Agus Rianto.
7: Madura langsung Bangkalan Pak. Bangkalan.
0: Ini kan Pak Agus Rianto kan warga Demak nih. Kalau biasanya Surabaya Bangkalan sama
7: Semarang
0: di Jawa Tengah tuh Semarang Demak. Oh ya, ya sedap ya berarti kalau Semarang
7: deket,
0: Demak.
7: Ya.
0: Oke, matur suwun Pak Agus ya, laporannya dari Madura. Surabaya, Madura. Betul sekali. Bu Kilma Fadilah.
11: Selamat pagi, Mas Yuda.
7: Pagi, Bu.
11: Hari ini aku senang sekali karena dari segitiga berjajar tiga.
7: Tidak ada masalah.
11: Sampai Krapyak ini, keluar exit tol Krapyak, sepi banget.
7: Alhamdulillah. Menjawab Bu Heni Novi juga.
11: Piring, Mas. Jam 7 pagi. Mengantar cepiring gimana ya?
0: Ah, cepiring kan juga udah sama, lancar juga.
7: Lancar.
11: Cepiring semoga lancar.
7: Amin.
11: Kalau anak sekolah libur ini jalannya menyenangkan. Terima kasih, Mas
7: Yuda. Terima kasih, Bu Kilma. Padela.
0: Jujur saja toh Bu Kilma, biasanya kawan-kawan Kendal yang jam 6 pagi, setengah 7 pagi ngasih info, pagi ini masih belum
7: baru
0: ada
7: suaranya,
0: berarti makannya tandanya lancar.
7: Nah, nanti aktivitas mereka 1 jam setelah biasanya, berarti jam 8 baru mereka keluar, Bu.
0: Maksudnya?
7: Biasanya kan gasik-gasik pada keluar supaya enggak terjebak kemacetan, jam 7 sudah keluar, setengah 7. Nah, setengah 8 sekarang kalau hari libur anak sekolah setengah 8 baru keluar.
0: Oh, jam 8 baru keluar. Arahnya adalah mereka enggak laporan karena jalannya lancar.
7: Masih lancar juga.
0: Gitu loh maksudnya.
7: Iya, iya. Biasanya lancar dan aktivitasnya juga ini apa namanya? Molor sedikit waktunya.
0: Lah molor kenapa?
7: Ya kan
0: so tahu banget sih lu aktivitasnya orang-orang.
7: Lah kan gasik-gasik ngeterke anak sekolah. Sekolah biasanya ini anak anaknya enggak sekolah wis engko wae lah langsung kerja wae kok ora usah nang sekolah gitu. Anak-anak isi yo udah tiap hari dah gitu era dongkongko sik langsung ngantor wae yo.
0: Oh alah ya Pak Eko Adi.
12: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
7: Pagi.
12: Melaporkan perjalanan saya dari pul saya yang di Krapyak. Masuk tol Manyaran keluar di Jatingaleh, mau jemput tamu di Jatingaleh. Untuk pekerjaan jalan yang setelah pintu tol Manyaran tuh masih berlangsung, cuman pekerjanya belum pada datang Mas ya.
0: Okay.
12: Untuk sementara lalu lintas masih landai, lancar, cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Eko Adi. Nah, Pak Eko Adi atensinya menjawab pertanyaannya Pak Eko Tanah, Mas. Mau ke kawasan Jujur Candi? Lah itu Krapyak aja landai-landai aja, lengang aja. Krapyak Jalan Pantura Wali Songo Siliwangi. Kayaknya belum perlu sampai lewat Untung Suropati atau lewat Ngalian sih.
7: Masih bisa jalur
0: Pak Eko
7: biasa
0: Tanah,
7: aja.
0: Mas. He-eh. Lewat jalur apa Krapyak Siliwangi lancar situasinya.
7: Jalur utama.
0: Betul. Cuma kalau enaknya lewat mana ya? Lewat Ngalian aja enggak sih? Enggak lewat jalan-jalan cilik.
7: Jalan utama
0: lewat Ngalian enak kok, lewat Ngalian atau pintu utama pagi hari ini.
7: Belum ada sebab musabab untuk menghindarinya.
0: Betul, Pak Eko Tanah, Mas. Dari atensinya Pak Eko Adi barusan sudah saling terjawab ya.
7: Sama-sama Pak Eko.
0: Yes. Nah, ini Pak Catur Danang mohon info dari Salatiga, saya mau ke Boyolali, lanjut ke Tep hingga Magelang. Wah, bukan jalur biasa kita lewat Tep ya.
7: Berarti ini lewatnya adalah Kopeng.
0: Boyolali Cepogo Ketep.
7: Cepogo Ketep.
0: Itu lewat Kopeng.
7: Ini kalau lewat Cepogo enggak lewat Kopeng, ini berarti langsung nanti di daerah Ketepas, di bawah Ketep.
0: Nah, ini sih ada Pak informasi yang mau ke Magelang, Pak Yulianto Prasetyo. Cuma tidak lewat Ketep. Pak Yulianto Prasetyo dari Bandara Ahmad Yani,
7: lewat jalur utama nih.
0: Salatiga Bandara Ahmad Yani mau ke Magelang, nanti balik lagi ke Bandara Ahmad Yani. Salatiga Jatingaleh Akpol Karyadi Basudewa Madukoro lancar, ini lanjut menuju arah Magelang.
7: Kalau Anda satu-satunya yang lewat Ketep Anda, Pak. Jadi
0: iya, ya, Pak Catur, bukan jalur biasa soalnya pun.
7: Tapi kalau kita meyakini aja sih kalau lewat Ketep pagi hari ini lancar, Pak.
0: Pasar pun juga lancar. Pasar Ketep.
7: Ramai aja biasa seperti biasa kalau di daerah sana tuh setiap hari pasarnya ramai. Tapi tidak ada kesendatan yang sampai bertele-tele gitu, enggak ada.
0: Ini Pak Yulianto Prasetyo ngasih info traffic light Karangjati hidup cuma lampu kuning dan jalur yang mau ke Pringapos ditutup ya. Harus putar di depan SPBU Karangjati atau Giri Sonta. Tanjakan Bawen arah Meramati ada truk trouble di lajur kiri masih lancar. Depan SPBU Harjosari arah Bawen juga ada truk trouble di lajur kanan masih lancar juga. Sebelum Pasar Babadan juga truk trouble di lajur kiri tapi masih lancar. Semarang Bawen ini berarti ada 3 truk mandek ini berarti. Wow. Sehat selalu untuk semuanya ya. Kalau masalah Piala Dunia itu pertama, kondisi geopolitik Mas. Perang Amerika dan Iran kan ada banyak sentimen pastinya, sehingga sorotannya masih agak berkurang. Lalu yang kedua, di Indonesia sendiri nilai mata uang dolar kan naik ya Mas. Pasti makanya artis-artis beli tiketnya kan jadi tinggi, beli tiket pesawat, beli hotel, beli tiket nonton Piala Dunia sendiri, makanya jadi terkesan mahal.
7: Itu pikiran mereka beli tiket, kalau kita beli makan.
0: Mereka segampang itu beli tiket untuk kayak kita beli makan ya.
7: Kita mikirnya beli makan dulu.
0: Mantersun ya, Pak Yulianto Prasetyo Utama. Ini ada Pak Ernama Sindu nih. Eh guys, mana? Di Tanjakan Ketean gimana kabarnya?
7: Yang truknya yang mundur itu sudah oke?
0: Okay? Ya, truk segede itu loh. Apakah pagi ini sudah tidak ada?
7: Tarik atau bagaimana?
13: Ya, update perjalanan sampai depan. Ekspatara Secang ya, untuk perjalanannya dari Ungaran. Tidak terlalu singkat, tidak padat, lancar. Pol, terima kasih.
0: Ketean, Pak. Ketean ya, berarti lancar lagi Pak Ernama Sindu. Cukup-cukup sudah sampai Secang ya. Lah ya. Udah gak ada pun berarti koyone di tanjakan Ketean-nya. Mengenai truk yang trailer kemarin posisinya melintang warasiga di sana. Ya wis matur suwun itu ya kawan, paling tidak informasi Semarang Magelangnya ada yang lewat Salatiga, lewat mana? Ambarawa Jambu. Ya situasinya lancar, ini udah ada yang sampai Secangnya, jalur utama lancar.
13: Udah tidak ada ya untuk truknya Mas Yud, Om Jamal. Untung aja kemarin tuh saya nggak berangkat dari Ungaran, soalnya kemarin jadwal saya kontrol di RST Magelang kan, jadi dari Temanggung gitu. Udah nggak ada sih, udah lancar banget. Terima kasih.
7: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Arnawa Sindu, infonya.
7: Evakuasi ternyata.
0: Katanya Pak Nathan Ketekan itu semalam evakuasinya pun aman.
14: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal, tadi malam saya lewat Ketean sudah lancar sekitar jam berapa semalam, 9:30. Ini pagi ini sudah jalan lagi ke arah selatan lagi tapi lewat tol, rencana mau ke Jogja, ke Wonosari ding. Begitu update-nya dari Ketean semalam.
0: Oke, matur suwun Pak Nathan, Pak Ernawa Sindu, Pak Yulianto, Semarang Magelang ya guys. Itu informasinya sudah cetok welo-welo untuk Anda semua yang
7: aman akan dan nyaman perjalanan ke arah Magelangnya.
0: Nah, Semarang Magelang lancar, Pak Imawan bilang, katanya Semarang Kendal ya lancar kabeh.
7: Lancar kabeh.
0: Pak Imawan Kendal.
7: Aku nembe tekan kagok lancar.
0: Ya wis kalau gitu alhamdulillah. Ini ada Pak Ragil Priyo Jatmiko juga nih.
15: Mas Yud, Mbak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
15: warahmatullahi wabarakatuh. Lintasi Berangsong, kita mau Berangsong ya mas. Catatan tadi di TL Ketapangnya, TL-nya mati mas, jadi hati-hati dari tiga arah, maka rasika kalaupun lewat, TL-nya mati. Terus benar sekali tadi analisa dari Badi Jamal, jadi mengantar atau awan mas, mengantar sekolah anak mas, mengantar anak sekolah, jadi sampai kantor pas.
7: Iya iya, anak tau.
15: Terus mas,
7: terus ya oke.
15: Ya di kontraflow ramai lancar mas, merambat biasa lah, asal nggak berhenti wae. Gitu.
0: Oke lah kalau gitu, masyarakat Kendal pokoknya sudah paham nek bahannya melaku kondisinya baik.
7: Ya, semuanya oke, lancar.
0: Nah, ya lancar kategorinya. Is itu dulu ya guys. Semarang Magelang tadi ada tiga kawarasika, Semarang Kendalnya juga kedua arah tuh ada Pak Ragil Priyo Jatmiko sama Pak Iwan Kendal tadi juga lancar. Menyenangkan sekali jalurnya lancar-lancar. Update-nya sampai dengan jam 7.30 ini nanti lagi ya kita buka informasi dari Anda semua di Kelana Kota Pagi.
16: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Ketegangan luar biasa sempat menyelimuti kawasan Jalan Raya Jajak Banyuwangi pada Senin malam 22 Juni. Ribuan massa yang mengatasnamakan warga Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT dari Kabupaten Jember dilaporkan mengepung wilayah tersebut menjelang acara sakral wisuda dan tasyakuran warga tingkat 1 PSHT Cabang Banyuwangi Pusat Madiun. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan bersama Ketua PSHT Cabang Banyuwangi Haji Lili Sukaryadi memimpin langsung barikade pasukan gabungan TNI Polri. Mereka langsung melakukan penghadangan dan pendekatan persuasif yang menegangkan di tengah kepungan massa.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pemerintah Kabupaten Situbondo terus mengkampanyekan penggunaan pupuk organik cair yang dibuat dari sampah rumah tangga oleh Bank Sampah Induk. Wakil Bupati Situbondo Ulfia bilang, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, membagikan sayur organik seperti sawi, selada, terong, dan gambas, serta pupuk organik cair kepada ratusan emak-emak. Ulfia mengajak masyarakat untuk menanam sayur dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan sempit di rumah dan menggunakan pupuk organik cair agar tanamannya tumbuh dengan subur dan sehat. Ulfia sendiri mengapresiasi pupuk organik cair buatan kelompok tani yang tergabung dalam Bank Sampah Induk BSI di Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan. Pupuk organik itu terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman dan menekan penggunaan pupuk kimia.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda strategis dalam rapat paripurna. Ketiga Raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif dan kemudahan investasi serta penyelenggaraan reklame. Wali Kota Batu Nur Rohman menyatakan regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, menata layanan pemakaman secara tertib serta memperkuat pengawasan dan penataan reklame agar wajah Kota Batu lebih rapi dan berdaya saing. Seluruh proses pembahasan telah melalui uji publik, harmonisasi, dan fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan disepakatinya 3 Raperda ini, Pemkot dan DPRD optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tata, dan berkelanjutan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo terus memperluas akses informasi dan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program Rumah Siap Kerja di Dinas Tenaga Kerja. Ini adalah upaya dari Pemkot untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Masyarakat bisa memindai dan mengakses informasi lowongan dan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang masing-masing. Karena Disnaker menjadi pusat informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi warga yang memiliki kemauan untuk bekerja.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, karena lalu lintasnya lancar sampai jam 7.40 ini, makanya kita munculkan lagu legenda Indonesia untuk pagi hari ini menemani Anda sedikit bernostalgia setiap pagi ya.
1: Tahun-tahun 80-90-an.
0: Yes, nih Pak Andika ngasih info yang aku bingung tuh ya Mas Yudma Jamal. Kok kamu rasa kayak iso wae ketemu aku tapi aku gak pernah tahu mobil yang ketemu aku kayak apa wae.
1: Ini misterius Pak, Anda ini misterius.
0: Kok ya tidak ada klakson-klaksonnya balik atau gak ada stiker-stikernya gitu, kok aku juga gak pernah ngehi.
1: Kadang misterius, Anda itu orang yang sering ditemui orang lain tanpa Anda tahu siapa yang menemui Anda.
0: Terengguli Gotri lancar ya, lanjut Jeporo.
1: Pak Andika, Pak Andika.
0: Kemudian kawan di 392 Bang Jo perempatan Gajah dari arah timur ke barat perlu rame dievakuasi lagi nih. Setiap hari terjadi penumpukan dari Bang Jo exit tol arah ke kota Gajah Kota Semarang ini berarti.
1: Ini Gajah Kota nih.
0: Bupi Taloka. Oke, baik, di copy informasinya. Kebayang dari intronya?
1: Lagu kuno nih.
0: Kayaknya kita sembari minum teh anget di teras ini kayak rasanya. Minum teh anget di teras memandang kebun. Memandang langit yang biru
1: sambil madang lah.

0: Pak Brori Marantika bilang kalimat pertama bulan sabit. Wow, enak Apple.
1: Nah, ini lagu ini memang lagu istimewa, salah satu karya dari Brori Marantika yang dirilis tahun 1996, beberapa tahun sebelum beliau wafat, dan merupakan karya besar beliau. Lagu yang paling
0: asik sebelum beliau berpulang.
1: Iya.
0: Berarti Brori Marantika pulang atau wafat itu 90-an?
1: Maksudnya lagu ini beberapa ya, lagu yang cukup terakhir dibuat di tahun 1996 kan beliau mengarang lagu itu sejak tahun 80-an, menyanyi sejak lama, tapi salah satu karya besarnya adalah lagu ini. Lagu yang paling mendapatkan aplaus dari pendengar dan juga para netizen waktu itu. Biarkan bulan bicara.
0: Ini kalau di albumnya ada kasetnya nomor 1, di kaset nomor 1?
1: Waduh, kalau kasetnya udah lupa aku. Tapi lagu yang paling
0: biasanya kalau lagu-lagu zaman dulu tuh di bank musiknya Rasika tuh ada tulisannya, ada keterangannya kasetnya, kasetnya biasanya yang A1 ada tulisannya gitu ya. Haris Widi Bahari kan mesti yang nulisi.
1: Iya,
0: dan iya.
1: Brori itu dulu duetnya yang paling terakhir-terakhir itu dengan ibu siapa namanya, Brori, dan
0: sama
1: ibu
0: siapa
1: ini
0: istrinya,
1: bukan, dengan apa
0: Dewi
1: namanya
0: Yul.
1: Dewi Yul. Dan lagu ini beliau sendiri nyanyinya.
0: Ya Allah, enak banget ini lagu nih.
1: Sedih-sedih asoy.
0: Sedihnya tuh sedih-sedih sugih ya lo rasane, ora sedih-sedih sing menye-menye, sedih-sedih sing koyo nelongso menderita hidupnya, sing sedih tapi sedih
1: keren.
0: Sedih-sedih keren nih, betul, sedih-sedih ganteng lo.
1: Sedih-sedih asoy kalau ini.
0: Brori Marantika. By the way kawan, kita tadi dapat atensi yang pertama dari Pak Sejati. Pak Sejati itu menyoroti ada ranting pohon menjulur ke jalan di sekitar Jalan Lingkar Ungaran, belakang kantor DPRD Kabupaten Semarang itu mengganggu.
1: Jalan belakang ya, jalur bis.
0: Betul. Nah, itu sudah di-note sama kawan-kawan di BPBD ya. Tadi aku minta tolong sama rekan-rekan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Matur suwun Pak Sejati ya untuk atensinya. Mohon maaf nggak bisa ambil gambar, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Santai saja, ini informasinya sudah cukup memenuhi untuk laporan kok Pak Sejati.
1: Ya, di jalan apa namanya, bus.
0: Betul sekali. Ini tadi satu. Lalu yang kedua itu adalah tadi kita dapat informasi dari kawan di 300 itu di kawasan Sayung, apakah betul sudah ada genangan air, basah aja kategorinya
1: itu,
0: kalau
1: kita yang arah ke Semarang tadi, karena memang kemarin hujan itu Pak.
0: Betul.
1: Jadi airnya meludak dikit,
0: tapi kondisinya ya masih basah aja kawan, lajur kiri terutama
1: belum sampai kayak tinggi kayak rob gitu, belum
0: merambat. Apakah merambat? Pasti merambat ya, soalnya tadi dari laporan kawan-kawan banyak kendaraan langsung nganan untuk menghindari lajur yang basah. Gitu, dua atensi yang aku perlu jawab ya untuk saat ini di Kelana Kota Pagi.

0: Aigi Nugroho, ih Pak Aigi Nugroho katanya kemarin itu laguku sing tak nyanyi ke 2 minggu yang lalu loh di festival Lansia Idol Kota Semarang.
1: Iya, saya juga sempat melihat di sosial media.
0: Masa lu nonton
1: Idol,
0: Pak Aigi?
1: Idol Festival Semarang, cuman gak tahu kalau Pak
0: Aigi tampil.
1: Aigi tampil Kawan Rasika, aku cuma lihat Aigi gitu, tapi gak tahu kalau bro ini Kawan Rasika, kawanku. Lagunya Biarkan Bulan Bicara ya, nanti kita undang Kerasikan untuk nyanyi lagu ini.
0: Oke. Okay. Wah, mantap sekali, juara 3 nyanyi lagu barusan.
1: Berhadiah $75.
0: Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan.
1: Cocok lagunya, cocok.
2: Eh, Mas Yuda, Mas Jamal, informasi seperti biasa di area Tembalang, area kampus Undip. Ini untuk situasi lalu lintas lancar, sepi, cenderung lengang Mas.
1: Oke.
2: Saten di Jalan Tirto Agung lengang. Dan ini saya sudah OTW ke arah Ungaran, namun saya tidak pulang ke rumah, mau langsung bablas ke Jogja Mas. Ini
1: gatol,
2: langsung Mbawen, nanti keluar Mbawen lewat Ambarawa, Secang, Magelang, sampai di Jogja ngoten matur nuwun. Mohon info lalinya ke arah Jogja. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu Pak Ernawasindo tadi.
0: Tadi Pak Ernawasindo udah sampai Secang ya.
1: Lancar Pak sampai dengan Secang Magelangnya Pak.
0: Betul sekali. Nanti ke depan terakhir juga ada Pak Yulianto tuh yang akan segera nyusul dari Bandara Ahmad Yani.
1: Magelang kok.
0: Betul.
1: Lancar.
0: Pak Nandu.
3: Halo. Selamat pagi. Rasika. Pagi-pagi semuanya, Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
3: Ini Mas Formosa.
1: Formosa.
0: Formosa menyala.
3: Mulai ada ketersendatan Mas Yuda.
1: Ana sing metu, ana sing arep lebu, ana sing bablas. Aduh. Apa ya Pak?
0: Karena mungkin kalau pas lewat sana pas selalu kondisinya lagi kayak gini ya.
3: Kayak semut.
1: Aduh.
0: Nah, ini Pak Nando bilangnya kan kayak semut nih. Nah, Pak Astohar ngasih info di Daplang. Pak Astohar bilang lancar kondisinya, kategorinya.
1: Ya cuman beberapa ratus meter loh padahal ya.
0: Cuma mungkin
1: jamnya beda kali.
0: Oh ya.
4: Assalamualaikum Jamal dan Mas Yuda. Selamat pagi Kawan Rasika. Saat ini saya berada di Panti NG ya, Citra Nusantara. Nampak sudah mulai atau masih tersendat nih, karena mulainya jadah tadi ya. Dan ini sudah mulai berkurang katanya. Tersendatnya sudah mulai berkurang karena di samping kiri tidak terlalu banyak pemotor. Artinya sebentar lagi sudah terurai. Ini depan Daplang. Coba kita pantau ke barat lagi ya, itu ya sudah mulai padang ya, sudah mulai padang di 7-4 menit di perempatan Daplang. Lalu lintas sudah mulai lancar.
0: Bapak Sohar belok kiri.
4: Nah, kita mau ke pabrik semen ya. Jadi kita hanya sampai di sini. Lalu lintas sudah lancar.
0: Ya, Pak Mas, lagi ke Pak, aku pengen lihat pabrik semen. Lancar.
4: Demikian Jamal di kawasan perempatan Daplang di timurnya Formosa. Dari perempatan Daplang, Astuher mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ayo Pak, maju lagi Pak, direkam lagi, maju depan lagi Pak, aku mau lihat pabrik semen.
1: Oh, itu truknya gue.
0: Iya, ajaki kita jalan-jalan ke pabrik semennya, Mbokan, maju lagi lah, ayo Pak Sohar. Kok mandek sampai pertigaan Daplangnya. Oke, oh gini, karena ada perbedaan angle sih. Kenapa Pak Dono Nugroho sama Pak Astohar bilang kalau situasi di kawasan Daplang Formosa kondisinya baik karena posisinya ada di keramaian, di mundur gitu loh, tidak di titik pusatnya.
1: Ini beberapa ratus meter sebelum di Formosa ini.
0: Nah, sementara kalau Pak Nando itu tadi ngambil videonya pas di literally pintu masuk, di pintu masuk.
1: Pintu masuknya Formosa.
0: Makanya kategorinya
1: Formosa.
0: Betul sekali.
1: Pas.
0: Ya wis, matur suwun Pak Nandu sama Pak Astohar ya, situasinya dari kawasan Jalan Raya SMG Gubuk kedua arahnya. Daplang. Betul sekali. Ini kita dapat informasi dari Pak Heri. Pak Heri Gombong nih ngasih info.
1: Halo Pak Heri.
0: Wah, Pak Heri Gombong ngasih info. Mas tak kasih info juga di jalur selatan ya. Perbaikan jalan barat Kota Kebuen. Bahasanya gimana?
1: Kebumen mungkin maksudnya.
0: Oh. Dari kota, iya Kebumen Pak, salah tulis mungkin.
1: Masuk Kebuken.
0: Arah Gombong.
1: Iyalah.
0: Itu ada pembetonan di barat Gombong.
1: Iya, yang arah Gombong itu kan Kota Kebumen, bukan Kebuen.
0: Oh, di Banyumas perbaikan penutupan perbaik jembatan di sekitar barat Pasar Banyumas.

0: walaupun jalannya tidak untung ya, karena grinjol-grinjol rak karuan. Jalan untung. Saya belok Abdurrahman Saleh lah, ngeces mas.
1: Ngeces.
0: Bahkan berani 80-60. Karena longgar banget.
2: Abdurrahman Saleh 80.
1: Berarti selo.
0: Ngodok-dok sih. Ngodok-dok sih. Karena Bang Juni kan paling suwi mas. Jadi nyeplok-nyeplok ndoknya sampai mateng iso.
1: Bisa ya Bu ya.
2: Itu jemeni tok katanya Wendy Yuwono terakhir kemarin itu.
0: Karangayu terus sampai Indraprasta lancar gitu. Ini memang benar-benar efek dari
1: liburan.
0: Sekolah libur kayak. Itu Om Jamal Mas Yuda, info dari saya. Terima kasih.
2: Butati sesone aja Butati maksimal jalur maksi kecepatan di dalam kota 60 loh Bu.
1: Iya Bu jarane ble.
2: Ojo ke depan lagi.
1: Masa sih ada kata-kata. Kata-kata ini pilihannya api.
2: Cinta banget gue sama kawan-kawan yang gini-gini ya.
1: Blek-blek
2: mangkat. Tes
1: lewat but.
2: Bisa ngebut masa ndok sih ning kali Banteng suwene pol.
1: Iso. Aduh.
2: Nah ini kali aja lagi lo Butati ya.
1: Asa banter-banter santai wong bone selawe. Ibu.
2: Maksimal kecepatan lalu lintas di jalan protokol dalam kota 60 km per jam ya Bapak Ibu semua. Selamat Pak Aziz.
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Kawan Kasika semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Baik-baik.
3: Sehat lalu untuk melakukan aktivitas pagi ini. Bung Yuda, Bung Jamal, minta informasinya perjalanan dari kawasan industri Candi menuju Wedung.
2: Demak
3: bagaimana
2: ya.
3: Jalur yang tepat?
2: Oke, langsung aja Semarang Demak tepat, lancar.
1: Lancar dan arapnya belum ada.
2: Yes, Semarang Demak tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan kedua arahnya. Itu tadi sudah dikopi info dari kawan-kawan semua ya. Udah yang sampai okay. Pati, udah yang sampai Jeporo.
1: Masih lancar.
2: Lancar aja secara umum kedua arahnya. Pak Eko RC, selamat pagi. Oh ini Pak Eko ngirimi agenda ya. Ngirimi agenda
1: kegiatan
2: untuk
1: apa nih?
2: Kegiatan 10 Kamis, Muharram.
1: 10 Muharram.
2: 10 Muharram di Bukaluwur Kangjeng Sunan Kudus. Besok tanggal 25 Juni 2026.
1: Di Kudus ya.
2: Di Kudus. Besok toh berarti? Oke, sip. Matur suwun Pak Eko RC. Informasinya. Mas Christopher, ini situasi Jalan Brigjen Sudiarto ya.
1: Majapahit, Christopher, Brigjen Sudiarto.
2: Iya, tidak ada 31 toh Pak, Mas? Oke, nggak ada.
1: Ya, rame lancar aja. Ya,
2: tidak ada 31, makanya yang arah kotanya padat sekali situasinya. Matur suwun Mas Christopher, informasinya Pak Didik Sigit, Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jama, dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari kantor di mana saya bekerja menuju ke Mangkang, tapi nanti mampir ke Samsat dulu ya, karena ada ya pajak yang harus dibayar. Dua Honda Beat, satu Ereking harus dibayar di bulan ini.
2: Berapa tuh progresifnya Pak, tiga kendaraan?
4: Kawan-kawan yang melalui Jalan Slamet Riyadi Ungaran ya, atau Jalan Lingkar Ungaran, karena di setelah kantornya Basnas itu di kanan jalan ada pohon yang miring dari halaman rumah itu miring sampai setengah jalan. Itu sudah ada tanda karung besar di tengah jalan. Jadi hanya lajur kiri yang bisa dilewati, belum dieksekusi untuk pohon yang miring tadi. Gitu kan, ada hanya sampai di aspal gitu Mas Yuda, Mas Yama dan kawan-kawan. Sehingga update-nya ini aku tadi masih salah persepsi dengan berita yang dibaca sama Mas Haris loh, terkait dengan izin untuk nelayan kecil. Tadi kan dibacakan Pak Gubernur menginstruksikan untuk perizinan nelayan kecil tidak boleh ada pungutan liar. Lah nek kapal gede berarti oleh.
2: Oke, baik, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Ya wis, sementara

0: Itu dulu ya kawara sih update-nya, sampai dengan jam 8 pagi ini so far masih baik dan juga lancar saja. Ini Pak Egy Nugraha bilang loh, ayo toh Masjid Majamal Rasika bikin event lagi. Dulu kan juga pernah bikin Rasika Idol toh. Sekarang bikin lagi, ayo Rasika Idolnya. Kemarin aja di Semarang overload loh. Pesertanya lebih dari 170 orang sampai ditolak-tolak sama panitia. Tanya Pak Egy.
1: Ya, coba nanti kami pikirkan dulu ya.
0: Pak Adi Nugraha, ini sudah perjalanan ke Batang ini.
1: Ini KKN Undip lokasi.
0: Yes, sudah menyusuri tol Semarang Batang. Masih ABC ding? Menyusuri tol Semarang ABC lancar. Nanti akan lanjut ke Batang. Kira-kira nanti apa yang akan ditanyakan ke anak-anaknya yang
1: lagi kakak? Gimana sehat?
0: Satu, dua.
1: Standar. Ada keluhan?
0: Tiga.
1: Apa yang sudah kalian capek? Capek sekali, Pak.
0: Bu Maria Izzah, nih lo berangsong merambat sedikit aja kok berangsong Kendal.
1: Di berangsong ya, Pak.
0: Ya, wis syukurlah kalau gitu. Seperti informasi kawan-kawan tadi yang melintas di sepanjang Semarang Kendal ya, kawan. Dua arahnya masih oke. Situasi lalu lintas yang termasuk di kawasan berangsong Kendal. Sebelum ke jam 8 aku sama Pak Oli Nuha dulu. Ini kok katanya ada pekerjaan jalan di Pantura Juwana arah Pati.
1: Ada apakah ini?
2: Tidak ada ya.
0: Oh, berarti material-material yang kemarin divideokan juga sama Pak Oli Nuha itu material untuk pemeliharaan jalan. Ini katanya Pak Oli Nuha di jalan Pantura Juwana Pati. Informasinya merambat kurang lebih sekitar 700 meter karena ada pekerjaan jalan. Nih truknya nih di kawasan Jalan Pantura Juwana Pati Kamarasika yang merambat terutama yang arah Semarang ya. Oke, di copy Pak Oli Nuha laporannya dari Pantura Juwana Pati pagi ini jam 8.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Akibat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, puluhan pedagang daging sapi di Pasaraya Kota Salatiga sepakat mogok berjualan selama 5 hari, terhitung mulai Senin hingga Jumat pekan ini. Ketua Paguyuban Pedagang Apriatun menjelaskan, minimnya stok dampak jangka panjang wabah PMK membuat harga meroket hingga Rp140.000 per kilogram, sehingga pedagang dan pemasok merugi akibat sepi pembeli. Meski tidak melakukan aksi demo, sekitar 70 pedagang mendesak intervensi nyata dari pemerintah, salah satunya lewat skema subsidi guna menekan dan menstabilkan kembali harga daging di pasaran.
7: Pedagang tidak mampu, penjual eceng juga tidak mampu, ke supplier ini juga tidak mampu semua. Ya akhirnya intinya merugi semua. Terus yang penyuplai sapi pun sudah angkat tangan. Aku tidak mampu karena tidak punya sapi dan di pasar pun tidak ada sapi. Mereka aktivitasnya pasar sapi itu kan kalau misalnya pon ke Ambarawa, Wage, Kalioso, seterusnya gitu Pak, antara sapi dan yang beli sapi itu banyak yang beli gitu loh, makanya harganya melambung padahal dia tiap hari harus menyuplai ke pedagang kita, terus seperti itu.
8: Sekarang harga daging berapa?
7: 140, dulu itu 120.
8: Sapinya juga sekarang mahal ya?
7: Satu sapi itu kira-kira misalnya dulunya harganya 25, sekarang jadi 35. Naiknya itu tidak bain-bain. Itu misalnya sehari ini kita turuti, misalnya oke 35, padahal nanti kita potong rugi ya. Terus nanti besok itu udah naik lagi, ganti harga tidak naik.
6: Menyikapi kekosongan di los daging tersebut, Dinas Perdagangan Kota Salatiga kini tengah berkoordinasi dengan Dispangtan guna merumuskan solusi terbaik atas aspirasi para pedagang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk memperbaiki dan memelihara jalan provinsi di kawasan Pantura Barat. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan tingkat kemantapan jalan yang menurun akibat curah hujan tinggi pada awal tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta membuka peluang ekonomi baru. Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran di sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Brebes, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Dana itu digunakan untuk pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan ruas jalan strategis. Melalui investasi infrastruktur ini, Pemprov Jawa Tengah berharap konektivitas antar wilayah semakin kuat, daya saing daerah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus terdorong. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai membawa dampak berantai dan menekan margin keuntungan para pelaku UMKM di daerah. Ketua Himpunan Pengusaha HIPKA Kabupaten Demak Sodik menyatakan, sektor logistik dan distribusi menjadi bidang yang paling terpukul karena membengkaknya biaya operasional kendaraan. Kondisi ini membuat para pengusaha berada di posisi sulit karena harus menjaga harga produk tetap kompetitif agar tidak kehilangan pelanggan di tengah lemahnya daya beli masyarakat. Guna mencegah perlambatan roda ekonomi, HIPKA berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan stimulus bagi keberlangsungan usaha kecil. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Nah ini maksudnya tadi kalau ada line iconic-nya tuh go go go ale ale ale.
1: Gampang dihafalke dan begitu keluar jus itu orang tahu.
0: Di telinga langsung nyer gitu.
1: Banget langsung telinga itu udah merespon.
0: Oh gitu. Ini waka-waka. Ya udah sementara itu tok ya. Ini sama waka-waka yang paling. Emang tahun lalu tahun ini di mana Piala Dunianya kok pakai bahasa Spanyol?
1: Ini di Prancis ya waktu itu ya.
0: Di Prancis.
1: Piala Dunia tahun berapa ini Ricky Martin ini 97 atau berapa tahun?
0: Kalau di bangun sinyal Rasika 98.
1: 98 ya Piala Dunia 98.
0: Kelipatan 4 atau saya?
1: Di tahun 98 dan ini salah satu Piala Dunia terbaik yang pernah terjadi di dunia waktu itu.
0: Oh iya?
1: Di mana juaranya itu Prancis ya. Aku lupa, tapi ini waktu ini acara ini yang terbaik karena
0: aku baru
1: sepanjang
0: acara akhir ke dunia aku nggak tahu.
1: Aku nge-MC ini.
0: Nge-MC acara apa?
1: Acara sebuah pabrik rokok terkenal di
0: Wih.
1: Di Citraland waktu itu ada acara sepanjang Piala Dunia dan setiap hari aku nge-MC. Dan jadi rumah.
0: Sekarang pabrik-pabrik rokok, oh ya jelas nggak mau lah. Mau sekarang yang mengelola negara, istilahnya kan televisi negara, ya mau tuh nek karo perusahaan rokok.
1: Waktu itu ini ya apa namanya? Ada acaranya games gitu tiap hari di Citraland waktu itu. Selama penyelenggaraan Piala Dunia itu.
0: Karena kalau gini ya, kalau event pemerintahan itu mereka tuh kok nggak mikir dapat untung loh, maksudnya
1: ya sepuluh adanya untung ya syukur, nggak untung ya wis.
0: Maksudnya ya nyun sewu ya bapak ibu yang bekerja di negara ya koyok nek gawe mengemas acara ki koyok saonone aja gitu ya. Ya mungkin anggarannya tinggi, anggarannya besar, tapi kemasannya ki koyok wis ngene wae gitu. Kalau mungkin dari orang-orang swasta kan selalu mikir caranya, oh kita harus bikin ini biar nanti orang-orang seperti ini, nanti timbal baliknya seperti
1: karena
0: ini.
1: Karena ada kompetitornya.
0: Angkanya nanti swasta. Kita bisa dapat segini gitu. Tapi kena event-event negara ki kok kalian ora mikir itu ya, makanya kemudian kemasannya dibikin yo bisa
1: sederhana banget ya.
0: Biasa wae.
1: Merasa enggak ada kompetitor, merasa enggak ada yang harus dilampaui, merasa apa anane wis sederhana ini sudah masuk ya wis.
0: Merasa kalau bukan merasa deh, ya mohon maaf ya sekali lagi ke teman-teman yang ada di lingkungan pemerintahan atau di lingkungan negara, kayak ibaratnya kan mereka tidak punya, mereka anggarannya sudah disediakan nih, cuma istilahnya persepsinya adalah tinggal ngetak ke wae, tinggal ngecak ke wae ya nggak sih. Kalau kita swasta kan bicaranya dari event tersebut bisa kita
1: cuan.
0: Ya, bisa dapat balik keuntungan kan, jadi memutar gimana caranya acara tersebut bisa dikemas sedemikian rupa. Tapi nah pemerintahan kan cuma ngetak ke tok, mereka nggak mikir bicaranya untuk balik
1: cuan, ya.
0: Lah ya
1: nggak ada yang harus di lewati, harus begini, harus mengalahkan ini, kompetitor ini, dan lain sebagainya.
0: Ini konteksnya ke Piala Dunia ya guys. Ya walaupun ya sih acara-acara lain juga sih. Jadi makanya kenapa kemudian TVRI ya wis ngono apa anane wae ya, karena TVRI cuma tumpang dengkul wis untuk duit, uang duitnya saka negara. Coba kemarin kalau dikelola sama MTEK atau mungkin MNC Group, mereka udah beli mahal nih, biar caranya angka tersebut akan balik lagi ke mereka dong, dengan ada mereka narik sponsor, dengan bikin acara yang keren-keren di berbagai kota,
1: dan
0: bikin konser.
1: Target yang harus dilampaui.
0: Nah, ya, makanya. Jadi kalau istilahnya pemerintah, apa orang-orang di pemerintahan kan tinggal ngentak gitu, orang mikir piye carane duit balik.
1: Mungkin kita nggak tahu ada apa, bagaimana itu yang jelas ya. Ya wis ngono kuwi.
0: Apa?
1: Itulah yang kita
0: lihat. Iya, maksudnya ya aja. kita berdua pun juga sebagai orang acara lah gitu ya, melihat aja. Bagaimana ke teman-teman kenegaraan ini mengelola sebuah acara yang harusnya bisa dengan sifat komersil. Iya. Kan sekarang pemerintah lagi golek duit banget nih, ya kan istilahnya. Kenapa event Piala Dunia ini dengan anggaran yang 1,3 triliun tersebut
1: untung ya, mana-mana. Eman-eman, ngono-ngono tok kan malah cenderung bosenin. Jadi orang nonton kan jadi rasa-rasan.
0: Kenapa hype ini justru malah tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk golek duit? Sekarang kita nggak tutup mata lah, semua lini pemerintah saat ini golek duit tok. Daerah golek duit, tingkat atasnya sendiri juga golek duit. Bagaimana cara mendapatkan pemasukan yang tinggi untuk negara lah, ini ada kesempatan gede banget kok nggak dimanfaatkan?
1: Nggak dimanfaatkan ya untuk cari cuan.
0: Ya karena itu tadi mindsetnya kawan-kawan yang di pemerintahan, biar caranya ngetak gitu, orang mikir caranya duit balik.
1: Jadi nggak ada
0: kan anggarannya udah disampaikan. Anggarannya udah break nih ibaratkan. Kalau kita orang swasta kan piye carane golek modal,
1: piye carane target yang harus dilampaui,
0: piye carane engko kuwi modal balik iki kudu piye. Sementara nek kawan-kawan negara kan wis diguyur gitu.
1: Wis tak ya wis.
0: Lah iya. Ya itu sedikit unek-unek sedikit ya. Konteksnya ke Piala Dunia sekali lagi rasakan dindi ya ngawarasi kan. Sampai dengan jam 8 pagi situasi lancar. Situasi kendala hambatan lokasi mana yang perlu jadi perhatian dan juga sorotan atau sampai perlu dihindari enggak ada, percayalah. Lancar semua kok Kawarasika. Cuma biasa toh kalau sudah jam 8 gini ya rame di Genuk, puter balik di Treboyo. Terus juga ya di kawasan Brangsong nih kayaknya sudah mulai rame nih karena truk-truknya sudah pada mulai lewat kan. Kemudian yang ke 2 yang ketiga enggak ada, udah itu toh. Putar balik di Treboyo sama Brangsong aja mungkin yang sudah mulai rame, truk-truk muatannya pada lewat. Ini Pak Muhammad Bagus Binata Rajas dari Semarang sudah sampai Demak lancar juga jam 8 pagi katanya. Terus lancar, Pak Muhammad lancar, Bagus lancar, ya. Pak Kodri, ini Pak Muhammad Bagus Binata sudah sampai Demak nih, lancar kok Pak Kodri.
1: Ada yang perlu ditakuti untuk lewat sana Pak, masih lancar.
0: Betul sekali. Ini Pak Miftah melintas di Jalan Pandanaran Kota Semarang ya. Traffic light pertigaan Mugas katanya padam. Oke, noted. Matur suwun Pak Miftah. Oh, sama satu lagi. Tadi atensi Kawarasika yang ada ranting pohon mau rubuh ya di sekitar Jalan Lingkar Ungaran Kabupaten Semarang.
1: Lingkar sudah Ungaran. Di daerah mana itu?
0: Di belakang DPRD SMP 1 itu.
1: Itu berarti jalan belakang ya.
0: Iya. Nah untuk saat ini sudah dalam penanganan kawan-kawan BPBD Kabupaten Semarang.
1: Di dekatnya Basnas.
0: Betul, tepatnya di belakang SMP 1 tadi katanya kawan-kawan dari BPBD, bukan di belakang DPRD Kabupaten Semarang. Tapi sudah dalam pengecekan ya nih kondisinya nih. Wet-wetnya ini yang benar-benar ambruk soalnya ngebruk kabel.
1: Iya nih. Jalan belakang atau jalur bis.
0: Oke, betul, jalur lingkar atau jalan bis Ungaran ya, Kawarasika. Ini sudah dalam pantauan dari BPBD. Indikasi pohonnya lapuk. Tim BPBD sudah prepare di lokasi untuk evakuasi. Headlines. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan persiapan penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik telah memasuki tahap akhir menjelang penerapan 1 Juli 2026 nanti. Rilis Kementerian Komunikasi dan Digital Rabu 24 Juni 2026, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkom Digi Edwin Hidayat mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kesiapan sistem dan penyelenggaraannya sebelum pengumuman resmi yang dilakukan bersama operator seluler. Saat ini pemerintah menjelaskan penerapan registrasi biometrik melalui face recognition atau pengenalan wajah akan difokuskan untuk registrasi nomor baru terlebih dahulu. Pemerintah masih perlu melakukan evaluasi kesiapan infrastruktur dan keandalan sistem sebelum memutuskan apakah mekanisme serupa akan ditetapkan secara wajib bagi pelanggan lama. Penerapan biometrik bagi seluruh pelanggan existing memerlukan persiapan yang cukup matang, karena jumlah nomor seluler yang saat ini beredar di Indonesia sudah sangat luar biasa banyak. Bahkan hampir 1,5 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia, nomor seluler yang beredar di Indonesia ini.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Oke, di kopi Pak Kodri, sementara lancar Semarang sampai dengan Kudus dua arahnya. Ini ada informasi dari Erwin Ma'arif nih. Apa ki Erwin Ma'arif iki?
3: Kalau lembaga penyiaran publik atau LPP itu memang tidak boleh untuk komersialisasi, beda dengan swasta.
0: Oh gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Ya berarti ya benar kalau gitu ya, kemasannya ya wis.
1: Ya, seperti itulah.
0: Seperti itulah ya. Istilahnya berarti kritik dan juga masukan dari banyak masyarakat dan netizen untuk dikemas sedemikian rupa harus gini, ya berarti istilahnya enggak bisa.
1: Cukup
0: seperti. Ya wis cukup seperti ini yang ada yang kita nikmati sekarang ini gitu.
1: Ya sudah ya, seperti ya, itu, sebisanya aja. Gitu. Berarti memang benar adanya untuk hanya seperti itu,
0: itu
1: karena
0: aja.
1: Tidak digunakan,
0: karena ya tidak digunakan untuk komersil. Berarti jawaban atas pertanyaan kita berdua dan bahasan kita berdua tadi, kenapa event pemerintahan cuma ya wis ngenotok tinggal ngetek ke duit, ya karena tidak
1: digunakan untuk,
0: digunakan
1: komersil,
0: untuk komersil,
1: untuk tontonan aja ya wis. Sudah ada tontonan aja, terima kasih kita.
0: Tapi kalau event pemerintahan tuh mikir untung rugi gak sih?
1: Ya mestinya enggak, wong tidak komersial.
0: Oh iya deh, ya mestinya enggak ya, kan tinggal istilahnya tinggal diguyur duit, ya lah ya.
1: Nonton aja, wis apa adanya ya.
0: Contoh gratis. Lembaga X gitu mau bikin acara X gitu kan, di acara pemerintahan gitu, berarti kan tinggal ngajuk ke Pak, saya butuh duit segini untuk bikin acara ini, udah gitu tok kan berarti.
1: Gratis ya. Tidak ada komersialisasi.
0: Pak Nur LHS, nah ini dia nih lagu yang paling berkesan nih, lagunya Ale-Ale. Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi Bun, selamat pagi Bung Jamal.
1: Pagi.
3: Minta info rute biasa, kemana lagi Bun? Kemana lagi kalau bukan ke...
0: Pak, udah terlalu banyak informasinya ya, tadi udah banyak di Kopi Semarang, Demak Kudus.
3: Keluar Mbak Mukti, nanti lanjut kali Kabi, Genduk, Sayung. Situasi arus lalu lintas pagi ini kondisinya seperti apa ya? Minta infonya ya.
0: Oke, informasinya tadi sudah banyak ya dari laporan kawan-kawan. Barusan juga Pak Muhammad Bagus Binatara tuh, Semarang Demaknya Ngacir, dua arahnya. Pak Sa'ad Abdurrahman.
4: Selamat pagi Radio Rasika.
0: Pagi.
4: Mas siapa ini? Mas Yuda ya?
0: Yuk.
4: Minta infonya Mas. Dari Demak
0: ke Semarang, oke langsung saja. Demak Semarang juga barusan terjawab ya, informasinya mengaten lancar. Pak Bowartanto,
5: ada kepadatan di sekitar TL Jekulo Kudus ya, arah dari Kudus ke Pati. Kepadatan tadi saat saya melintas mulai dari Taman Bumi Wangi. Simpulnya di TL Jekulo salah satunya karena ada truk trailer yang trouble di lajur kiri sebelum TL Jekulo ya, setelah pasar sudah ada tanda international yang berupa daun-daunan. Maturnuun
0: Pak Sondong.
6: Selamat pagi Yuda, Bang Jamal. Pagi ini mau meluncur ke Jumo, Ngadirejo, Grabak, Ngablak, Solotigo, Solo. Nah, ini kalau jalur konven dari Srondol sampai Bergas aman, aku mau lewat Bandungan Sumawono pun, tapi kalau tidak aman ya tak bablas langsung exit Bawen, nanti lewat jalur utama saja. Infonya ya pun jalur konven di mana. Terima kasih. Kali gawe terpantau masih lancar ya pun ya. Untuk Pildun dulu pun dulu aku selalu menjagokan Brasil, tapi sekarang aku hanya menikmati saja pun, tidak ada yang aku jagokan. Saya menang ya kuwi aku melu seneng, tidak terjebak euforia, biasa-biasa aja pun karena tidak berdampak apapun pada kehidupan sehari-hariku pun.
0: Betul, ya, kan terhibur.
6: Ya, Bang Jamal itu
0: terhibur
6: setelah
0: kan
6: Interchain Jangli arah ke Gayam Sari, ada truk muat kayu berhenti di lajur kiri, entah rusak entah apa itu pun sudah dipasangi itu ya, fiber pun di jalur kiri, enggak di jalur kanan ya, di bahu jalan tapi di lajur kiri. Cukup berbahaya itu karena di posisi di turunan ya. Harap waspada yang akan melintas. Terima kasih. Sudah Bang Jamal, pertanyaanku tak jawab sendiri. Dari Srondol sampai Bergas terpantau aman lancar dua arah. Jika tidak ada report lagi dari aku, berarti jalur
0: lancar.
6: BJB-ku Bandungan Sumawono kalau Ranjumo berarti lancar.
0: Jalur
1: Terima kasih sudah dijawab sendiri pertanyaannya
0: juga,
1: karena sudah dilewati.
0: Betul sekali. Jawabannya ya lancar ya, karena memang dari tadi informasi yang sebelum-sebelumnya juga lancar, lancar saja toh. Enggak ada kendala signifikan kok kawarah sika. Kemudian ini juga aku bersama Pak Steve.
1: Wah, ada apa nih?
0: Oh, ini Pak Steve buka usaha pun.
1: Oh iya. Yeah.
0: Pak Steve buka usaha bebek ungkep di kawasan street food Jalan Pemuda.
1: Khas bumbu kehitaman.
0: Street food Jalan Pemuda. Mana nih Pak Steve? Street food Jalan Pemuda. Di sebelah mana Pak Steve? Street food Jalan Pemuda nih?
1: Kasih ancer-ancer, Pak.
0: Sebelah bank swasta.
1: Halang yeah. rintang minggu depan mulai buka.
0: Kalau nggak ada halang rintang minggu depan mulai buka jam 20 pagi sampai jam 3 pagi. Jam 20 pagi. Jam 20 halang malam sampai jam 3 pagi.
1: Street food.
0: Gimana sih kalau street foodnya Jalan Pemuda tuh?
1: Nah ini belum tahu nih.
0: Oh, di sebelahnya Bank Swasta itu po? Iya, yang lahan gede. Lahan gede sebelahnya Bank Swasta, kantor cabang utamanya Bank Swasta itu.
1: Depan dealer mobil.
0: Depan Toyota Pemuda. Oh iya, Ding. Ya ya ya. Good luck ya Pak Stip ya.
1: Laris, semoga laris
0: tapi kok begini lo buka ya jam 20 malam sampai jam 3 pagi.
1: Ya kamu bisa datang pagi-pagi jam
0: jam 3.
1: Jam 6 atau jam 7.
0: Tutup.
1: Ya kan bisa minta turahan.

0: Nah, tadi kan kita dapat laporan ya dari Kamaraska kalau di Jalan Pandanaran Kota Semarang lampu traffic light di perempatan Tamrin Pandanarannya mati. Wah, kredit lo ini jalannya jadinya, katanya Bu Ari di kawasan Jalan Pandanaran Kota Semarang di perempatan Tamrin ya kawan. Informasi lampu traffic light-nya padam di sana.
1: Masih padam, belum nyala nih.
0: Tapi aku buka dari rilisnya PLN Kota Semarang, kayaknya pemadaman hari ini tidak di daerah situ loh padahal. Tapi lo padam, iya daerah lain.
1: Kok ikut?
0: Ngefon matur suwun informasi sementaranya Bu Ari. Pak Irfan melintas di kawasan perlintasan rel kereta api Jalan Ronggowarsito Kota Semarang. Ada truk trouble. Ditambah juga kondisi jalanannya, bolongannya jeru banget.
1: Jugangan. Jugangan. Dan truknya ini menunduk lesu ini. Sedang diperbaiki.
0: Betul, ada truk mogok ditambah lubang di rel kereta apinya. Duduk. Nah, ini dia situasi di palang pintu kereta api Jalan Ronggowarsito Kota Semarang. Laporannya Pak Irfan. Pak Iwan, selamat pagi. Kendalki sekarang problemnya sore atau enggak malam, guys. Di traffic light pelabuhan arah Kendalki loh. Kemarin sore itu antrenya panjang sampai kayu lapis. Minta usulkan ke Pak Wagub, Mas, agar timer lajur jalan utamanya bisa lebih lama dibanding jalur yang dari pelabuhan. Oh gitu. Oke, matur suwun Pak Iwan. Ini ada masukan nih.
1: Agar jalur timer waktunya lebih lama yang ke arah gimana nih maksudnya nih?
0: Lampunya yang di jalan utama itu kalau bisa hijaunya lebih lama.
1: Hijaunya lebih lama, jangan kecepetan
0: gitu. Betul. Iya. Oke, matur suwun nih Mas Sukani. Mumpung masih uji coba kan kemarin kita dapat informasinya.
1: Dibanding jalur yang ke pelabuhan, yang dari pelabuhan. Mm-hmm.
0: Betul. Thank you Pak Iwan. Kemudian ada Pak Alex nih yang sudah perjalanan menuju arah ke arah juga.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jawa. Laporkan di Cepiring. Ini yang arah ke Semarang kok agak rame ini. Tumben-tumbenan ini ada apa ini? Apakah di jembatan Kaligodri ada sesuatu?
0: Wah, ini baru dari Pak Alex sih.
1: Itu
0: oke.
1: Ada apakah gerangan?
3: Dari aku berarti dari BJP yang melangkah dengan Sumarono Talorandino berarti
2: yang arah ke Leri berada di lajur kanan itu pasti kurang hati-hati yang melintas itu Matur.
0: Matur suwun ya Pak Alex ya. Ini di kawasan Cepiring kok baru dari Pak Alex sih. Tadi terakhir info jam 7.55 lancar Kamaraska melintas di Cepiring. Tiba-tiba kok Pak Alex lewat jam 8.20 katanya merambat arah Semarang di sana. Oke, kita copy dulu informasi sementaranya Pak Alex, matur suwun sekali. Pak Andika sudah sampai Jeporo, tadi laka yang di Ngabel sudah evakuasi ya, jalurnya sudah lancar, tapi masih banyak polisi sama kendaraan laka yang terlibat di sana. Kemudian ada kawan di 987, traffic light Hanoman lagi ada pengecatan yellow box ya di pertigaan Hanoman Jalan Siliwangi Kota Semarangnya. Gimana lalu lintasnya kawan?
1: Masih
0: di Jalan Hanoman
1: lancar.
0: Pak Cina, betul?
1: Ya mungkin sedikit terhambat karena pengecatan aja.
0: Ini Pak Nathan juga udah sampai Prambanan.
1: Selamat sampai Prambanan, alhamdulillah sudah sampai di Tol Prambanan.
0: Yes.
1: Tol Prambanan.
0: Dari Krapyak sampai Klaten aman lancar.
1: Berapa itu kurang lebih 2 jam setengah ya.
0: Koyone, tadi Pak Nathan pertama kali tindakan jam 7 toh.
1: 33 ini 829 toh.
0: Iya.
1: 2 jam.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Nathan dan kawan-kawan semua. Nanti kita update lagi setelah pariwara ya, tetap di Klana Kota.
4: Klana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Klana Kota.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh? Teteh siapa?
8: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
12: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Wings Food.
0: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
14: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
0: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
14: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
0: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
14: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @klik_umku dan @pmbumku.
0: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.

0: Nah, situasi lalu lintas pagi hari ini di wilayah Kabupaten Semarang, Kawan Rasika, tadi dari jam 6 sampai jam 8 sudah banyak informasi Kawan Rasika dari berbagai kawan-kawan yang melintas, termasuk dari pantauan CCTV dari berbagai titik tuh di kawasan Kabupaten Semarang, dari Ungaran, Bawen, hingga Solotigo. Nah, bagaimana pantauan sekarang biar lebih presisinya Kawan Rasika? Aku tanya kawan-kawan Polres Semarang aja nih, mumpung hadir ke sini ya Kawan Rasika. Ada Aibtu Eni dari Satlantas Polres Semarang yang akan menyampaikan infonya. Aibtu Eni, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan selamat pagi Kawan Rasika semuanya.
0: Bagaimana lalu lintas Kabupaten Semarang pagi ini selain dari kamera yang bisa dilihat pagi ini oleh kawan-kawan Rasika? Dari laporannya Polres Semarang bagaimana coba?
1: Iya, untuk sementara sih kalau di jam-jam sekian itu udah lewat jam kredit pagi ya.
0: Oke.
1: Yang berangkat kerja. Kebetulan juga yang sekolah libur ini.
0: Iya, betul.
1: Jadi agak agak longgar sedikit lah. Tapi meskipun begitu tetap ramai lancar sih. Hanya saja yang menjadi mungkin atensi atau prioritas dari masyarakat ini yang ngulik sekali di setiap harinya, di akhir-akhir minggu ini kan di pertigaan atau di traffic light depan Polsek Bawen tentunya ya, karena ada pekerjaan
0: bergas,
1: dari ini bergas ya betul, karena ada pekerjaan gorong-gorong saluran air itu tentunya. Dan yang sudah mengalami kemacetan di beberapa minggu ini tentunya itu mengganggu bagi para pengguna jalan sekalian gitu. Namun upaya dari kami dari Satlantas untuk bisa mengurai dari kemacetan itu sendiri dengan cara traffic light-nya itu di flash atau di nonaktifkan tentunya. Diberikan barrier di tengah. Namun di himbau kepada para pengguna jalan, terutama kendaraan minibus yang dari arah ini Mas Yuda, Pringapos itu yang mau menuju ke Semarang kan biasanya berhenti dulu di traffic light. Namun dengan upaya rekayasa ini kami harapkan untuk bisa berputar di depan Gereja Girisonta tentunya. Namun itu kami harapkan juga bagi para pengguna atau pengemudi kendaraan berat, long chassis seperti yang dari perusahaan-perusahaan itu kan tentunya nggak bisa berputar di situ karena akan menambah kemacetan baru, dan diharapkan bisa berputar di perputaran PT Sido Muncul.
0: Nah, pertimbangannya apa Bu Eni ketika waktu itu kok kemudian langsung ada rekayasa yang saat ini terlihat di kamera lagi sudah terpasang tuh flash dan juga
1: karena gini, kalau mengikuti dengan traffic light ini ada beberapa waktu, jeda waktu yang tentunya di jalur dari Semarang ke Bawen itu menambah kemacetannya. Di waktu untuk berhentinya itu akan bertambah lama dengan adanya proyek pengerjaan tersebut, karena suatu saat itu kan ada pergantian atau dropping material yang tentunya akan menambah kemacetan itu sendiri. Bahkan di apa dari arah yang Semarang ke Bawen itu di traffic light itu bisa sampai, ya saya sendiri sih mengalami sampai 5 menit lebih itu. Pernah, dan itu ekornya tuh sampai diturun pas tanjakan Lemah Abang.
0: Betul.
1: Gitu. Dan itu sangat mengganggu, dan karena perkembangan sekarang itu arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang khususnya sekarang banyak dipenuhi kendaraan-kendaraan berat. Truk yang notabene itu berbeda 5 tahun sebelumnya gitu. Jadi sekarang itu kondisi jalan di Kabupaten Semarang itu kita sudah seperti ibarat perjalanan ke arah Terboyo ya, yang ketemunya truk.
0: Berasa satu level ya Bu.
1: Iya, berasa satu level gitu. Saya pun saya heran sendiri, duh ini kenapa ya? Kalau zaman dulu tuh kan paling di jam-jam tertentu saja, sore atau pagi gitu ya. Sekarang tuh sometime dari mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kita pasti ketemunya kendaraan berat, yang truk lah, yang kontainer, itu pasti kita akan ketemu gitu.
0: Nah ini kita lihat di kamera Bu di sebelah sini, nah ini dampaknya lancar banget nih Bu. Gimana berarti teman-teman kepolisian nanti melihat ke depan Bu Eni mengenai situasi rekayasa yang ada di sekitar pertigaan depan Polsek Bergasnya? Ngalir banget, lancar banget loh Bu Eni.
1: Iya, memang lancar. Mungkin gini, kalau tidak ada misalkan pekerjaan dan tidak ada dropping material, karena kalau dropping material itu kan pasti ada truk atau kendaraan berat yang berhenti di situ untuk menurunkan material kebutuhan perbaikan atau pemasangan gorong-gorong itu kan, itu pasti lancar. Tapi pada saat dia dropping, kan memakan jalan atau memakan space jalan yang harusnya bisa dua lajur, jadi hanya satu lajur saja di jalur itu.
0: Dropping setiap hari
1: gitu.
0: Bu Eni, pantauan di lokasi dropping setiap hari.
1: Rata-rata kalau ada pekerjaan kan biasanya misalkan pengerukan itu kan ada kendaraan berat ya. Nah itu pasti mengurangi satu lajur yang harusnya bisa dua kendaraan jadi satu kendaraan. Jadi bergantian untuk melewati itu gitu.
0: Selama putar balik di Giri Sonta dan juga depan SPBU gimana Bu?
1: Selama ini ya kalau misalkan dengan ketaatan dari para pengguna itu sendiri dengan kesabaran tentunya ya. Karena istilahnya semua mau lewat, semua mau beraktivitas, namun dengan kesadaran masing-masing, dengan istilahnya sabar untuk melewati di wilayah itu ya pasti akan lancar. Tapi di mana berbeda kalau misalkan semua pengen cepat, pengen ini, nah di situ yang pasti akan menimbulkan kekreditan baru gitu tentunya.
0: Oke, nah kemarin juga waktu videonya Aib to Any laporan di sana kan banyak respons tuh dari kawan-kawan Rasika. Ada bocoran sampai kapan nggak Bu Eni? Termasuk proyek pekerjaan gorong-gorongnya.
1: Itu proyek itu maksimal kalau tidak ada kendala itu di awal Juli itu selesai.
0: Oh oke.
1: Okay. Gitu di awal Juli selesai. Karena itu kan sampai hanya jembatan itu saja sebelum ini Mas apa bakso ABC itu loh. Nah di situ.
0: Oke. Okay.
1: Sampai situ saja.
0: Kemudian kemarin atensi yang cukup banyak juga yang kedua adalah masyarakat Pringapos kok seneng ya Bu katanya. Kalau bisa gak bikin permanen saja karena lancar terus.
1: Semua itu kenapa? Setiap traffic light, setiap rambu-rambu yang dipasang itu kan sudah ada perhitungan ya. Iya. Dan tentunya itu bukan perhitungan dari Polri saja, itu ada stakeholder terkait. Perhitungan jalan dari Dishub, dari apa instansi terkait lainnya tentunya gitu.
0: Karena yang sebelumnya biasanya tadi laporannya antre sampai lemah abang terus tiba-tiba lancar pada seneng.
1: Iya pada seneng.
0: Iya.
1: Jangankan masyarakat, saya sendiri kan tiap hari yang melewati juga seneng sebetulnya. Makanya pada saat apalagi sore nih kalau pulang kerja, ini kenapa ya kok lama sekali? Nah ternyata ada dropping material. Pada saat tidak ada dropping material itu lancar. Hanya nanti ada ketersendatan sedikit ya di perputaran Giri Sonta itu gitu.
0: Oke, berarti selain di pertigaan bergas, wilayah mana lagi Bu Eni di wilayah Kabupaten Semarang yang masih jadi perhatian kawan-kawan kepolisian?
1: Mungkin ini yang di turunan exit Bawen. Nah, ini nih, saya terkulik sekali. Setiap saya melewat di situ karena sudah beberapa bulan ya, itu kan mungkin ada perhitungan dari kejadian-kejadian yang sudah terlewati atau terjadi kecelakaan udah beberapa kali di turunan itu kan. Dan imbasnya atau korban fatalitas itu tinggi di kalangan pengguna kendaraan sepeda motor. Makanya mungkin perhitungan dari adanya kejadian-kejadian tersebut dibuatlah satu kanalisasi atau jalur khusus bagi pesepeda motor atau pengguna kendaraan roda dua. Makanya kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang melintas, bagi kawan-kawan Rasika semua mungkin yang sedang mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini, kami harapkan gunakanlah jalur itu. Karena jalur itu tuh digunakan bukan tanpa tujuan gitu kan. Itu untuk meminimalisir adanya fatalitas korban apabila suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan adanya dari truk yang blong, remblong gitu. Okay. Tapi sampai sekarang masih ada pengguna roda dua itu yang tetap di jalur sama dengan pengemudi kendaraan roda empat gitu. Padahal sebetulnya sudah nyaman sih. Ada jalur khusus sebelum perpotongan jalan yang masuk ke tol. Itu ada, sudah ada rambu.
0: Sudah ada rambu jelas.
1: Sudah jelas ada rambu. Bahwasanya di situ ada rambu petunjuk khusus untuk roda dua berhenti pada saat traffic light lampu merah.
0: Oke, gitu. Nah itu ya Kawan Raskia, bergas dan bawen tuh yang jadi perhatian kawan-kawan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke masyarakat Bu Eni?
1: Dan tentunya nih satu lagi, ada sekarang SIM digital. Nah, SIM digital itu mempermudah masyarakat. Manakala suatu saat ada lupa, sempat lupa. Kan kadang pernah ini, kalau dulu nih, kalau dulu waktu zaman tilang manual atau sekarang kan sudah tidak ada tilang manual terkecuali urgensi atau keadaan khusus atau hal-hal khusus yang memang membutuhkan adanya tilang manual, itu kan sekarang sudah ada e-tele gitu. Dan disusul lagi dengan era digital zaman sekarang untuk mempermudah masyarakat, membantu masyarakat juga, sekarang ada SIM digital dengan cara mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri gitu. Namun dari situ banyak juga ini pertanyaan-pertanyaan, gimana Bu kalau semisal ini lupa, nanti yang ditilang apa ya? Itulah, berarti istilahnya, saya senang dengan komentar-komentar seperti ini, berarti apa yang kami sampaikan itu, informasi itu tersampaikan ke masyarakat, paling tidak masyarakat mendengarkan, membaca, tahu informasi itu meskipun dengan berbagai macam tanggapan gitu. Dan tentunya kami mohonkan SIM digital itu akan membantu atau menggantikan SIM fisik gitu. Namun tetap kami harapkan meskipun kawan-kawan Rasika semua nih, tentunya bagi yang sudah pernah mengunduh atau sudah pernah istilahnya mengupload SIM fisiknya ke SIM digital itu, tentunya administrasi itu tetap jangan lupa.
0: Okay. Kan
1: tetap tersimpan di dompet gitu.
0: Apa tadi nama aplikasinya Bu Eni?
1: Digital Korlantas Polri.
0: Digital Korlantas Polri. Iya. Semua platform dan apa sistem operasi handphone sudah ada?
1: Play Store, sudah.
0: Waduh.
1: Sudah ada.
0: Ada fitur apa aja Bu? Bocoran
1: sedikit. Fiturnya itu ada SIM, bisa masuk SIM di situ. STNK bisa masuk.
0: Oke.
1: BPKB bisa masuk.
0: Oh iya?
1: Iya, bisa masuk.
0: Waduh.
1: Tentunya itu berbasis EKTP. Dan di situ yang bisa masuk hanya data pribadi diri kita. Semisal ini, kendaraan punya milik kita. Berarti STNK harus atas nama milik kita. Karena itu berbasis EKTP, kita masukkan NIK. Dan kalau misalkan nanti, kalau kawan Rasika nggak percaya, silahkan di-download dan diaplikasikan apabila punya, tentunya SIM baru ya. Karena yang SIM baru sekarang kan materialnya tuh ada barcode. Kita tinggal barcode itu aja sudah langsung terupload.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau Mas Yuda nggak percaya, silahkan dicoba.
0: Iya, belum coba aku Bu Eni.
1: Iya, silahkan belum dicoba.
0: Oh iya?
1: Karena sekarang... Okay. Di STNK itu juga kan ada barcode-nya.
0: Yeah.
1: Kita tinggal di barcode masuk sudah.
0: Oke, gitu. Mantap sekali.
1: Iya, mantap sekali.
0: Mantap kalau gitu Bu Eni. Terima kasih atas waktunya.
1: Iya. Sama-sama Mas Yuda. Mungkin sedikit informasi ini bisa memberikan wawasan baru kepada kawan Rasika semua. Dan tentunya kami tetap menghimbau untuk tetap tertib berlalu lintas, karena keselamatan itu yang utama. Demi terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat.
0: Aibtu Eni kawan dari Satlantas Polres Semarang menyampaikan informasinya untuk pagi hari ini. Dari

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, gak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah, lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu, berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

Nah, tukang waras Ika ya, informasi bocorannya sampai kapan pekerjaan saluran air di Karangjati dan sampai kapan juga

0: lokasinya tadi disebutkan untuk tetap stay dan juga asik tetap stay. Mendengarkan Rasika, karena informasi-informasi terkini asik, akan disampaikan oleh Rasika bekerjasama dengan Satlantas
1: Polres Semarang.
0: Kabupaten Semarang.
1: Betul okay. sekali. Ini Pak Parianto, oke, okay, masukan dari Anda nanti kita sampaikan ya, karena putar balik di depan Girisonta sama di depan SPBU-nya katanya kurang lebar.
0: Ya mesti. Kalau ada
1: karena desainnya untuk lebar. Mobil pribadi oh ya.
0: Untuk mobil-mobil kecil aja ya sementara ini. Jadi kalau pengen lebar ya bablas terus sampai ke depan pabrik minuman baru bisa agak lebar itu ya.
1: Oke, matur suwun iki Pak Didik Sigit Setiawan nih. Yang bentino lewat kan gitu istilahnya.
0: Iya, ibaratnya cedak omah.
2: Yuda dan kawan Rasika, SIM digital saya sudah download 2 bulan yang lalu ya. Dan itu cara memasukkannya kita tinggal scan barcode yang ada di SIM. Kita ada STNK digital, ada BPKB digital.
1: Wah, mantap inovasinya.
2: Itu Mas Yuda, jadi SIM C dan SIM B1 saya sudah di digital itu juga.
0: Tinggal mobil digital ya, Pak.
2: Itu Mas Yuda. Tadi saya mau telepon. Pengalaman saya di Samsat yang tidak menyenangkan, tapi besok saja, besok pagi Mas Yuda ya.
1: Okay. Oh ya.
2: Karena saya harus balik lagi, tidak bisa membayar pajak di hari ini.
1: Oh ya, wih, oke, matur suwun. Nanti ya, kalau ada atensinya biar kita kirimkan ke Bapenda langsung karena Samsat pemenangnya ada di Bapenda ya.
0: Iya, dan itu berbeda lagi urusannya nanti.
1: Iya,
0: ya,
1: matur suwun. Arakil Priyo Jatmiko.
3: Mas ini di TL Pelabuhan Kendal ya Mas. Mungkin ini karena hari ketiga nih ya Mas, jadi mungkin ikut turun rembuk juga. Kalau ini kan lewat kan udah 7:30, jadi mungkin truknya udah lewat.
1: Monggo silakan.
3: Ini dua kali Bang Jo sih Mas. Kalau sore lebih parah Mas. Sore itu aku pulang itu bahkan sampai dari timur ke barat itu sampai ke jembatan itu Mas. Jadi 3-4 kali Bang Jo Mas. Kemarin sore tak hitung itu hijaunya 1 menit, merahnya 2 menit. Gitu hampir pas gitu sih Mas, kita tak pakai stopwatch kemarin. Jadi mungkin karena biasanya nggak ada ini kayak semacam titik baru kesendatan Mas, mungkin bisa di review. Saya lihat sih mungkin ini kan masih dicoba, jadi pasti akan dilihat juga. Okay. Karena yang dari arah keluar pelabuhan tuh dikit Mas mobilnya Mas, jadi saat pas nunggu yang dari pelabuhan kayak melompong depannya Mas. Kayak gitu Mas.
1: Nunggu kosong
3: mungkin ini masih melompong. Dicoba dihitung mungkin nanti mungkin ketemu formula yang pas dah kayak gitu. Karena kalau sore itu lumayan Mas, lumayan parah. Kemarin yang aku dari timur itu sampai jembatan, yang dari barat itu bahkan dari TLKIK itu nyambung Mas sampai TL sini, TL pelabuhan. Gitu Mas, truknya banyak. Matur suwun.
1: Baik, matur suwun. Pak Rakil Pirojat Miko melengkapi atasnya Pak Himawan ya. Nah, kalau udah ada beberapa orang kayak gini kita ngompelnya gampang nih, enak nanti lapornya.
0: Karena ada banyak
1: ada yang beberapa mengadu. Orang. Betul. Oke, kemudian aku mau memunculkan satu lagi atensi deh ini dari Bu Heni Novi.
0: Aduh, Bu Heni Novi,
4: selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal,
1: pagi, dan kawan-kawan
4: semuanya. Menyapa saja di pagi hari ini. Saat ini pukul 8:31 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi sampai di kantor. Untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC terpantau lancar semuanya ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan untuk cuaca tadi di sepanjang jalan masih temaram, cuman di KIC sini sudah matahari sudah bersinar ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih. Selamat banget, lancar banget ya. Ini berarti kok ini ya Salatiga ke KIC-nya lancar, Pak Sugiman juga menurutku lancar sih.
0: Pak Sugiman
1: dari
0: juga
1: Salatiga
0: lancar
1: ke UNES.
0: Segera menuju ke Mr. Waryanto dan Jalan Raya UNES.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Kiman.
0: Salam.
5: Kawan Rasika semuanya. Update lalin Mas Yuda, Bung Jamal. Salatiga si semut lancar jaya. Ini mau melanjutkan perjalanan ke kampus UNES, baru nanti ke kantor Serondol. Terima kasih. Mudah-mudahan si semut UNES
0: lancar.
1: Berarti Pak Sugiman tuh habis ngajar di UNES terus ke kantor BBPMP gitu Pak Sugiman.
0: Ketemu sama kawan-kawan di sana, ada Pak Lubis,
1: ada Pak Mamat Lubis,
0: Ibu Harahap,
1: Bu Ani Harahap
0: dan yang lainnya.
1: Oke. Nggih, matur suwun sementara itu dulu ya.
0: Jangan lupa tetap safety.

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aktivitas pertambangan dan mesin pemecah batu di Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, menuai protes keras dari warga setempat. Selain menimbulkan polusi suara yang bising, legalitas izin perusahaan kini menjadi sorotan karena dokumen izin lingkungan yang dimiliki justru tercatat di wilayah Kabupaten Blora, bukan di Kabupaten Rembang. Camat Gunem Fajar Riza Dwi Sasongko mengungkapkan pihak perusahaan berdalih jika saat ini masih dalam tahap uji coba mesin kruser. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya aktivitas alat berat yang sudah melakukan penambangan sejak satu tahun terakhir. Atas dugaan pelanggaran tata ruang dan administrasi tersebut, pemerintah setempat mendesak manajemen perusahaan segera menghentikan aktivitas dan menyesuaikan perizinan sesuai wilayah operasional yang sebenarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di mana sebanyak 18 penindakan hukum telah dilakukan sejak tahun lalu. Atas komitmen itu, Jawa Tengah kini resmi ditetapkan sebagai percontohan atau pilot project nasional untuk tata kelola perizinan pertambangan yang bersih dan transparan. Kepala Dinas SDM Jawa Tengah Agus Sugiarto menegaskan, seluruh proses izin tambang mineral bukan logam dan batuan, kini wajib melalui sistem elektronik agar bisa dilacak secara terbuka. Melalui penguatan Perda Nomor 11 tahun 2024 serta pengawasan ketat dari KPK, strategi digitalisasi ini diharapkan mampu menutup rapat celah penyimpangan dan praktek tambang liar di daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo semuanya, selamat pagi. Aku lanjutin lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini ya kawan, di tanggal 24 Juni 2026. Ih, Juni mau habis ya guys. Ini udah tanggal 24, berarti istilahnya juga kurang seminggu lagi toh. Bulan Juninya selesai, karena Rabu depan sudah bulan Juli. Julianti, Julianto, Juliana, Juliandri, Yuli juga kan, Yuli, Yulianti, Yulianto, Julius. Nah, itu biasanya bulan depan pada punya agenda tuh ya kawan Rasika. Dan informasi lalu lintas sampai jam 9 pagi ini wah lancar ya kawan Rasika. Sekali lagi, ada lokasi mana yang perlu sampai dihindari? Terakhir tadi kita dapat info jam 8.30 tuh di Pantura Cepiring. Cuma penyebabnya apa ini sedang kita cari tahu, karena di Cepiring itu tadi yang arah Semarangnya kok antrenya cukup lumayan ya. Dari kawan-kawan yang melintas arah sebaliknya tuh gak ketok ujung ketersendatannya, yang diperkirakan berarti ada di jalur yang satu arah di sekitar jembatan Kalibodri sisi utara itu, atau di sekitar itu kawan Rasika. Jadi ada apa di kawasan Kendal, mungkin bisa angkat tangan ya kawan biar bisa aku munculkan. Dan mohon maaf ya, banyak atensi tadi di bawah jam 9 yang belum aku munculkan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kita buka informasi yang baru-baru dulu ya Bapak Ibu, yang jam 9 pagi bagaimana informasinya untuk Anda-Anda. Matur suwun, mohon maaf sekali atensinya tadi belum bisa kita munculkan yang di bawah jam 9 terutama ya. Tapi aku masih menyimpan dua atensi yang di bawah jam 9 tadi. Yang pertama adalah Pak Rohman, coba kita munculin dulu deh.
1: Assalamualaikum Mas Yuda, ini saya posisi di jembatan Jolotundo menuju Kartini. Ini ada pickup muatan gas LPG yang sedang mogok, kayaknya patah as ban depan tuh agak merot. Mungkin baru kejadian. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rohman untuk laporannya ya di kawasan Jalan Jolotundo Kota Semarang. Lalu yang kedua adalah Pak Christian Raharjo. Ini juga bisa jadi jawaban Anda ya, yang tadi menanyakan jalur Semarang Demak menuju arah ke Kudus atau menuju arah Jeporo.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. 833 meluncur dari Kota Semarang menuju Jepara via jalur konven. Melintas di kawasan arteri Yosudarso di Yuten Kubro tampak lengang sekali. Ini sepi, nggak ada kendaraan, bahkan truk-truk terlihat, cuma Kubro? Satu dua saja.
0: Kubro juga sama.
2: Sementara mengarah ke Kaligawe tampak masih lengang, aman, los.
0: Wah, los ya. Kalau gitu matur suwun ya Pak Christian Raharjo, kita tunggu nanti info ke depan sampai Jeporonya bagaimana. Nah itu dulu ya informasi dua yang tadi aku masih simpan di bawah jam 9. Kita tutup semua atensi di bawah jam 9, kita buka yang baru-baru ya, dari jam 9 sampai dengan jam 12 nanti perkembangan lalu lintasnya bagaimana di siang hari. Pak Hari Ratmoko, ini Masjid Mas Jamal, aku kemarin itu menghadiri agenda upacara Bon Voyage dan pelepasan perwira transportasi laut peningkatan tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5 Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di kampus PIP Jalan Singosari Kota Semarang. Ini maksudnya perwiranya langsung bekerja Pak Hari Ratmoko, betul? Upacara Bon Voyage dan pelepasan perwira transportasi laut, berarti ini anak-anaknya langsung akan in-house di kapal. Iya Pak Hari Ratmoko, PIP kan masih sekolah dinas loh, betul nggak? Wih keren. Karena emang lulusan PIP mah udah pasti langsung iki kok ya. Ya wih matur suwun ya Pak Hari Ratmoko, agendanya kemarin di hari Rabu tanggal 23 Juni 2026. Ngomong-ngomong agenda, tadi tuh kita juga dapat informasi di kawasan Jalan Gajah, tepatnya di Masjid Agung Jawa Tengah tuh hari ini ada agenda wisuda loh kawan Rasika. Cuma ya untungnya dampak lalu lintasnya sih masih oke-oke dan baik-baik saja di sekitar Jalan Gajah. Kemudian juga barusan tadi Pak Rohman ngasih info di Jalan Jolotundo Kota Semarang juga merambat karena ada kendaraan mogok saja. Terkait agenda hari ini di Masjid Agung Jawa Tengah tuh ada agenda wisuda. Tapi untuk dampak lalu lintasnya masih belum ada dampak signifikan di area jalannya. Informasi cuaca nanti ya, setelah ini Kawan Rasika, bagaimana informasi perakiraan cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Oh, katanya Pak Adil Tatmoko, betul, profesi mereka sudah jadi nahkoda. Setelah ini mereka kembali naik ke kapal. Ih, biar aku zaman cilik pengen dong sekolah-sekolah kayak gini. Biar zaman cilik, ya, zaman cilik, pas zaman gede, enggak. Thank you Pak Hari. Kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
3: News Flash. Industri kreatif Indonesia menoreh prestasi membanggakan setelah 4 film karya sineas tanah air secara resmi terpilih dan diputar dalam ajang bergengsi Festival Film Internasional Shanghai. Capaian ini sebagai instrumen diplomasi budaya sekaligus peluang bagi industri kreatif tanah air untuk memperluas jaringan distribusi komersial dan kolaborasi produksi di pasar global. Demikian News Flash.
0: Eh guys, aku sampai jam 12. Ayo Kawan Rasika, langsung aja kalau gitu. Kita koyone hari ini akan barat-baratan dulu aja ya Kawan Rasika. Yuk guys, biasanya kan aku minta usulan lagunya 1 Indonesia, 2 minimal 50 orang yang bisa nyanyi, 3 tahunnya 2005 ke atas lah ya, jangan yang oldies-oldies ya. Tahun 2005 ke atas ya, kayak barusan gini Umbrella. Terus apa mau tadi yang setelah ya, apa yang setelah Kabar Jawa Tengah jam 9 ki mau. Sebelumnya Umbrella tuh Toxic ya, dari Britney Spears. Yo guys, berikan aku lagu mancanegara ya. Lagu barat-baratan gak waras ya, biar mulutnya tidak termumulen kayak waktu nyanyi lagu theme songnya World Cup 2026 kalau katanya Bung Jamal. Yo guys, berikan aku lagu mancanegara. 1 lagu mancanegara, 2 minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok ya. Lalu yang ketiga, jangan yang tua-tua ya. Jangan yang 80-90-an, yang 2005 ke atasan aja. Oke? Oke, sebutkan musisi dan judulnya juga ya, gak waras sih, Kak. Aku membuka informasi dulu dari Pak Kodri. Ini tadi Pak Kodri menunjuk arah ke Kudus kan? Perjalanannya sudah sampai mana ini? Sudah sampai Trengguli. Pokoknya di bulan Juli nanti yang berkuasa ya bulan Juli, ya Juli mas, pokoknya banyak kan yang namanya Juli. Coba aku cari di data bank musik, ya bank musik, bank kontaknya Rasika ya, kan ada 17.000 tuh. Kayaknya ada banyak juga nih yang namanya Juli. Yang namanya Juli ya. Yang namanya Juli. Ih, yang ada Julinya atau Kawan Rasika ada 143 loh. Eko Julianto, Bambang Julianto, Juli Agung Pramono, Julio Andro, Julio Sesko, Juliono, Julianti, Julianto, Juliati. Ih, ada 143. Terus kalau Yuli berapa ya? Yuli, Julius Ardian. Yuliana, Julianto. Julianto, Yuli, Yuliana, Yuli Santoso, Yuli Karangjati. Ada 96. Ih, akeh lho. Yuli-Yuli, Sesok, Yulis Tia Eko, Yulis, Yuliatun, Yuliati, Yuli Asih, Yuliarso. Yuslah, pokoknya nanti akan jadi raja ya bulan Juli nanti. Banyak yang punya acara besar. Ini Pak Kodri, by the way, perjalanannya sampai dengan ini ya, sampai dengan Trengguli ya Bapak Ibu. Sampai dengan Trengguli lalu lintasnya lancar. Tersendatanya nihil ngawa nih, langsung gus ngaci raja kok Pak Kodri sampai dengan Trenggulinya. Lagunya Sometimes ya mas, paling jos ya Raja Juli, soalnya Pak Menteri kan Raja Juli Antoni. Waduh ya Pak Kodri. Bu Heni Gina, selamat pagi, aku mau minta lagunya Evergreen ya dari Westlife. Ah oke, ini berarti sudah pada minta lagu nih, lalu saya lancar kok. Oh, Rasika, at least sampai dengan jam 9.20 ini ya. Satu deng, tadi kita sudah dapat informasi yang di Pantura Cepiring. Nah ini kita dapat info dari kawan di 1291 ya Kawan Rasika. Kawan di jembatan Kalibodri yang sisi utara di Jalan Pantura Kendal arah menuju ke Semarang di jembatan Kalibodri itu sedang ada pemeliharaan jalan. Makanya ketersendatannya sampai Cepiring tuh kawan yang arah Semarangnya. Kalau arah menuju ke Welerinya sih masih ramai lancar ya Kawarasika. Cuma yang arah Semarangnya tuh antrenya, soalnya tadi kita dapat info jam 8.50 panjang banget. Hampir 2 menit tok video rekamannya Kawarasika tadi masih belum ketemu sama ujung antriannya. Oh 2 menit ketemu sama ujung antriannya. Kalau ini perakiraan kita ya sudah 1 kilometeran deh antriannya di kawasan Cepiring arah menuju Semarang. Matur suwun ya kawan 1291. Soalnya tadi terakhir sampai jam 8 tuh lancar Cepiring, kok tiba-tiba jam 8.50 tadi kita dapat info ada antrian panjang arah Semarang yang ternyata dijawab sama kawan kita sedang ada pemeliharaan jalan persis di jembatan Kalibodri arah menuju Semarang. Matur suwun infonya kawan 1291 di kawasan Cepiring ya, sekali lagi antriannya lumayan tuh, jadi bisa dihindari, bisa lewat Gemoh atau bisa lewat tol untuk Anda yang dari Weleri menuju ke arah Semarang. Kemudian aku bersama Pak Hafid. Pak Hafid minta lagunya Simple Plan ya, yang Jet Lag. Oke, matur suwun. Kemudian juga ada Pak Freddy Baja. Pak Freddy Baja minta lagunya Westlife. Oke, Westlife-nya sudah dipasang nih setelah ini. Tenang. Kemudian ada Pak Ian Firmansyah, lampu trafik LED Pandanaran padam, mohon diteruskan pihak terkait. Sudah Pak Ian, sejak tadi jam 7.30 tuh laporannya kita terima dan disampaikan bahwa karena ada kendala listrik, makanya lampu trafik LED-nya padam. Pak Ian Firmansyah, matur suwun. Sudah dikopi kok sama kawan-kawan di Kota Semarang mengenai lampu trafik LED yang padam di kawasan Jalan Pandanaran, tepatnya di pertigaan Tamrin, Kota Semarang. Oh iya, Bu Yuliana. Bu Yuliana Sumba, ya kan, berarti besok bulan Juli ada agenda besar ki. Kalau acaranya di hotel MC-nya aku loh, Bu. Awas loh pakai MC yang lain. Ulang tahun 50 Ibu Yuliana Sumba. Weh, nanti ada tamu-tamu banyak tau kalau acaranya di hotel atau acaranya di mana, di restoran gitu. MC-nya aku loh, pokoknya Bu Yuliana, jangan yang lain loh. Putus pertemanan kita kalau MC-nya yang lain. Bercanda. Pak Reza Mahardika. Pak Reza Mahardika minta lagunya Simple Plan yang Perfect. Lah, Simple Plan-nya sudah dipasang yang Jet Lag, Pak Reza Mahardika. Yang lain ya berarti ya. Pak Aditya. Mas Yud, kakak ipar saya itu namanya Yuli Astuti. Tapi lahirnya bulan Desember. Gak apa-apa tau ikut meramaikan Yuli. Kemudian kawan di 1245 The Visitor Senaspiro. Yang 50 orang bisa nyanyi guys minimal, jangan ada tok yang bisa nyanyi pun. Pak Watim.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Ini melaporkan di daerah Jekulo. Tersendat mulai dari jembatan setelah Pasar Bareng dari arah timur ke
0: Jekulo ya. Barat ya.
4: Ini simbolnya mungkin dari TL Karawang. Tersendatnya lumayan.
0: Udah berapa lama, Pak?
4: Sekitar 500 meter.
0: Oh, 500 meter.
4: Terima kasih.
0: Oke, kalau kita lihat dari laporan kemarin, tak, Pak, itu ada pemeliharaan jalan di situ. Apakah pagi hari ini juga sama? Nah, ini mumpung Pak Wahtim yang antri, nyuwun sewu ya, Pak, nanti diinfo lagi. Kalau yang kita catat kemarin sih ada pemeliharaan jalan itu kemarin di sana. Di sekitar Pantura, Jekulo, Ngembal, yang menuju arah ke Pati. Dan ngomong-ngomong Jekulo, aku tak geser sedikit juga ke Jalan Pantura Pati Juwana ya. Di Jalan Pantura Pati Juwana tuh juga sudah mulai ada kegiatan pemeliharaan jalan. Soalnya tadi jam 8 tuh antreannya cukup lumayan, terutama kendaraan yang menuju arah ke Semarang dari Juwana. Dari Juwana menuju arah Pati tuh antreannya lumayan, karena yang menuju arah Semarangnya tuh di bahu jalannya sudah ketok material-materialnya gitu untuk pekerjaan pemeliharaan jalannya. Kemudian Pak Muhammad Bagus Binatara, saya juga Juli mas, walaupun nggak ada unsur Julinya. Muhammad Bagus Binatara, nggak ada unsur Julinya. Ya, mana orang kalau dengar namanya Pak Muhammad Bagus kan juga nggak bakal ketebak kalau lahirnya bulan Juli. Pak Freddy Baja, saya lindian aja ya mas. Oke, baik, matur suwun. Bisa nanti kita update lagi lah Kamarasika ya. Angel ya kalau barat ya. Kalau lagu barat angel ya. Bu Widi, loh Bu Widi lah, umbrellanya kan tadi sudah muncul ini setelah aku, apa sebelum aku bicara Bu Widi ketinggalan gitu berarti Bu Widi sama umbrellanya. Bu Hera menyapa dari Pekalongan. Britney Spears ya yang sometimes. Lah tadi Britney Spears-nya sudah jam 9 yang toxic. Angel toh. Nggak apa-apa, biar kamar asiknya dong golek lagu. Nanti kita update lagi ya kawan. Kita, nah ini nih, ini requestku sih. Karena kawan-kawan asiknya belum ada yang usul lagu. Ya ada sih tadi masih sedikit, tapi nanti aku buka-buka lagi sembari kita update lalu lintas. Sementara lokasi satu yang jadi perhatian di Pantura Cepiring ya kawan. Di Pantura Cepiring Kendal itu arah menuju Semarangnya merambatnya cukup panjang tuh, kurang lebih hampir 1,5 km karena ada pemeliharaan jalan di sekitar jembatan Kalibodri sisi utara. Sementara yang merambat yang arah ke Semarang ya, kalau menuju arah Belerinya masih lancar saja untuk Anda yang melintas di kawasan Cepiring Kendal.

0: Bersama Rasika Kelalakota.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Kamu habis donor darah?
9: Iya.
8: Gak takut jarum?
9: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
10: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
11: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, 6 rancangan peraturan daerah atau raperda yang diajukan Pemkab Jember harus segera disahkan karena menyangkut kebutuhan dasar dan pelayanan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember. Menurut Gus Fawaid, seluruh raperda menjadi landasan hukum penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa di antaranya mengatur pelindungan UMKM melalui kenaikan batas omset usaha kuliner yang bebas pajak hingga 6 juta rupiah per bulan, penataan jaringan utilitas terpadu, penguatan cadangan pangan, serta perluasan layanan air bersih melalui Perumda Tirta Pandalungan. Bupati berharap pembahasan 6 raperda dilakukan secara mendalam agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang mulai melakukan penerimaan calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 22 tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota yang tersedia hanya 75 kursi. Kata Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito mengatakan, saat ini sudah ada 130 calon murid yang terdata meski kuotanya terbatas dan akan dilakukan proses seleksi administrasi terlebih dahulu. Nantinya, jika jumlah calon siswa yang memenuhi syarat melebihi kuota yang tersedia, sebagian peserta didik akan ditempatkan di sekolah rakyat permanen terdekat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar vaksinasi rabies bagi kucing dan anjing di sejumlah pasar dan fasilitas umum. Sebanyak 150 dosis vaksin disiapkan dan didistribusikan melalui 5 tim yang menyasar kawasan Pasar Besar, Pasar Kawak, Pasar Joyo, Stadion Wilis, Kampung Jepang, serta Bantaran Sungai. Dr. Hewan Yeri Anisa, Dokter Hewan Muda DKPP Kota Madiun bilang, sebelum divaksin, seluruh hewan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Meski Jawa Timur masih berstatus bebas rabies dan belum terdapat laporan kasus pada kucing maupun anjing, vaksinasi tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya mendorong kawasan Pos Blok menjadi destinasi kuliner dan wisata sejarah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, Ten Regenstraat, restoran yang berdiri di area kantor pos pusat Surabaya itu juga ikut mengenalkan kembali bangunan Belanda ke masyarakat luas. Pengenalan sejarah itu menurutnya bisa lewat penayangan video kawasan pos blok zaman dulu. Stefani Setiadi, Direktur Ten Regenstraat menambahkan sejak resmi dibuka, sudah banyak wisatawan kota lama yang dibawa naik angkutan wisata berkunjung makan dan juga keliling bangunan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Nah ini dia saatnya kita ke informasi perakiraan cuaca ya kawan Rasika, yang Anda tunggu-tunggu dan Anda nantikan bukan? Akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gempita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan infonya. Mas Iki, silakan.
2: Ya baik, terima kasih informasi yang kami informasikan. Selamat pagi kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan untuk dari pagi hingga awal malam hari. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan. Untuk di wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata. Informasi tinggi gelombang, untuk hari ini baik di perairan utara ataupun perairan selatan diperkirakan pada ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke, Mas Iki tolong kasih tahu dong ke masyarakat untuk dapat informasi cuaca dari BMKG bisa meluncur kemana nih?
2: Baik, untuk informasi cuaca khususnya untuk di wilayah Jawa Tengah bisa mengakses di website kami di stamet.ahmadyani.bmkg.go.id. Kemudian bisa juga mengikuti akun sosial media kami BMKG Ahmad Yani yang ada di X, Facebook ataupun Instagram. Kemudian bisa juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian.
1: Oke, Mas Iki, thank you so much ya informasinya pagi ini. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Mama, Adi berangkat dulu.
5: Loh, gak sarapan dulu?
4: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
5: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
4: Iya, Mah. Love you, Mama.
6: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Nah gini loh enak kamu rasikan lagunya aja sing tua-tua ah. Lagunya tahun 2000 sampai 2010 gitu loh. Kamu rasikan aja sing 80-90 ah. Izin Bapak Ibu ya kan, mohon maaf ya, kita mbok sing agak nom-nom sithik, jadi ben kawan-kawan Rasika yang segue-gue gini ya kan pada bisa tetap mendengarkan ya lagunya. Nah, kayak barusan nih Westlife nih enak nih, Evergreen jarang muncul juga tuh di Rasika. Kemudian juga ada Pak Kris. Ini Pak Kris minta lagunya We Are Young dari Fana. Ini mantep ya. Kemudian juga ada Pak Heru Setiawan. Pak Heru Setiawan minta lagunya Somewhere Only We Know. Kemudian ada Pak Muhammad Bagus Binatara. Sudah sampai Pati. Lancar situasi lalu lintasnya. Mantap. Sepanjang rute Semarang Temanggung, Magelang, Jogja, karena tadi ada kawan kita yang berjanji kalau informasinya tidak muncul lagi berarti lancar kan, Pak Sondong Surondong tadi, yang melintas jam 8.30, sudah sampai kawasan Lemah Abang mengarah Bandungan, lanjut Temanggung, Magelang dan Yi, sampai menjelang jam 10 kok belum ada notes lagi, berarti lancar. Kemudian juga selain itu informasi di jalur Semarang menuju arah ke Purwodadi, Blora, tadi juga ada kawan di Pak Nando koyone ya, Pak Nando perjalanan menuju arah ke sana juga, sampai dengan saat ini juga belum ada notes kembali, jadi Semarang Purwodadi so far masih baik dan ramai lancar. Intrakota Semarang juga masih baik kok guys jalurnya, tadi terakhir juga jam 9 kubro, kepadatannya masih normal kok, jadi nggak yang sampai antre panjang gitu atau antre duo di kawasan kota Semarang. Pak Gondo Pati minta lagunya Lady Gaga ya, yang Always Remember Us This Way. Cakep nih. Kemudian ada Pak Wahid minta lagunya Dance Monkey yang Tones and I yang Dance Monkey. Kemudian ada Pak Didi SW, selamat pagi. Wah ini Pak Didi SW ini yang masuk di Clash of Champions season ini anaknya Pak Didi bukan, kok dari kimia lagi ya, ada berapa kimia sih Pak Didi di Universitas Diponegoro tuh, opo yo sing masuk di tahun ini ki ya, sing dari Universitas Diponegoro iki koyone aku kemarin membaca kok dari kimia lagi. Apakah anaknya Pak Didik yang masuk di Clash of Champions yang season ketiga ini jurusannya lah, sik Pak tak golek isik bentar ya Pak Didik. Ini Pak Didik minta lagunya Katy Perry 2010 ya, Hummingbird Heartbeat. Ini perjalanan dari Pantura Pemalang sampai Pekalongan Weleri lancar ya, meski ada pemasangan beton saluran air di sisi kiri jalur tulis. Ruas Gringsing lagi sedikit tersendat. Oke, matur suwun Pak Didi. Nah ini kawan ya, update Pekalongan Pemalang Weleri lancar. Pemasangan beton di saluran air di kawasan tulis, situasinya masih baik kawan. Gringsing juga antreannya masih pendek. Nah ini Pak Didi SW, Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Pak Didi juga ngajar di situ Pak Didi. Akeh men berarti kimia. Kimia Pak Didi, kimia teknik, terus kimia ini, Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Pak Didi SW juga ngajar di situ Pak. Oke, selain informasi jalan, aku juga tekon. Tentang program acara yang bentar lagi akan viral ya, acara tanding kecerdasan dan juga adu kemampuan akademik dari anak-anak universitas-universitas terbaik di Indonesia di Clash of Champions season ketiga. Oke, sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa siang hari ini?
1: News Flash. Indonesia berhasil menoreh prestasi internasional luar biasa dengan keluar sebagai juara umum pada ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 setelah memperoleh 15 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Kemenangan ini menjadi motivasi yang besar bagi kontingen merah putih menuju Paralimpiade, sekaligus memicu komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan dukungan finansial dan fasilitas pembinaan para atlet-para atletik di tanah air. Demikian News Flash.
0: Oke, Wah, itu ya kamu rasika situasi lalu lintasnya koyone karena Pak Didik masuk weleri toh Pak, nanti di Cepiring antrenya panjang ya Pak Didik ya. Kok ini kan langsung masuk tol deh feelingku deh. Oh bukan. Oh itu teknik rekayasa kimia vokasi saya enggak di sana. Tak kira anaknya Pak Didik SB ya, kan nanti bisa lihat anaknya di TV. Ya wis matur suwun ya Pak Didik SB, laporan itu dari Pemalang loh guys. Perjalanannya. Ini katanya tepat, betul, saya sedang menuju ke gerbang tol Weleri untuk menghindari antrian di kawasan Cepiring, Kendal yang antrinya panjang 1,5 kilo. Pak Dana, selamat pagi. Aku minta lagunya Heavy ya, dari Linkin Park. Cocok sama bebanku. Mangat ya Pak Didik ya. Sorotan infrastrukturnya di Jawa Tengah luar biasa sekali memang. Ini bentuk perhatian kita loh Pak Dana, bentuk cintanya kita sama Jawa Tengah dan juga sama Anda-Anda semuanya ya kan. Biar bisa menangani infrastrukturnya dengan baik. Mantap, matur suwun Pak Didik ya. Eh kok Pak Didik, Pak Dana ya. Pak Didik, Pak Dana. Kemudian aku bersama Pak Kodri, selamat pagi. Mas aku minta lagunya judulnya ya. Minta lagunya yang semangat ya, judulnya Worth It. Nah, gini-gini kan enak nih lagunya ini ya, lagu-lagu yang 2000-2010 gitu, Kawarasika. Pak Prosper Ferdia.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Mas Yuda, aku request lagu One Direction Mas. Apa aja? Sing ceria pokoknya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Prosper Ferdia. Kemudian juga Pak Puji Harsono, Firehouse-nya besok lagi ah. Aja sing tua-tua sik ya Kang Warasika. Besok lagi ya Pak Puji Harsono. Pak Nathan, Mas, aku minta lagunya ya, All About Money. Oke. Ini perjalanan sudah sampai kawasan Piyungan, lanjut Wonosari. Tadi sarapan soto sapi di Prambanan. Perjalanan sementara masih lancar arus lalu lintasnya. Wah, jawabannya masih lancar-lancar-lancar aja nih laporannya dari kawan-kawan Rasika. Kemudian nih, arah ke Jogja ya, Pak Nathan udah sampai Prambanan nih. Kurang lancar apa coba informasinya? Dari Semarang, Ungaran, Bawen, menuju arah Salatiga, Solo, Klaten, Prambanan. Lewat tol ya by the way, Pak Nathan, perjalanannya dari Semarang sampai Prambanan. Pak Farizal.
3: Sika, saya infokan.
0: Pagi Pak Rizal.
3: Tol Muktiharjo tampak lancar, tidak ada kepadatan. Padahal di bottleneck-nya ada truk trouble, tapi exit tol Muktiharjo yang ke arah Tanjung Mas sangat lancar, nyenengke.
0: Iya Pak Farizal, nyenengke banget iki situasi di jalan arteri Sudarso sekitar Kubro, terutama yang dari kota ya. Ya antrian ada, cuma antriannya masih dalam taraf yang kondusif ya. Kawan Rasika pagi hari ini, wah mantap sekali. Pak Nathan, nyuwun sewu ya lagunya All About Money dari Meja kok ternyata tahun 98. Besok lagi ya Pak. Nathan ya lagunya ya, aku masih berkelana memilih lagu nih. Bumi Yarti, wah besok lagi ya Bumi Yarti ya, lagunya terlalu old.

0: saksi dari kamera CCTV di Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang, kemudian juga di kawasan Meranggen lalu lintasnya lancar ngawarasika kepadatan dan juga hambatan lalu lintas masih nihil, lancar banget ini di kawasan Karang Awennya kedua arah. Sebentar, aku melihat pemandangan yang baru di CCTV-nya Kabupaten Demak. Weh, sekarang CCTV-nya di Demak ada yang dilok ireng. Sejak kapan iki? Aku kok baru ngelegewa. Weh, nih guys. Aku jadi gagal fokus toh. Aku niatnya habis memantau jalan raya Karang Awen kan. Ternyata terus pas aku kembali ke homepage-nya CCTV Kabupaten Demak, ada lok ireng kawarasika sekarang. Nih, kalau Anda sedang nonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika di sebelah kananku, ini adalah U-turn lok ireng Kabupaten Demak. Saat ini masih belum basah. Ada orang mancing di sana. Tuh kelihatan, orangnya pakai jaket warna biru. Anda kalau lewat lok ireng, kalau melihat orang lagi mancing jaket warna biru, berarti pemandangnya sama kayak aku. Loh, emang kalau ikan yang di tepi-tepi kayak gitu tuh dipancingnya bebas toh kawarasika, enggak dimiliki oleh orang tertentu gitu po. Tuh, orangnya, orangnya sudah langsung duduk tuh. Bawa bangku loh guys, bawa bangku sendiri terus duduk. Siapa yang berhasil memotret bapaknya baju biru di Pantura Lok Ireng Sayung, tak kirimi merchandise. Yang paling cepat. Ayo, oke, ben rame. Siapa yang lewat Pantura Lok Ireng Demak, melihat bapak-bapak mancing pakai jaket warna biru, yang paling cepat tak kirimi merchandise. Yang pasti ada stikernya ya. Yang pasti tetap ada stikernya. Yo oke, siapa yo yang lewat Sayung? Ben rame. Ya wis lah, nanti kita update lagi. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 10 ya. By the way, lagunya sudah penuh. Kawarasika Pak Suratno, besok lagi lagunya ya. Kemudian juga Pak Wawan. Aku juga bulan Juli loh mas. Lahirnya 27 Juli 1981. Nama saya Angger Kurniawan. Nggak ada nama bulan Julinya. Matur suwun. Pak Freddy Baja, Julius Ardian Gundong tanggal berapa? Ya nanti tanya sendiri pun ke yang bersangkutan. Kok nek tak sebut kene-kene ndak digeplak aku nek dibocorke nanti. Kemudian juga kawan-kawan di Rasika Pekalongan minta lagunya Ole-ole. Wah, lagunya sudah penuh, besok lagi ya. Pak Reza Mahardika, kan tadi sudah dipasang yang Simple Plan. Pak Muhdor, besok lagi lagunya Pak Muhdor. Bu Hera juga sama, besok lagi ya. Aku bersama Pak Bagus Aditya dulu nih.
1: Mas Yuda melintas dari Jatenglen ya sampai di TL Genduk. Ini ada yang bagus itu Mas Yuda.
0: Apa tuh?
1: Terus kipiye kijal. Kipiye kijal ki. Ih, murup kabeh ngene iki.
0: Oh, lampunya
1: oke. Sirahe mumet ngene iki. Lintas terpantau lancar ya Mas Yuda sampai di TL Genduk ya. Dari Jatenglen. Matur suwun.
0: Wah, nggih matur suwun informasinya Pak Bagus Aditya. Ini melintas di pertigaan Genduk kawan. Lampu traffic light-nya abange urip, ijone ya urip, nyala kabeh. Jadi bingung yang mana, katanya Pak Bagus Aditya. Tapi sementara lalu lintasnya masih mengalir ya, kawan Rasika untuk update-nya saat ini. Ya wis itu dulu, kita ke kabar Jawa Tengah jam 10 dulu. Lagunya sudah penuh ya. Bu Kristin Juliana juga besok nih lagunya Bu Kristin. Pak Ruwista lagunya besok nih ya, Pak Ruwista. Pak Dery Arviano juga, wah lagunya udah penuh sampai jam 12 pun iki.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen bersiap melakukan inventarisasi total terhadap 117 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG di wilayahnya. Kasih Intel Kejari Sragen, Johnson Tambunan, menyatakan langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Kejaksaan Agung untuk memetakan potensi masalah, terutama menyangkut dugaan jual-beli lokasi layanan dan praktek markup. Pihak

0: Kejaksaan akan menurunkan personil untuk memverifikasi langsung pengadaan barang dan jasa di lapangan, seperti alat makan, motor listrik, televisi, hingga komputer tablet yang disalurkan ke tiap dapur mitra. Proses yang berjalan serentak secara nasional ini bersifat pengumpulan data dan informasi, guna dijadikan bahan evaluasi total bagi pemerintah pusat sebelum program kembali digulirkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Dalam rebuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Kota Tegal Senin kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menegaskan, program sekolah ramah anak dan tim pencegahan serta penanganan kekerasan terus diperkuat di seluruh sekolah. Pemerintah juga bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah memberikan edukasi bahaya perundungan termasuk di media sosial. Hingga kini sekitar 120 ribu pelajar telah mengikuti pelatihan tersebut. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku perundungan. Ia mendorong siswa dan masyarakat untuk tidak takut melaporkan kasus yang terjadi. Pemprov Jawa Tengah menargetkan terwujudnya zero bullying agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Batang mencatat sebanyak 11 dari total 97 dapur MBG di wilayahnya kini berhenti beroperasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Batang, Suyono, menyatakan pihaknya memanfaatkan momentum libur sekolah ini untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan dan dinamika yang terjadi di lapangan. Pemerintah daerah belum menerbitkan kesimpulan resmi terkait penyebab berhentinya belasan dapur tersebut. Namun beberapa dugaan logistik hingga masalah kelayakan lokasi kini tengah didalami secara intensif. Guna menjaga optimalisasi layanan pada semester baru mendatang, Satgas akan segera mengumpulkan seluruh koordinator wilayah SPPG agar kembali mematuhi petunjuk teknis pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: tonight.
1: Wih, cakep nih lagunya. Jujur di telingaku kapan terakhir denger lagu ini enggak tahu ya, nek rak pilihane Kawarasika lo. Rak bakal aku denger lagu ini lagi. Selamat datang di Kelana Kota Siang kawan. Untuk Anda mungkin yang baru saja bergabung di 105,6 FM Rasika USA atau di 88,9 FM Rasika Pekalongan dari berbagai wilayah ya, 14. Sekali lagi, pantauan Rasika itu menjangkau ada di 14 kabupaten dan kota, karena sekarang siang hari juga Anda bisa mendengarkan 88,9 Rasika Pekalongan dari 14 kabupaten dan kota. Pantauan Rasika saat ini, Anda bisa menyimak informasi yang jadi sorotan atas kepadatan lalu lintas adalah: 1. Di wilayah Kabupaten Kendal, di Pantura Cepiring merambat 1,5 kilo arah Semarang ya, karena ada pemeliharaan jalan di jembatan Kali Bodri sisi utara. Arah Semarang, sekali lagi, kalau Anda arah Beleri berarti lancar. Kalau tidak mau antre di Cepiring, bisa lewat Gemoh menuju arah ke Jalan Tentara Pelajar, Kendal. Tapi nanti sampai Brangsongnya, rendet ya, karena di kawasan Pantura Brangsong Kendal jam 10 sudah mulai ramai. Sama, arah Semarang juga di Pantura Brangsong Kendal. Jadi dari Weleri ke Semarang, Cepiring merambat 1,5 kilo, Brangsong juga sama merambat juga. Karena pemeliharaan jalan juga di kawasan Pantura Brangsongnya. Bisa lewat tol, atau bisa lewat Gemoh, Jalan Tentara Pelajar, nanti bisa langsung ke Kaliwungu ya, Kawarasika, kalau mau menghindari Brangsongnya juga. Tol Semarang Batang, saat ini lancar dua arahnya. Lalu, laporan yang selanjutnya ada di Jalan Pantura Kudus. Di Kabupaten Kudus ada satu lokasi yang saat ini sedang merambat, yaitu di Pantura Jekulo, arah menuju Semarang juga. Di Jalan Pantura Jekulo, Kudus, kawan, yang menuju arah ke Semarang atau arah menuju ke barat, itu merambat karena ada pemeliharaan jalan. Sementara yang merambat yang arah ke Semarangnya aja ya, kalau Anda menuju arah ke Pati, so far lancar. Tadi informasi kawan kita sudah ada yang sampai Pati, soalnya lancar aja. Yang merambat di kawasan pemeliharaan jalan di Jekulo, Kudus, yang arah Semarang. Lalu, daerah yang ketiga ada di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati ada kepadatan di Ngebruk, Juwono, yang masih ada kegiatan peningkatan mutu jalan juga. Ini semua lokasi yang aku sampaikan di wilayahnya Jalan Nasional semua loh, Kawarasika, di sepanjang Pantura dari kawasan Kendal tadi ada dua lokasi, Cepiring dan juga Brangsong, Kudus di kawasan Jekulo, lalu di kawasan Pati di Ngebruk arah menuju Semarang. Selain jalur tersebut, baik lalu lintasnya wis monggo ndang melintas. Semua pertanyaan Anda, kalau Anda tidak lewat jalur-jalur yang aku sebutkan tadi, situasi lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar. Antrian juga masih normal, Kawarasika, even kubro aja antriannya masih cukup normal loh pagi hari ini sampai jam 10 ini. Ada yang bergabung di telepon, halo selamat pagi.
2: Halo selamat pagi.
1: Selamat pagi. Yes, yeah. Dengan Bapak siapa ini?
2: Ini dengan Pak Arianto.
1: Monggo Pak Arianto, silakan.
2: Yeah. Ini saya mau mengeluhkan ini tentang ini kan anak saya mempunyai uang, tapi dulu itu disimpan di Dana, aplikasi Dana itu loh Mas. Nah, ini sudah sejak 2024 itu sampai sekarang belum ada transaksi. Itu kan atas namanya istri saya. Nah, anak saya kan waktu itu masih SMP, belum punya KTP, katanya di anunya itu daftarnya lewat KTP istri saya. Nah, ini kemarin saya nanya di Dana, di call center-nya Dana, itu katanya kok sudah nggak bisa dicairkan, katanya sudah diblokir gitu. Nah, ini solusinya gimana Mas Ida?
1: Diblokir? Solusinya, ya? Diblokir ya, akun kan, dananya?
2: Iya, akun dananya. Nah, ini solusinya gimana gitu?
1: Ada... Dari... Oke, atas nama istri?
2: Ini istri ya, tapi yang yang memasukkan uangnya itu anak saya. Waktu itu anak saya masih SMP, sekarang kan sudah SMA.
1: Oke.
2: Nah, selama 1,5 tahun itu nggak bilang sama ibunya kalau dia punya uang segitu. Lah itu lewatnya KTP istri saya lah. Ternyata kemarin ditanyakan katanya sudah lama nggak ada transaksi, terus diblokir katanya gitu. Lah ini gimana?
1: Diblokirnya itu nggak bisa masuk ke profil atau?
2: Ya pokoknya nggak bisa dicairkan dananya.
1: Nggak bisa dicairkan berarti sudah masuk ke akun profilnya?
2: Iya, sudah itu di sana ada, uangnya ada, tapi nggak bisa dicairkan katanya dari pihak dana. Katanya ada pelanggaran apa gimana, saya nggak tahu.
1: Dananya juga tidak menyebut pelanggarannya apa?
2: Nggak. Cuma ada pelanggaran, apa mungkin udah lama nggak digunakan transaksi itu mungkin ya. Kemungkinan terus diblokir dari dana aplikasinya apa gimana gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kemarin saya nelpon di 1500 berapa itu kan, itu call centernya katanya udah nggak bisa lah itu. Nah ini saya makanya cari solusi lain.
1: Oke. Okay.
2: Di Radio Rasikar. Siapa tahu bisa kasih solusi gitu.
1: Nah ini saya juga kemudian sedang membuka aplikasi dananya Pak Arianto. Sudah kirim, sudah klik ke pusat resolusi dan bantuan untuk pelaporan itu di profil?
2: Belum, Mek, belum.
1: Oh gitu. Coba
2: ya,
1: mungkin
2: belum
1: di...
2: Belum tahu ya, kemarin soalnya anak saya yang anu. Ini kan saya cuma anu aja. Nanti untuk info lebih lanjutnya nanti saya tak nanya anak saya dulu.
1: Oh gitu. Ya. Nggih.
2: Nanti saya kata apa? Telepon lagi ke Rasika, barangkali anak saya belum membuka itu profilnya apa itu.
1: Enggak, berarti ketika akan dicairkan kan berarti akan ditransfer, betul?
2: Iya.
1: Ketika akan ditransfer keterangannya apa? Terblokir gitu.
2: Ya, itu yang anu operatornya langsung yang ngomong udah juga bisa diambil, udah diblokir tuh operatornya langsung.
1: Nah.
2: Jadi langsung orangnya langsung operator itu.
1: Ketika Pak Arianto membuka aplikasi dana dan akan dipindah ke bank lain, itu keterangannya apa di aplikasi? Ketika Pak Arianto sama putranya itu akan memindah dananya.
2: Itu saya belum tahu ya, itu yang anak saya. Jadi saya belum tahu ini.
1: Oke, okay, nah itu toh Pak, nanti ketika akan transfer atau akan dipindah saldonya ke bank lain untuk dicairkan, nanti keterangannya apa? Jangan lupa ditangkap layar atau di screenshot.
2: Oh gitu.
1: Jangan lupa di screenshot keterangannya apa, baru nanti disampaikan ke pusat resolusi bantuan dana yang ada di profil sebelah kanan itu.
2: Oh gitu. Ya coba nanti saya nanya anak saya dulu.
1: Yes,
2: barangkali betul. Belum di
1: Yang penting kan sudah saat ini posisinya bisa masuk ke profil kan Pak? Bisa
2: ya,
1: masuk ke akun kan?
2: Mungkin sudah. Belum nanya lebih lanjut sama saya. Cuma bilangnya ini nggak bisa dicairkan, nggak bisa dipindah, karena sudah diblokir gitu toh.
1: Oh gitu, ya. Nanti ketika akan dipindah saldonya ke bank apa dicairkan, keterangannya apa? Jangan lupa ditangkap layar aja.
2: Oh gitu.
1: Ini Mas siapa? Ini Yuda Pak Arianto.
2: Oke Mas Yuda. Oke, terima kasih. Nanti kalau kurang jelas nanti tak telepon lagi ke Rasika.
1: Siap-siap, matur suwun.
2: Oke, makasih Mas Yuda. Selamat siang.
1: Selamat siang Pak Arianto. Nah, itu ya Kawan Rasika, atau mungkin Kawan Rasika ada yang pernah mengalami hal tersebut, Kawan Rasika ingin memindahkan saldo dari salah satu dompet digital yang tadi disebutkan oleh kawan kita itu kok keterangannya katanya terblokir, cuma ketika kita akan melakukan pendalaman ternyata putranya yang mengoperasikan. Satu kunci kalimatnya adalah ketika akan melakukan pemindahan saldo ke bank lain untuk pencairan itu keterangannya apa, nah itu dulu. Baru nanti biasanya udah tahu tuh eskalasi masalahnya kenapa dananya tidak bisa, saldonya ya, saldo di aplikasi dompet digital tersebut tidak dapat dipindahkan. Terus nanti biar Pak Arianto yang menambahkan lagi, tapi kalau Anda mau cerita boleh loh ya. Siapa tahu ada case yang hampir sama kayak Kawan Rasika barusan. Kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
0: Organisasi Maritim Internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi memulai operasi besar-besaran untuk mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang sempat terdampar di Selat Hormuz akibat konflik bersenjata yang membekukan jalur maritim global tersebut. Misi ini dirancang sebagai langkah kemanusiaan sekaligus mengamankan guna menjaga stabilitas jalur navigasi dan pasokan energi internasional. Demikian Newsflash.
1: Kawan, kita tahu barusan dapat info jam 10:15, 10 menit yang lalu, dapat informasi dari Nur Beni Rasika, ini mengabarkan ada mobil nabrak gapura di Jalan Tentara Pelajar Gedangana Ungaran. Di sekitaran depan klinik medika itu loh Kawan Rasika, kalau Anda ada di kawasan Undaris Ungaran, di sekitar perumahan-perumahan Gedang Mas itu. Nah itu ada gapura Kawan Rasika dan ada mobil yang entah bagaimana kronologinya nubruk gapuro Kawarasika dari jalan utama.
3: Set mau toh?
1: Dari jalan utama jalan tentara pelajarnya. Waduh, sampai ambiar pun bagian apa nih? Apa? Ini bagian apa? Bagian depan ini? Yang bawahnya? kan kap bawahnya itu apa? Sing gini gitu loh. Sing kayak pelindung, sing bentuknya melengkung gini itu loh. Nah itu sampai ambrol Kawarasika. Informasinya sementara laka tunggal. Update-nya di kawasan Jalan Tentara Pelajar Ungaran, Kabupaten Semarang, ada mobil nabrak gapuro. Tapi sekarang sudah ramai sekali di sana. Nih videonya nih sampai bagian bemper, Allahu Akbar, mohon maaf. Bagian bempernya tuh sampai ambiar Kawarasika mobilnya. Saat ini sudah banyak warga di sana untuk mengatur jalan dan ya orangnya shock lagi ditenangkan sama warga sekitar di Jalan Tentara Pelajar Ungaran, Kabupaten Semarang, tepatnya di depan Klinik Medika sekitar Undaris Ungaran Kawarasika. Bemper ya betul, mohon maaf ya Kawarasika. Suwun ya Pak Ergustia, ya matur suwun. Dan untuk saat ini sudah ada bala bantuan informasinya untuk penarikan mobilnya itu karena bagian depannya tuh benar-benar ucul remek gitu Kawarasika karena mobilnya menabrak gapuro di sekitar Undaris Ungaran. Tidak di jalur utama kok Kawarasika, ini di jalur Ungaran dalam sana di sekitar Undaris Ungaran. Tidak di Undaris yang di sana ya, di Jalan Diponegoro Kawarasika, tapi yang di jalur dalam Jalan Tentara Pelajar Ungaran. Tuh sudah ada banyak bantuan dan beruntung orangnya tidak apa-apa, itu yang paling penting ya. Walaupun informasinya tadi bempernya sampai moprol gitu, tapi untuk orangnya atau supirnya sih tidak apa-apa, kondisinya tuh lagi ditenangkan oleh banyak warga. Pak Cipta Adi Kurniawan, selamat siang.
4: Selamat siang Mas Yuda.
1: Siang Pak.
4: Mas mohon info Mas, saya dari BSB mau ke Ngobo Mas, ke Polimarin daerah Karangjati.
1: Oh Karangjati.
4: Situasi jalannya sekarang gimana nggih Mas? Matur nuwun.
1: Oke, matur
4: nuwun. Selamat pagi.
1: Pagi Pak Cipta Adi, lancar Pak. Semarang Bawen lancar, pertigaan Bergas dan Karangjati kan sudah lancar ya 2 minggu ini karena sudah ada rekayasa di pertigaan Bergasnya. Lancar Pak. Tuh, tadi beberapa kawan-kawan yang tindakan dari Solo 3 dari Mbewen menuju arah ke Semarang, situasinya nihil, laporan kepadatan dan antrian lalu lintas Pak Cipta Adi. Meski pekerjaan saluran airnya di Karangjati masih ya, cuma dampak lalu lintasnya karena sudah ada rekayasa jalan, jadi sudah baik lalu lintasnya maksudnya. Di yang simpulnya biasanya di pertigaan Karangjati itu. Pak Sugiman, selamat siang.
5: Mohon info Lalin. Yuk. Unes ke Serondol, apakah Gombel lancar-lancar? Matur nuwun. Aku mau bantu ya, Mas Yuda sebenarnya. Mau ngomong bemper.
1: Ya Allah, izin aku sampean ya, sampai Pak Sugiman turun tangan ini. Lah lancar Pak Gombel, Pak Sugiman. Aku langsung buka kamera CCTV nih di kawasan Gombel. Bukan lancar lagi Pak Giman, lengang bingit nih kondisinya nih. Lengang pal di kawasan Gombel. Aku DP Mall ah, mumpung Gombel lancar. Aku akan menuju ke rumah kedua. Rumah ketiga ding. Rumah pertama rumah tenanan. Rumah kedua Rasika. Aku tak menuju ke rumah ketiga, mumpung Gombel lancar. Lengang banget Kawarasika, bahkan situasi di kawasan Jalan Gombel Lama Kota Semarangnya. Untuk pertanyaan Anda semua tadi kan juga ada yang bertanya mau ke arah Tugu Muda dan pelabuhan toh dari Banyumanik. Nah ini Gombelnya sementara masih baik. Nah, ngomong-ngomong Gombel, aku mau update juga di kawasan Gombel Lama ya, Kawarasika, di mana progres di kawasan jalan Gombel Lama yang saat ini sedang dilakukan rekonstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi ya aku bukan membela siapa-siapa ya, sekali lagi aku meluruskan saja karena masih banyak juga komentar-komentar yang mengatakan kalau piye to kota Semarang ki gombel wae iso didandani, mosok dalan A, dalan B, dalan C enggak bisa, dalan C mosok belum dikerjakan-kerjakan, mosok gombel aja malah jadi prioritas karena pembangunan mall ya, karena pembangunan mall di sana. Nah, aku meluruskan ya Kang Waras, kalau komentar-komentar seperti itu, satu, Jalan Gombel Lama itu asetnya sekarang sudah dialihkan ke pemerintah pusat. Jadi saat ini yang sedang mengerjakan rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang adalah Kementerian Pekerjaan Umum, karena saat ini asetnya sudah dialihkan ke pemerintah pusat dan statusnya sudah merupakan jalan nasional. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ngawarasika, progres rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang dari rilis BPPJN Jateng DIY sebagai pelaksana jalan nasional di wilayah Gombel, Ngawarasika, saat ini masih terfokus pada pembongkaran struktur dasar dan penguatan bor pile dengan kedalaman 28 meter di area titik rawan longsor di kawasan Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Selain penanganan di titik kritis, saat ini pekerjaan yang sedang berlangsung di kawasan Jalan Gombel Lama Kota Semarang yaitu perkerasan aspal menggunakan dua lapis ACBC 6 cm dan ACBC setebal 4 cm. Untuk Gombel Lama, nanti untuk lebar jalannya tetap dipertahankan 10,5 meter ya Kang Warasika, untuk menjaga kapasitas lalu lintas jalan existing. Sampai dengan saat ini, progres di kawasan Gombel Lama Kota Semarang sudah mencapai 35% kurang lebih. Masih ada waktu sampai dengan 5 bulan ke depan. Dan saat ini penanganannya masih terfokus di area titik rawan longsornya itu tadi ya Kang Warasika, yaitu pembongkaran struktur dasar dan penguatan menggunakan bor pile dengan kedalaman hingga 28 meter. Pembongkaran dilakukan menyeluruh, khususnya pada area rawan longsor. Dan saat ini Kang Warasika, upaya percepatan ada, sehingga diharapkan nanti sebelum waktu tiba di bulan Desember 2026 sudah bisa dilakukan. BPPJN Jateng DIY mengatakan ditargetkan pekerjaannya selesai 7 bulan sejak April 2026 kemarin. Namun, ada upaya percepatan pelaksanaan di lapangan mengenai kegiatan rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Pak Nathan, sudah sampai Wirasari ya, cuaca cerah di kawasan Gunung Kidul. Bu Juni.
3: Aduh, tahu gitu tadi aku lewat situ mas, tak fotoin mas. Itu CCTV-nya udah lama mas.
1: Masa tah?
3: Mungkin mas juga baru lihat ya.
1: Mm-mm.
3: Gitu mas.
1: Oh iya, aku hari ini sayembara ya. Ayo siapa, sebentar, bapaknya masih di lokasi atau enggak? Oh masih? Masih guys, siapa yang bisa memfotokan aku bapak-bapak jaket biru yang lagi mancing di tepi pantura lo ireng sayung, tak kirimi merchandise, Rasika. Oh iya, aku kok sampai lali nih, aku ada sayembara hari ini.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
4: Hai!
5: Hai! Kamu wangi banget!
4: Kayak old money vibes! Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong!
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget!
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai!
5: Hai! Kamu wangi banget!
4: Kayak old money vibes!
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong!
5: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
4: Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget!
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Wah, udahlah kalau Kawarasika yang sudah suruh milih lagu mah udah cakep-cakep lah ya pasti ya Kawarasika. Makasih banget loh sudah membantu aku menyusun playlist di Kelana Kota siang hari ini. Keren-keren banget lagunya dari tadi jam 10 guys, jujur. Dan sampai dengan jam 10 lebih 50 ini Kawarasika, situasi lalu lintasnya masih baik ya. Situasi arus lalu lintas masih ya nggak baik ding, karena di Kendal di Kendal masih ada dua lokasi kepadatan no. Dan sama lo Kawarasika, kalau di Pantura Brangsong tuh juga kurang lebih sekitar 1,5 kilometeran. Kemudian yang di Cepiring juga sama, masih sejak tadi jam 9 sampai sekarang juga masih sekitar 1,5 kilometeran. Jadi kalau Anda dari Weleri menuju Semarang, nanti antre di mana saja, 1,5 kilo di Cepiring karena pemeliharaan jalan di Kalibodri, lalu 1,5 kilometer karena preservasi jalan Pantura Brangsong. Kalau di total 3 kilo Kawarasika. Kalau Anda tidak mau antre 3 kilo, satu bisa lewat Gemoh, Gemoh Tentara Pelajar, Srogo, Kaliwungu, atau dari Weleri masuk tol deh, kayak kawan kita tadi tuh Pak Didi SB. Tadi Pak Didi SB udah masuk Weleri ya. Wah, kayaknya juga sekarang udah sampai kampus iki. Sudah sampai Gedung Merah. Iya ya Pak Didi ya. Sudah sampai Gedung Merah. Oh, ini udah ngasih informasi lagi. Oh, bener kan? Sudah masuk ke Gedung Merah. Pas ini momennya waktu lagu saya Katy Perry tadi muncul pas saya nanjak tol Tembalang mengantar aku memasuki kawasan kampus. Ada liriknya soalnya, the evolution with you comes naturally, some call it science, we call it chemistry. Berarti Pak Didi, kenapa hubungan antar manusia itu kalau akrab banget disebut chemistry, itu berarti ada unsur kimia di dalamnya. Iya benar Pak Didi. Kan kalau orang lagi lengket banget kan orang nyebutnya iya ada chemistry ya. Which is chemistry kan bahasa Inggrisnya kimia. Iya berarti ada hubungannya Pak Didi. Chemistry yang ada antar manusia itu. Apa berarti unsur kimia yang berjalan ketika orang bertemu terus cocok terus klop terus kok disebutnya chemistry? Oh, nih katanya Pak Didi SB nih. Hormon oksitosin kan hormon cinta. Oh iya? Lah terus hormon oksitosinnya kok bisa muncul di tubuh kita? Gimana ceritanya Pak Didi? Kok tiba-tiba bisa ada hormon oksitosin? Oh, hormon oksitosin tuh masuknya di kimia toh Pak, tidak di biologi toh Pak? Kayaknya ini kudu melu kuliah ya Pak Didi SB ki kok memang kok ya. Ya wis Pak, nanti japri aja ya Pak Didi ya. Durungake wong akeh aku izin. Kemudian aku tadi juga menyimpan atensi dari Bu Widi. Mas, rumahnya ndak kenangkan samping pabrik jamu? Bukan Bu Widi, aku rumahnya tidak dikenangkan. Kejauhan kalau dari sini. Tidak dikenangkan Bu Widi sebelum Karangjati kok Yuda rumahnya, hehe. Kemudian ini ada dari Pak Jack. Pak Jack ini menanyakan, saya tuh mau mengantar ke Mall 23 Semarang, lalu lintasnya bagaimana ya? Lah dari mana iki Pak Jack? Tadi kan informasinya satu di kawasan Gombel masih lancar nih. Saat ini di Jalan Arterio Sudarso juga lancar kok Pak Jack. Untuk menuju ke 23 Mall di POJ City. Jadi Jalan Arterio Sudarso sejak jam 9 tadi toh sampai dengan sekarang nihil kepadatan yang signifikan itu. Terutama di kawasan Cipta kan pasti yang dikhawatirkan. Di kawasan Cipta, kemudian juga di kawasan Jembatan Cakrawala, Madukoro. Wah lancar Pak Jack di Jalan Arterio Sudarsonya untuk menuju ke kawasan Marina menuju ke Mall 23 Semarang. Mbak Dina, selamat siang ya. Oke, wah Mbak Dina hari ini kita sama lagu-lagu mancanegaraan dulu Mbak Dina. Yang dari Weleri ini menyapa siang hari ini ya. Aku mendengarkan Rasikal dari pagi sampai 10:30 PM katanya. Tidak pernah ketinggalan. Wih, matur suwun lho Mbak Dina ya. Salam untuk keluarga ya Mbak Dina ya. Yang ada di Weleri, Kabupaten Kendal. Pak Kris.
1: pesan lewat juga habis lihat Mas Yuda
0: foto
1: pemancing di Lawirang sore telat 1 detik pesan lewat
0: ya wis ra apa kapan-kapan lagi. Oke, matur suwun Pak Kris ya. Oh iya, ki tumben kan biasanya Semarang Demak Kudus ki sing lewat sak ndaya lho, ini enggak ada nih yang lihat bapak-bapak pemancing apa? Pemancing warna jaket birunya. Coba aku buka lagi. Oh, udah enggak ada. Ya, udah enggak ada pemancing bapaknya yang warna biru. Jadi sayembaranya sudah ditutup dan enggak ada yang dapat. Lah, bapak jaket biru di Lawirang Sayung udah enggak ada di kamera CCTV. Yo, sesonah ya sayembaranya ya. Tenang. Nek pas aku baik hati tuh pasti aku bagi-bagi juga kok untuk kawan-kawan Rasika. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Prancis dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu udara membara mencapai 40 derajat Celcius yang mengakibatkan sedikitnya 40 orang meninggal dunia dan memicu penetapan status darurat nasional. Krisis ini tidak hanya menekan sistem pelayanan medis dan jaringan energi negara tersebut, melainkan menjadi pembuktian nyata atas sekian mengerikannya dampak percepatan perubahan iklim global saat ini. Demikian News Flash.
0: Evaluasi haji tahun 2026, kawan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan menyiapkan aturan baru. Bukan menambah jumlah orang, Kementerian Haji justru akan melakukan beberapa perombakan dan perubahan strategi pelayanan haji di tahun 2027 nanti. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf kemarin saat menyambut jamaah haji yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa 23 Juni 2026 mengatakan untuk pelaksanaan haji di tahun 2027 nantinya akan disiapkan beberapa aturan baru seperti perkuatan standarisasi dan juga akan terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penetapan istita'ah kesehatan di sejumlah daerah. Kementerian Haji akan memperkuat sistem standarisasi agar setiap calon jemaah bisa menjalani pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Evaluasi untuk pelaksanaan haji di tahun 2027 nanti juga akan dilakukan terhadap peningkatan jumlah jemaah wafat setelah fase Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arf Musna. Hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 terpantau masih jadi perhatian adalah tingginya aktivitas jemaah haji menjalani rangkaian puncak haji termasuk mengikuti kegiatan wisata. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Kementerian Haji dan Umroh berencana akan menambah jumlah PPIH di tahun 2027 nanti, serta akan menambah kapasitas memperkuat kompetensi, kapasitas, serta kesiapan para petugas. Aturan haji di tahun 2027 nanti yang disampaikan adalah akan ada durasi pendidikan dan pelatihan tambahan bagi petugas kloter dan non-kloter yang selama ini berbeda dengan petugas jamaah haji lainnya. Petugas non-kloter selama ini hanya mengikuti pelatihan sekitar 1 bulan, sedangkan petugas kloter menjalani pelatihan selama 7 hingga 10 hari saja. Maka dari itu, hasil evaluasi awal pelaksanaan haji 2026 nanti di tahun 2027 akan disiapkan aturan-aturan baru. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan pemulangan pelaksanaan untuk jamaah haji yang akan pulang menuju ke Indonesia masih dalam tahapan-tahapan terakhir untuk menuju ke Indonesia. Informasi di Klano Kota.

0: betul, tapi sementara kalau dari beberapa grup lalu lintas yang aku buka sih karena aktivitas putar balik ya di Padiraya dan di pertigaan Terboyo. Pak Agus Pur, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan Rasika semua, Mas Yuda dan teman-teman Rasika yang di darat maupun yang di udara. Mas, ini di kota Semarang terpantau mendung ya Mas, kemungkinan mau hujan lagi kayak semalam juga hujan. Terus kabar terbaru MBG di Cilacap Mas, terindikasi ada 100 MBG yang fiktif Mas. Nah itu yang kelihatan, makanya udah kemarin kepalanya korupsi, ini udah banyak yang fiktif, mending di stop menurut saya. Menurut kawan-kawan yang lain gimana? Setuju stop? Terima kasih.
0: Oke, matur suwun untuk insight-nya Pak Agus Pur. Pak Beni Prasetya.
2: Selamat siang, Kak.
0: Yu.
2: Minta infonya perjalanan dari Kudus
0: ke Semarang. Oke, Kudus Semarang lancar Pak Beni. Sekali lagi untuk yang bertanya genangan air ya kawan Rasika, untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini jam 12 sampai jam 4 dengan ketinggian maksimalnya tapi cuma 0,8 saja kok kawan Rasika, tidak mencapai 0,9 atau 1 meter. Saat ini yang merambat di jari Kudus sampai Semarang ya cuma di genoknya itu sementara Pak Beni. Informasi yang kita terima sampai jam 11, merambat karena pada putar balik aja, tidak karena genangan atau tidak ada insiden yang signifikan. Pak John Aziz.
3: Pagi menjelang siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
3: Ini tadi saya nemu penampakan truk babuk patah as roda belakang ya di jalur Lingkar Kudus arah Semarang. Tepatnya di setelah TL Tanjung Proliman itu Mas Yuda.
0: Oke.
3: So, sementara sih tadi sudah ada kemacetan sedikit. Entah mungkin nanti ya mungkin bisa lebih panjang karena proses perbaikan patah as itu juga cukup lama. Berarti itu Mas Yuda, terima kasih. Karena posisi truknya juga itu enggak
0: Proliman ya tadi.
3: Simetris ya Mas Yuda, enggak di jalur kanan atau di jalur kiri, tapi di tengah-tengah.
0: Truk air mineralnya kawan kita tadi
3: hanya bisa lewat jalur kiri yang agak luas, yang jalur kanan sempit. Hanya cukup untuk sepeda motor Mas Yuda.
0: Oke. Okay. Baik, Mas Terson, sejak tadi jam 7 pagi nih, truk muat air mineral, bukan muat ding, truk box air mineral ya, enggak tahu muatannya ada atau tidak. Truk air mineral di Jalan Lingkar Kudus tuh sejak tadi jam 7 sampai dengan jam saat ini masih ada di lokasi. Lalu lintasnya merambat ya kawan Rasika, merambat saja sementara laporannya, tidak yang sampai mengular panjang di Jalan Lingkar Kudus, tepatnya di Proliman Tanjung arah Semarang. Ini Pak John memantau dari jalur sebaliknya toh. Pak Wiro.
4: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang
4: mohon
0: Pak.
4: Info perjalanan menuju Demak dari Kali Gawe.
0: Sudah terjawab ya.
4: Halo Mas Yuda. Dari Kali Gawe sampai NBI sudah
0: lancar toh?
4: Sampai saya perjalanan lancar. Terima kasih.
0: Ya memang begitulah informasinya sejak tadi kawan Rasika, terutama di jalur yang Anda tanyakan setiap menit Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Ramai lancar. Informasinya cuma saat ini yang arah Terboyo dari Genok sudah rendek ya. Rame kendaraannya saat ini. Ini ada fun fact nih dari Pak Didi SW ya kawan Rasika. Karena ketika mata menangkap keindahan, lalu kita suka, maka otak memerintahkan kelenjar untuk sintes hormon cinta yang menjadikan seseorang makin tambah cinta. Itulah mengapa orang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Hormon juga dibicarakan kok di biologi, di kedokteran, tapi secara wujudnya beda. Hormon itu protein atau senyawa, makromolekul, kimia gitu. Karena itu di kimia ada konteks kimia tubuh alias body chemistry. Oh iya, oh pantas kalau ada orang yang tertarik satu sama lain dan juga orang yang klop dan cocok tuh sebutannya chemistry, berarti IQ, sejarah dan asal-usulnya sebutan kenapa orang bisa cocok banget tuh sebutannya chemistry, which is chemistry adalah bahasa Inggrisnya kimia. Serius Pak? Ih, aku tuh baru tahu di umurku yang ke-30 ini.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan seluruh layanan perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir Jawa Tengah diberikan secara gratis tanpa pungutan liar. Penegasan itu disampaikan saat penyerahan dokumen izin pada acara Rembuk Pembangunan di Kota Tegal, di mana Gubernur meminta nelayan segera melaporkan jika menemukan praktek pungli di lapangan. Layanan ini dijalankan melalui inovasi jebol ikan atau jemput bola perizinan kapal nelayan, guna membantu nelayan kecil di bawah 12 mil laut yang kesulitan mengakses sistem perizinan digital OSS. Melalui program itu, lebih dari 500 nelayan di kawasan pesisir seperti Brebes dan Tegal kini telah mengantongi legalitas resmi dan kepastian hukum guna menunjang aktivitas melaut mereka. Kabar baik lainnya juga dirasakan ribuan nelayan di Kota Tegal. Setelah sempat berhenti beroperasi selama 3 bulan, SPBUN atau SPBU Nelayan di Pelabuhan Jongor kini akhirnya kembali dibuka untuk melayani kebutuhan BBM. Reoperasi SPBUN ini terwujud setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun tangan mendesak pemerintah pusat agar memberikan izin operasional transisi hingga Oktober 2026 sambil menunggu proses sertifikasi OSS selesai. Selain persoalan BBM, Pemprov Jawa Tengah juga langsung merespon keluhan nelayan terkait pendangkalan alur pelayaran serta keterbatasan kapasitas kolam pelabuhan akibat adanya 18 bangkai kapal bekas kebakaran. Guna mengatasi hal itu, Pemprov tahun ini telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mengevakuasi bangkai kapal secara bertahap demi kelancaran aktivitas ekonomi pesisir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui.
1: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Linkin Park di jam 11 siang ini, gak waras sih kah? Situasi arus lalu lintas di Kelana Kota siang ini, kalau jam-jam segini tuh biasanya sudah mulai memerah ya, gak waras sih kah? Sudah mulai memerah, terutama di wilayah Kota Semarang, di beberapa simpul-simpul persimpangan, gak waras sih kah? Simpul-simpul persimpangan di kawasan Krapyak, Kalibanteng itu juga sudah mulai rapet kendaraan-kendaraannya. Kemudian selain itu, juga di kawasan Jalan Pandanaran, Kota Semarang. Tadi kita dapat informasi kan lampu traffic light di sana padam tuh informasinya. Nah, pantauan di siang hari ini? Pantauan di siang hari ini, kawan Rasika, kalau dari kamera sih kelihatannya kayak jak normal ya, maksudnya jalannya. Maksudnya dari beberapa sisi nggak ketok apakah itu panjang atau tidak gitu loh. Di kawasan ini CCTV-nya nyala. Oh, CCTV-nya nyala kok, tapi kalau lampu traffic light-nya mati, ya wis, berarti tidak listrik kan berarti. Nih. Kalau Anda sedang nonton ya di www.traskfm.com, ini sedang aku tayangkan CCTV di pertigaan Tamrin Kota Semarang, tapi kalau ini udah normal sih. Soalnya aku lihat kendaraannya sudah pada berjalan sesuai jalurnya kok. Mengenai laporan tadi ada lampu traffic light di Jalan Pandanaran Kota Semarang di sekitar Tamrin yang lampu traffic light-nya padam. Oke, itu lalu yang selanjutnya di Kota Semarang adalah di kawasan Jalan Arteri Yosudarso. Nah, ini nih setelah tadi Arteri Yosudarso baik dan ramai lancar terus, ini infonya yang menuju arah ke Terboyo dari pelabuhan sudah riat antre panjang sampai dengan pintu masuk utama. Simpulnya ya ditambah lorok ya kawan Rasika, yang masih ada penyempitan jalur di sana. Jadi kawasan Arteri Yosudarso, oh sejak tadi, oh, mohon maaf. mohon maaf, ini katanya antrenya sejak tadi kuwi pun, ya biasa toh. Nek semakin siang kan di jalan Arteri Yosudarso, simpulnya ditambah lorok ketersendatannya yang arah Terboyo mengular sampai dengan pelabuhan. Kalau untuk yang Arteri Yosudarso Kubro yang dari sisi tol Semarang ABC-nya sih masih landai ya, masih oke gitu dampak lalu lintasnya. Cipta juga lancar ya, kawan Rasika, hari ini tidak ada kegiatan atau hambatan signifikan mengenai kegiatan keluar masuk kendaraan muatan yang ada di kawasan jalan Arteri Yosudarso kawasan Cipta. Oh, ada Pak Arianto tadi katanya yang menambahkan apa? Yang memberikan kabar lagi. Coba Pak Arianto, halo.
1: Selamat siang Mas Yuda.
0: Selamat siang
1: ini,
0: Pak.
1: Halo Pak. Ini saya hubung, saya hubungkan dengan anak saya Mas.
0: Oke.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Iya, ini Yuda dari Radio Rasika, tadi katanya Bapak minta bantuan ya untuk pencairan atau transfer saldo dari dompet digital Dana.
2: Iya, ini jadi gini, orang punya akun Dana atas nama ibu, pakai KTP ibu. Itu saya lupa nomornya, jadi kan nggak bisa masuk. Terus saya chat di yang Diana Care itu, yang pusat bantuannya Dana. Terus setelah dicek kan katanya akunnya itu ditangguhkan, nggak bisa aktif lagi atau dibekukan dari dananya. Terus ditanya kenapa, katanya melanggar syarat dan ketentuan. Tapi saya rasa saya tidak pernah melanggar syarat dan ketentuan Dana. Saya cuma pakai buat transaksi biasa-biasa, nggak ada yang melanggar ketentuannya gitu. Terus saya ajukan banding, katanya tidak bisa karena sudah permanen gitu. Jadi nggak ada solusi lain selain akun itu emang udah mati gitu. Tapi di situ masuk akun saya, jadi saya kan yang saya saya jaga kan itu kan saldo saya, terus gimana, terus saya bilang katanya nggak bisa dicairkan, nah saldo saya masih di situ soalnya gitu.
0: Oh gitu, jawaban dari aplikasi dompet digitalnya seperti itu, telepon atau email? Iya.
2: Saya yang di itu CS Dana itu, yang Diana itu loh, yang dari langsung dari aplikasinya.
0: Oh, berarti udah dicoba di situ.
2: Betul, saya udah coba di situ, cuma nggak ada solusinya. Saya cuma bilang mohon maaf, tidak ada solusi lain, hanya akun kakak sudah di aku batasi permanen, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi. Cuma katanya akunnya masih tetap ada dan saldonya masih tetap ada, cuma sudah nggak bisa dilakukan apa-apa gitu.
0: Oke, berarti awalnya itu karena lupa nomor handphone
2: Iya betul, saya lupa nomor handphone.
0: Terus
2: saya
0: kok kemudian bisa masuk?
2: Ya nggak bisa masuk, nggak bisa masuk nggak. Di akun itu.
0: Maksudnya kok kan lupa nomor handphone, kemudian kok bisa masuk ke aplikasinya Mbak?
2: Saya pakai nomor lain, saya chat di Dana di nomor lain saya.
0: Oh gitu. Tapi profilnya sama.
2: Oh, kalau profilnya beda, kalau yang dibukukan itu kan atas nama ibu saya. Ini pakai atas nama saya sendiri yang saya pakai chat Dana itu.
0: Yang ada saldonya itu nomornya siapa?
2: Ibu.
0: Itu nggak bisa masuk?
2: Iya betul, karena udah lupa nomornya. Jadi cuma ingat 4 digit di belakang. Dana bisa ngasih tahu hanya 4 digit di belakang. Sedangkan saya nggak taunya yang di depan-depannya itu. Saya nggak tahu, saya lupa.
0: Oh gitu, nomornya masih, berarti nomornya sudah hangus atau tidak dipakai lagi?
2: Nomornya kok nggak ada lagi, saya juga lupa juga nomornya berapa. Terus saya tanyakan di pusat bantuan, waktu dicekan malah ternyata sudah ditangguhkan itu.
0: Berarti posisinya sekarang itu nomor handphonenya si ibu itu belum bisa masuk ke profil kan?
2: Iya betul, nggak bisa masuk.
0: Oke, belum bisa masuk ke profil, berarti... Wah, kalau masalah nomor handphone yang sudah tidak bisa dipakai, sudah pernah dicoba ke seluler tersebut nggak untuk mengaktifkan kembali nomornya? Nomornya apa? Yang nomor ibunya yang lupa itu?
2: Tri.
0: Iya. Kalau nomor Telkomsel itu tinggal nyodor ke customer service atau ke Grapari, itu menyodorkan KTP, langsung kita bisa tuh dapat nomor handphonenya yang mungkin lupa atau hilang atau nonaktif, bisa diaktifkan kembali. Coba ya. Ada kawan kita yang bekerja di Indosat, nanti coba kita tanyakan apakah ketika nomor hilang itu datang ke customer service-nya bisa didapatkan lagi. Kan berarti permasalahannya nomor handphonenya yang belum ketahui kan?
2: Iya betul, nomor handphonenya itu nggak bisa masuk.
0: Atau terus sudah kan, coba ke ini nggak? Sudah pernah coba ke customer service-nya Indosat belum? Coba mungkin cari tahu nomornya ibu saya itu nomornya berapa gitu. Itu dulu, berarti kan problemnya kan pertama di nomor handphonenya.
2: Iya, itu belum pernah. Cuma apa namanya itu, kalau itu kan biasanya daftarnya awal kan pakai kakak, nik kakak itu ya. Nah itu cuma waktu itu daftarnya pakai nik yang mana itu lupa waktu daftar nomor itu.
0: Loh, kok nik yang mana? Kan ibu naiknya cuma satu.
2: Yang untuk nomornya, nomor teleponnya. Biasanya kalau nomor baru kan
0: daftar. Nomor
2: itu lupa itu, nomornya fisiknya itu. Lupa.
0: Oh begitu.
2: Kita nggak tahu, maksudnya itu waktu daftar itu entah pakai nik saya atau nik ibu lah, itu nggak tahunya di situ.
0: Nah, berarti probabilitasnya adalah antara mbaknya sama ibu kan?
2: Ya,
0: KTP, itu. KTP kakak punyanya mbak, punyanya ibu, bawa ke Indosat.
2: Coba, oh gitu ya?
0: Yes.
2: Kalau Tri itu Indosat ya?
0: Tri itu satu grup, iya betul.
2: Satu grup,
0: Pak. Iya. Tri sama IM3 itu sama lah, nyebut merek di gue. Tri sama IM3 sama itu satu grup Indosat Hutchison.
2: Iya.
0: Iya.
2: Nah, itu tuh waktu sebelum tahu ditangguhkan itu mbaknya itu bilang katanya bisa dilakukan perubahan nomor. Jadi maksudnya dibantu untuk perubahan nomornya diganti ke nomor yang baru gitu.
0: Di Dananya?
2: Iya, di Dananya.
0: Sudah terus dicoba?
2: Udah suruh nunggu 3 hari lah, ternyata balasan 3 harinya itu katanya akunnya ditangguhkan. Jadi nggak bisa dilakukan apa-apa.
0: Tapi passwordnya masih ingat, kalau nanti ketika seumpama nomor handphonenya itu sudah berhasil didapat, passwordnya masih ingat?
2: Masih ingat.
0: Oh, masih ingat.
2: Cuma, handphonenya aja.
0: Oh gitu, berarti salah satu saran dari kita adalah mencari nomor handphonenya terlebih dahulu.
2: Nomornya dulu ya berarti.
0: Betul
2: ya.
0: Sekali. Monggo bisa menuju ke posisinya di mana nih Nyuan Sewu kotanya?
2: Di Gedung Mundu di Semarang.
0: Oh, di Semarang ya. Coba bisa mampir ke Indosat atau kantornya Tri.
2: Kantornya Tri di
0: kalau
2: mana ya?
0: Kantornya Indosat itu jadi satu di Jalan Pandanaran, Bu, deket Simpang 5.
2: Oh iya.
0: Betul.
2: Oh iya, baik.
0: Begitu.
2: Berarti nanti kalau misalnya aku ketemu nomornya, terus gimana?
0: Coba karena login. Coba login katanya, lagi.
2: Oh, karena katanya sudah nggak bisa login.
0: Nah, jadi kan itu baru ini ya, awal ya. Coba, nah ketika nanti nomornya sudah ketemu, dicoba login. Nah, ketika tidak bisa, baru nanti problemnya disampaikan ke Dana lagi. Ini nomornya saya sudah bisa dapat kok. Ditanyakan lagi ke pihak dompet digitalnya.
2: Iya.
0: gitu kalau saran dari kita. Ini sampai pada ikut mikir loh ini di studio.
2: Iya, berarti salah satunya harus cari nomor teleponnya dulu ya.
0: Gitu kan posisinya kan berarti mbaknya belum bisa masuk ke profil kan.
2: Iya betul.
0: Nah, apakah benar akunnya ditangguhkan atau tidak, kan belum ada bukti secara konkret akunnya tertulis ditangguhkan atau tidak.
2: Iya sih, kalau chatnya dari dananya saya ada, kalau akun tersebut udah ditangguhkan saya ada screenshotnya sih.
0: Oke, nah ketika nanti sudah berhasil masuk dan tidak bisa mencairkan dana atau transfer, kan nanti yang melaporkan ke customer service-nya kan si akunnya yang ditangguhkan sendiri itu, jadi penangannya bisa lebih cepat. Kan ini berarti jenengan lapor ke dananya pakai akun lain kan?
2: Iya betul,
0: nah,
2: pakai akun.
0: Coba ya, dulu mungkin aku ngurus handphonenya dulu. Nomor handphonenya dulu, ketemu dulu. Noten.
1: Halo Mas Yuda, okay. Ini
0: sudah?
1: Nambah. Misalnya ini nanti ada, misalnya jalan buntu nanti diurus, misalnya dari dana enggak? Saya kita nanti minta bantuan ke OJK bisa enggak Mas?
0: Kalau itu, nah, otoritas jasa keuangan coba nanti kita tanyakan ke OJK ya, untuk kendala mengenai aplikasi yang tertangguhkan gitu, apakah OJK punya layanannya atau tidak.
1: Oke. Mas, ini kan dananya, apa, dananya lumayan, 20 juta maksudnya ini.
0: Oh, oke, nggih, matur suwun.
1: Cuma 100 ribu, 200 ribu, saya ikhlaskan ini 20 juta.
0: Oke, nggih, nanti coba kita follow up-kan ke teman-teman di OJK, apakah punya layanan tersebut.
1: Oke, Mas Yuda, saya tunggu info.
0: Pak Arianto, nomor WA-nya disimpan di Rasi Kakak, bisa WA nomornya?
1: Oh, nomornya, Adi Semen. Nomor Rasikanya berapa?
0: 081.
1: 081.
0: 32.
1: 32.
0: 58.
1: 58.
0: 58.
1: 500,
0: betul.
1: 500, iya.
0: Itu nanti ada tim ya, nanti ketika ada keluhan dan juga atensi, yang pasti yang pertama mencari nomor handphonenya dulu, itu tahapannya. Okay. Saran kita.
1: Oke. Terima kasih Mas Yuda.
0: Sama-sama Pak Arianto, nggih, salam untuk keluarganya.
1: Aman. Sama-sama Mas Yuda.
0: Siap, matur suwun Pak Arianto. Wah, itu ya Kawarasika ya. Aku punya Pak Edwin di Otoritas Jasa Keuangan, coba nanti tak WA kan, nanti kita tunggu kontaknya Pak Arianto dan keluarga ini yang ada kendala di aplikasi dompet digital. Kita simak headline di News Flash.
3: Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat untuk mempererat sinergi strategis antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri untuk menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan real pasar kerja. Upaya penguatan kurikulum bersama ini dirancang sebagai solusi untuk memangkas angka pengangguran struktural, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja produktif di sektor-sektor prioritas. Demikian Newsflash.
0: Pak Muhid, ini Pak Muhid ketemu sama kawan Rasika ini.
4: Dengan kabar lagi.
0: Ketemu sama Pak Muhid kawan Rasika. Wih, mantap. 8135 ketemu sama kawan Rasika iki. Kanan kiri mantap, wis cakep. Stikernya kanan Harley, kiri kuning. Wis monggo tindin 3 kali lah Pak Muhid, biar bisa kenalan di jalan. Siapa tahu pas istirahat bisa ngopi-ngopi atau makan siang bareng ki, soalnya sama-sama driver. Ketemu di mana ya Pak Mukit ya, ketemu sama kawan Rasika. Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan dari Bandara Ahmad Yani Semarang ke Magelang ya, lalu lintasnya lancar dua arah, cuaca di sekitar alun-alun Magelang berawan. Notes-nya di tanjakan Jambu arah Pringsurat ada truk trouble di lajur kiri, sementara lalu lintasnya masih lancar. Nanti saya dari Magelang balik lagi ke Bandara Ahmad Yani ya. Streaming audio dan video oke, katanya alhamdulillah kalau tidak ada hambatan di streamingnya Rasika. Pak Wahyu Jeparo.
5: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang kawan Rasika semuanya. Oh ya Mas Yuda, ngomong-ngomong soal dompet digital, saya juga pakai dompet digital yang kebetulan sama seperti Bapak yang di telepon tadi itu. Kalau lama nggak dipakai atau lama nggak ada transaksi itu biasanya lockout sendiri Mas Yuda. Nanti begitu mau digunakan kembali harus masuk menggunakan nomor yang sesuai
0: terdaftar ya. Nah itu kalau yang masalahnya Mbak tadi,
5: pembuatan akun tadi atau waktu melakukan registrasi atau apa itulah bahasanya. Nah kebetulan juga saya pengguna dompet digital, tapi kalau setelah lama tidak ada transaksi, ya seperti itu tadi, logout, terus nanti login lagi, masukin nomor yang sesuai waktu pertama kali mendaftar, terus habis itu kalau masalah untuk saldo di akun dompet digital saya kebetulan aman-aman saja Mas Yuda,
0: belum karena bisa login dan e-link.
5: Kendala seperti itu tadi. Sekian Mas Yuda.
0: Gimana terus caranya Pak Wahyu?
5: Terima kasih.
0: Ini karena Pak Wahyu satu eling nomor handphonenya, eling passwordnya. Nah sementara kalau ini case gerbang utama permasalahannya kawan kita tadi itu adalah karena satu lupa nomor handphone sing endi. Begitu. Nah ini coba nanti kita pantau lagi deh apa perkembangannya kawan Pak Arianto nanti di sana. Bagaimana update-nya selanjutnya. Ya aku masih menemani Anda di Kelana Kota Siang ya sampai nanti jam 12.

0: kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Smart Pamekasan menambah ruang kamar operasi. Proyek ini menelan total anggaran 2,8 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada bulan November 2026. Pelaksana tugas Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Syaiful Hidayat, memastikan bahwa pembangunan ruang kamar operasi tersebut harus tuntas sesuai dengan jadwal, mengingat kebutuhan layanan bedah yang terus meningkat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Akibat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, puluhan pedagang daging sapi di Pasaraya Kota Salatiga sepakat mogok berjualan selama 5 hari, terhitung mulai Senin hingga Jumat pekan ini. Ketua Paguyuban Pedagang Apriatun menjelaskan, minimnya stok dampak jangka panjang wabah PMK membuat harga meroket hingga Rp140.000 per kilogram. Meski tidak melakukan aksi demo, sekitar 70 pedagang mendesak intervensi nyata dari pemerintah, salah satunya lewat skema subsidi guna menekan dan menstabilkan kembali harga daging di pasaran.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro telah menyalurkan gaji ke-13 kepada 12.388 pegawai di wilayah kerjanya. Hingga saat ini, total dana yang telah dicairkan mencapai 33,6 miliar. Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan, penyaluran gaji ke-13 telah dilakukan kepada aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, serta penerima tunjangan kinerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ramai sekali siang hari ini Kawarasika ya, di Kelana Kota Kawarasika. Kita lanjutkan lagi perjalanan, tersisa sedikit waktu Kawarasika, mengenai perjalanan kita di Kelana Kota siang hari ini. Kita dapat banyak sekali atensi yang luar biasa dari kawan-kawan semua ya. Kemudian tadi juga kita itu mendapatkan atensi dari Mbak Dina Weleri ya kan. Mbak Dina Weleri itu tadi menyampaikan atensi, menyampaikan keluhannya ya kan, terkait mengajukan keringanan uang sekolah di SMK Muhammadiyah. Itu bagaimana caranya ya kan, ini posisi saya di SMK Muhammadiyah 3 Weleri jurusan farmasi ya kan, pernah mengajukan ke sekolah namun solusinya hanya nunda bayar saja. Nah, keluhannya Mbak Dina, aku tadi langsung WA ke Bu Sulastri dari staf Majelis Pustaka dan Informasi Pengurus Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah. Nah, aku menghubungi Bu Sulastri dan kemudian dijawab sama Bu Sulastrinya, nanti akan dicoba dihubungkan ke kepala sekolahnya SMK 3 Weleri ya Mbak Dina, itu untuk atensinya. Tenang, nggak akan dimarahi kok, Bu Sulastri tadi bilang seperti itu. Bu Sulastri tadi bilang seperti itu, akan disampaikan ya kan ke kepala sekolahnya SMK Muhammadiyah 3 Weleri untuk permohonan bantuannya ya. Tenang Mbak Dina, nggak bakal dimarahi, katanya Bu Sulastri bilang seperti itu. Lalu yang kedua, kita punya Kawarasika yang ternyata ada di provider yang tadi dikeluhkan sama Kawarasika tadi, yang aplikasi dompet digitalnya nggak bisa masuk karena lupa nomor handphonenya. Ada Pak Handika Nova nih yang ngasih info. Coba kita buka atensinya Pak Handika.
1: Selamat siang Mas Yuda. Menanggapi tadi untuk kawan Rasika yang sedang ada trouble mengenai dompet digitalnya yang tidak bisa diakses karena nomor yang sudah off ya. Saya dulu juga bekerja di Tri. Jadi untuk pengaktifan ulang kartunya mungkin kalau ke Simpang 5 kejauhan bisa menuju ke Tristore saja. Biasanya di dekat-dekat daerah Pajedagan itu ada Tristore, itu bisa, itu ditujukan untuk membantu kawan-kawan yang nomornya hilang, yang nomornya sudah mati ingin dihidupkan kembali. Selama nomor itu belum digunakan orang lain ya, untuk catatan untuk nomor yang mati itu bisa. Kemudian wah, apa aja ya, yang perlu dibawa? Sepengetahuan saya, KK, KTP pemilik, kemudian harus tahu nomornya ya. Harus tahu nomornya. Itu saja. Mungkin nanti bisa dibantu sama CS-nya untuk pengaktifan kembali.
0: Wah, lah masalahnya nomor lupa ya, Pak.
1: Jika hilang juga menyertakan surat kehilangan, setahu saya ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, semoga cepat bisa tertangani. Terima kasih. Mungkin tambahan info untuk Tristore, ternyata sekarang sudah ada yang bisa membantu lagi, yaitu counter, namanya counter kustodia. Jadi apa di itu? Counter Panjenengan yang terdekat nanti ada namanya itu counter kustodia, sebutan dari kami ya untuk pihak Tri, itu bisa membantu chip rusak, chip hilang atau replace nomor dan lain sebagainya. Jadi cukup bawa nik KK, yang penting ada tahu nik KK-nya, nanti bisa dicari nomornya, bisa dilacak nomor yang terdaftar di nik KK tersebut, tinggal cari nomor yang ingin diaktifkan kembali. Begitu, baik. Semoga membantu.
0: Nik sama KK. Mas terusun Pak Handika ya, aku juga sedang menanti Pak Arianto tadi untuk WA ke Rasika untuk kelengkapannya ya. Wah, luar biasa, aku kayak hari ini tuh kayak siarannya tuh punya misi ya ngawar Rasika ya, membantu Pak Arianto dan putranya dan juga membantu Mbak Dina Weleri ya ngawar Rasika. Wah, ya sudah kalau begitu Kawarasika, aku menutup informasi dengan membantu dua Kawarasika tadi ya. Ada Pak Arianto, nanti selengkapnya ada di belakang layar. Biar tidak mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya yang sedang mendengarkan Kelana Kota tadi, Mbak Dina atensinya seputar permohonan bantuan di SMK Muhammadiyah sudah dieskalasi. Aku minta tolong bantuan Bu Sulastri dari Majelis Pustaka dan Informasi PCM Muhammadiyah Jawa Tengah untuk diteruskan ke kepala sekolah. Kemudian Pak Arianto barusan yang ada kendala di dompet digitalnya. Pak Eko Tanah Mas, selamat siang. Pak Eko, durasinya toh tidak cukup, Pi. Aku munculkan durasi yang terakhir-akhir ya, Pak Eko. Mohon maaf.
2: Ternyata TL Soehardi aman ya pun.
0: Oke.
2: Mungkin terhalang itu aja. Pas lalin lampu merah pun di tengah-tengah TL juga aman. Jadi mungkin volume kendaraan aja ini. Terima kasih
0: lah kalau gitu, syukurlah.
2: Walaupun di TL Jerakah ada truk oranye mogok pun. Okay. Entah barusan atau dari tadi saya kurang tahu ya pun.
0: Aku baru dari Pak Eko.
2: Itu kan ada 4 jalur. Yang jalur pertama ke arah Ngalian, nah ini dia berhenti di jalur kedua itu mogoknya truk. Jadi masih bisa jalan 3 lacur pun. Terima kasih pun, mungkin dari CCTV kelihatan.
0: Baik, matur suwun Pak Eko Tanah Mas. Pak Reza Mahardika.
3: Pagi Chelsea Mas Yud, ini di Pandanaran TL-nya sudah nyala ya Mas Yud.
0: Lalu
3: lintas sudah lancar.
0: Alhamdulillah, thank you Pak Reza Mahardika, Pak Parianto.
4: Mas Yuda, ini nanggapi yang Dana tadi ya Mas. Bisa jadi itu si anak memindahkan akun. Jadi nomornya bapaknya itu dipindah ke akunnya anak. Terus nomor yang di nomor bapaknya itu kan nggak pernah dipakai. Nah, dulu juga gitu kasusnya, anak saya juga gitu, nggak bilang-bilang. Lah kok dana aku nggak bisa dibuka-buka ini? Ternyata dipakai anakku. Mungkin bisa jadi gitu sih kasusnya. Wong aku mau ngambil atau mau transfer kok nggak bisa ini aku gitu. Coba dicek itu anaknya dan bapaknya itu saling tukar pengalaman itu.
0: Oke, nggih, matur suwun informasinya. Nanti ketika Pak Arianto WA kita kirimkan beberapa pengalaman juga dari kawan-kawan Rasika. Pak Sugiman.
5: Oke, selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Giman.
5: Ibu yang minta keringanan sekolah di SMK 3 Weleri tadi, saya kira cukup komunikasi saja, datang ke sekolah kemudian komunikasi dengan kepala sekolah, memberikan penjelasan asal penjelasannya itu logis, rasional. Saya kira itu bisa diselesaikan kok. Tidak perlu harus kemana-mana itu menurut saya.
0: Oke, nggih, matur suwun Pak Sugiman lah gitu. Nanti tadi sudah kita teruskan lah bagaimana nanti. Nah, itu baru yang tidak akan kita expose ya. Nggih, matur suwun Pak Sugiman. Kita simak headline dulu di News Flash.
6: News Flash.
7: Dan menganugerahkan penghargaan tertinggi berupa lencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Prabowo Subianto atas kontribusi dan keberpihakannya kebijakan terhadap kesejahteraan petani serta nelayan. Apresiasi ini mengonfirmasi keberhasilan program modernisasi agraris nasional sekaligus menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan di tanah air. Demikian News Flash.
0: Ya wis, sementara itu dulu ya kawan Rasika. Durasinya tidak cukup sekali, tanpa mengurangi rasa hormat aku tutup ya atensi di siang hari ini. Oh, satu lagi deh, Pak John Aziz.
8: Itulah informasi

0: Semarang Kota, tak putuskan belok kiri ke Walter.
1: Nah, pilihan yang tepat. Nggih, matur suwun Bapak Ibu semuanya ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan sejak tadi Kelana Kota jam 9. Selalu bersama Rasika dimanapun Anda berada untuk informasi lalu lintas sepanjang hari dari pagi sampai dengan malam hanya di Rasika. Tiada yang

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Akibat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga, puluhan pedagang daging sapi di Pasaraya Kota Salatiga sepakat mogok berjualan selama 5 hari, terhitung mulai Senin hingga Jumat pekan ini. Ketua Paguyuban Pedagang Apriatun menjelaskan, minimnya stok dampak jangka panjang wabah PMK membuat harga meroket hingga Rp140.000 per kilogram, sehingga pedagang dan pemasok merugi akibat sepi pembeli. Meski tidak melakukan aksi demo, sekitar 70 pedagang mendesak intervensi nyata dari pemerintah, salah satunya lewat skema subsidi guna menekan dan menstabilkan kembali harga daging di pasaran.
3: Pedagang tidak mampu, penjual eceran juga tidak mampu, ke supply hari ini juga tidak mampu semua, ya akhirnya intinya merugi semua. Terus yang penyuplai sapi pun sudah angkat tangan, aku tidak mampu karena tidak punya sapi dan di pasar pun tidak ada sapi. Mereka aktivitasnya pasar sapi itu kan kalau misalnya pon ke Ambarawa, Wage, Kalioso, seterusnya gitu Pak, antara sapi dan yang beli sapi itu banyak yang beli gitu loh, makanya harganya melambung padahal dia tiap hari harus menyuplai ke pedagang kita. Terus seperti itu.
4: Sekarang harga daging berapa?
3: Rp140.000, dulu itu Rp120.000.
4: Sapinya juga sekarang mahal ya?
3: Satu sapi itu kira-kira misalnya dulunya harganya Rp25.000, sekarang jadi Rp35.000. Naiknya itu tidak bain-bain. Itu misalnya sehari ini kita turuti, misalnya oke Rp35.000, padahal nanti kita potong rugi ya. Terus nanti besok itu udah naik lagi, ganti harga tidak naik.
2: Menyikapi kekosongan di los daging tersebut, Dinas Perdagangan Kota Salatiga kini tengah berkoordinasi dengan Dispangtan guna merumuskan solusi terbaik atas aspirasi para pedagang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk memperbaiki dan memelihara jalan provinsi di kawasan Pantura Barat. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan tingkat kemantapan jalan yang menurun akibat curah hujan tinggi pada awal tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, infrastruktur jalan menjadi salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, jalan yang baik akan memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta membuka peluang ekonomi baru. Pemprov Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran di sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Brebes, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Dana itu digunakan untuk pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan ruas jalan strategis. Melalui investasi infrastruktur ini, Pemprov Jawa Tengah berharap konektivitas antar wilayah semakin kuat, daya saing daerah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus terdorong. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dinilai membawa dampak berantai dan menekan margin keuntungan para pelaku UMKM di daerah. Ketua Himpunan Pengusaha HIPKA Kabupaten Demak Sodik menyatakan, sektor logistik dan distribusi menjadi bidang yang paling terpukul karena membengkaknya biaya operasional kendaraan. Kondisi ini membuat para pengusaha berada di posisi sulit karena harus menjaga harga produk tetap kompetitif agar tidak kehilangan pelanggan di tengah lemahnya daya beli masyarakat. Guna mencegah perlambatan roda ekonomi, HIPKA berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan stimulus bagi keberlangsungan usaha kecil.

0: Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Ing riki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula lan panjenengan ngantos ing dinten menika, ngantos ing detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan nikmah sihah wal afiyah, pinaringan seger waras, pinaringan sempat wekdalipun saged sami-sami rawuh, saged sami-sami kempal wonten ing menika majelis, inggih menika majelis zikir dhateng ngersanipun Allah, majelis nyuwun ngapura taubah dhateng ngersanipun Allah, majelis halal bihalal. Ing riki kelayan sebab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, soho berkahipun Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma, soho berkahipun para guru-guru, berkahipun para bini sepuh, berkahipun sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mugi-mugi kawula lan panjenengan, keluarga kawula lan panjenengan, sanak famili kawula lan panjenengan, soho anak pitung turun kawula lan panjenengan ngantos dumugi yaumil kiamah, pinaringono agungipun rahmah dening Allah, pinaringono loberipun maghfirah pangapura saking ngersanipun Allah, pinaringono barokah, pinaringono karomah wonten ing ngersanipun Allah. Ing dalem kawula lan panjenengan angsalipun ibadah dumateng Allah, angsalipun zikir dhateng ngersanipun Allah, ing dalem angsalipun berjuang kranten Gusti Allah, Mugi-mugi pinaringono tambah cinta dateng Gusti Allah, pinaringono tambah makrifah, ngerti ngerteni dateng ngersanipun Allah, pinaringono tambah parek dumugi wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan ngadepi gesang menika, ngayahi kebetahanipun gesang menika, ing dalem memperjuangaken gesang menika, mugi-mugi pinaringan selamat, mugi-mugi pinaringan aman, saking pinten-pinten bilai, saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten kerisaan, saking pinten-pinten gangguan, saking pinten-pinten kezaliman, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah, saking pinten-pinten fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Ugi mugi-mugi kula lan panjenengan ing dalem nyekapi kebetahan gesang menika pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono keleksanan sedaya hajatipun, ing wusana mugi-mugi pikantuk ridha saking ngersanipun Allah, ing dalem wekdal ngadepi pejah pinaringono mbekta iman dhateng ngersanipun Allah, mbekta iman dhateng ngersanipun Allah, bekta husnul khatimah. Lajeng wonten ing alam kubur, mugi-mugi kula lan panjenengan dipun papak dening para guru-guru, dipun papak dening para wali-walinipun Allah, dipun papak dening para kaula-kaulanipun Allah ingkang saleh, dipun papak dening tiang sepuh kekalih. Lajeng kawula lan panjenengan diajak sesarengan dipun panggihaken kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

nuruti syahwat mawon. Nggih. Mboten kepingine sing disalakno niku. Menungso niku mesti enggak ada kepingin. Mesti menungso niku mesti enggak ada kepingi. Mboten kepingine sing disalakno niku. Cuma kepingine niku dibeto teng pundi niki lho. Mek kepingine niku cuma nuruti syahwat. Mek kepingin ini ku cuma nuruti maksiat dateng ngersani pun Allah. Niku jenenge kula kali sampean senajan wujud menungso, tapi jenenge cuma rupa nggawa nafsu. Ngeten to ampun. Niki. Lah mek sampe nggih. Nafsu jiwa kula kale panjenengan niku ngantos saged panjenengan tarik, panjenengan iket, panjenengan taleni, ojo sampai cuma nuruti syahwat ngelakoni maksiat dateng Gusti Allah. Wiwit kula kale panjenengan niku nopo kenek dijenengi uang sing duwe akal. Ngeten tok mawon kok. Kira-kira sampean niki enggak ada akal napa mboten? Tentune enggak ada. Gitu. Napa saged kula kali sampean sakniki pasti jawab mek kula kali sampean niku napa ing dalem ngadepi urip niku tentu selalu nggunakno akal. Mboten-ten. Ben akale enggak ada, tapi nggunakno akal, mboten tentu. Ngenapa mboten? Kadang-kadang mboten trimo akale, elmune gak diakoni. Darine pinter, alim, duwe ilmu. Lah kok ngono? Lah niki lho, berarti napa? Niki padha karo wong gak duwe akal ya berarti gak duwe ilmu. Pun kira-kira sama kepingin duwe akal nama mboten. Dawuhipun al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Yu'raful 'aqil bi salasin. Mek wong iku ngaku-ngaku dekne duwe akal, terus semua perjalanannya itu dengan akal yang sehat, mek uang iku wis iso netepi telung perkara. Siji bimalakatihi li nafsihi indas syahwah. Mek pun awake saged nguasani. Nguasani nopo? Waktu timbul syahwat. Kepingin ngene, kepingin ngono, kepingin lapa aku kepingin merono. Apa kepentingane? Apa manfaate? Apa hikmahe? Wong gak ono manfaat, gak ono hikmahe, ora apa aku merono. Moh. Niki berarti kula kali sampean nopo? Duwe a? Gak napa kira-kira? Kita jadi sampan ngelencar ngelencar ni kum boten tentu sampan gawa akal sehat ni kum boten tentu sing katah pulau kali sampan ni kum nopo koyok uang nopo koyok uang haim nopo uang haim ni kum koyok uang ngelindur gina apa betul ngalor ngidul kita ayo nang TP ayo nang pundi kita ayo nang nopo ni nopo ni Delta, geta. Ayo nang pasar atom. Kadang-kadang niku kadung kebebeng, ati sumpek. Gak enak kabeh, apa oh? Ayo nonton biskop. Enten, mari nonton susah mana? Gimana mboten? Mboten saged mergo dahipun Gusti Allah niku napa? Fafirru ilallah mlayu menyang Gusti Allah. Sing seneng nglencero. Nontono misale nek panjen kepaksa tapi diniati krana Allah, ya Allah, kula bosen ya Allah, kula mboten enak ya Allah, kula kok ngeten ya Allah, ibadah ya Allah. Pun
tinimbang kula niku bosen ngeten ya Allah, wampanyen sampean ya Allah sing gawe kula niku enggak ada sifat bosen, kula tak nglencer supaya mungkin kula saged temen ibadah zikir teng panjenengan. Lho niku jenenge napa? Insyaallah ngilangno su sumpek ayo ndelok orkes. Teng mriku sampean mboten kok waras sumpeke mboten. Niku saking tepake lali sampean kari sumpeke. Barang pun balik, balik maneh sumpeke. Nggih napa mboten? Pun nggih, dados napa? Ing dalem kewontenan kang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun. Pinaringan sihah wal afiyah saged kempal malih wonten ing menika majelis lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat ndadosaken kebukaipun manahipun kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadim al-San, umnun alayna, ya Allah, umnun alayna, ya Allah, umnun alayna, ya Allah, wa alayhim, ya Allah, بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

0: setempat mendesak manajemen perusahaan segera menghentikan aktivitas dan menyesuaikan perizinan sesuai wilayah operasional yang sebenarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di mana sebanyak 18 penindakan hukum telah dilakukan sejak tahun lalu. Atas komitmen itu, Jawa Tengah kini resmi ditetapkan sebagai percontohan atau pilot project nasional untuk tata kelola perizinan pertambangan yang bersih dan transparan. Kepala Dinas SDM Jawa Tengah Agus Sugiharto menegaskan, seluruh proses izin tambang mineral bukan logam dan batuan kini wajib melalui sistem elektronik agar bisa dilacak secara terbuka. Melalui penguatan Perda Nomor 11 Tahun 2024 serta pengawasan ketat dari KPK, strategi digitalisasi ini diharapkan mampu menutup rapat celah penyimpangan dan praktek tambang liar di daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget Larasari. Hai. Pepanggian kalian Krita Putri nggih. Aduh, hainya kok kayaknya lembut banget ngaten nggih. Pepanggian kalian Krita Putri malih siang menika dinten Rebo para pamidanget ingkang siang menika menapa kados sampun menanti-nanti nggih, menunggu-nunggu, aduh pengen mendengarkan lagu Deni Caknan nih. Saged pepanggian kalian Krita Putri wonten acara Larasari. Lan monggo para pamidanget, siang menika dinten Rebo kados biasa. Menawi dinten Rebo kawula muteraken lelagon ingkang penyanyi-penyanyi muda. Ngaten, penyanyi enggal meskipun lagunya lagu versi pendahulu seperti misalnya lagu Caping Gunung utawi lagu menapa nggih Sakit Rindu ngaten nggih, tapi penyanyina penyanyi ingkang enggal kados Niken Salindri, kados Venta ngaten nggih, itu Venta itu adalah cucu dari Mantos atau Saka Kempot, penerus dari Didi Kempot ngaten. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon Campur Sari ingkang versi penyanyi muda-muda, penyanyi kekinian, saged pepanggian kalian Krita Putri sinambi menopo kemawon, sinambi update lalu lintas, sinambi makaryo, sinambi dahar, sinambi istirahat layah-layah, sinambi nyetir ngaten wae saged sanget. Pepanggian kalian Krita Putri siang menika wonten 081 3258 5800. Lan siang menika hawanipun bentar nggih. Kala wau dalu radi lumayan wonten Jawa, kala wau dalu wonten Tlatah Ungaran, biarpun hanya sebentar saja tapi lumayan jadi adem ngaten nggih wonten Tlatah Semarang ugi Jawa. Nah, kados pundi cuaca dinten menika? Apakah nanti malam juga akan ada hujan atau mendung saja? Nah, mangke dalu menjelang malam itu kita update cuaca kalian prakirawan prakirawan BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Lan Krita Putri sampun wonten mriki ingkang badhe maringi info lalu lintas, monggo saged sanget. Ingkang sampun pinarak wonten Pak Koderi. Pak Koderi menika badhe tindak Demak. Nah, tindak tumuju Demak tapi dari arah Trengguli. Nah, dari arah Trengguli tumuju Demak menawi Pak Koderi ngendika menika cuacanya benter ngaten, nanging lancar nggih jaluripun. Matur nuwun Pak Koderi sampun pinara. Nah, menika lagunya penyanyi enggal menika, penyanyi yang kekinian. Diantrikan lagunya nggih saking guyon waton nggih. Matur nuwun Pak Koderi sampun pinara. Lan siang menika wonten sekitaran Sayung. Nah, Sayung menika wonten antrean mulai dari sekitaran ini nggih, setelah jembatan Sayung yang arah ke kota, itu antreannya mulai dari setelah jembatan Sayung, simpulnya nanti di sekitaran Pokpan. Nah, menika radi panjang antreannya karena kemungkinan karena rob ini naik, hanya robnya itu tidak tinggi ngaten, inggil ngaten ropipun. Lepas itu lancar, boten-boten ketersendatan menuju ke arah Semarang di sekitaran Terboyo, Kaligawe, lancar, boten-boten ketersendatan. Mbak Dina, sugeng siang, menika nyuwun lagu saking Niken Salindri kemawon. Oh, siap, diantrikan mawon lagunya nye. Matur nuwun sampun pinara saking Niken Salindri. Lan Waleri siang menika benter ngaten. Matur nuwun Mbak Dina. Kawan di 9409 kalian Pak Boda, waalaikumsalam sugeng siang, menika nyuwun lagu kemawon saking Niken Salindri. Wah, cocok nggih saking niken saling dari tamu undangan ngaten. Lan kinton salam kagem sedaya pamidang trasika di pasban. Matur nuwun Pak Bodak sampun pinara. Pak Bara, waalaikumsalam sugeng siang badhe nyuwun info menawi saking Semarang tumuju ke arah Jeporo. Semarang tumuju ke arah Jeporo siang menika lewat jalur Pantura Timur mboten menopo. Meskipun ada kepadatan dan melambat tapi masih jalan nggih. Masih jalan pelan ngaten. Nah, antrean itu mulai dari Uni Sula sampai di TL Genuk, lepas itu lancar, nanti tersendat lagi di sekitaran HIT. Tapi kalau memang tidak pengen tersendat, saking Semarang tumuju ke arah Jepara, meniko Semarang kalau lewat ini nggih, Meranggen masuk Onggorawe nanti ke arah Jepara, meniko lancar jaluripun, mboten wonten ketersendatan. Nah, saenipun mios pundi, menawi meniko kan benteng ya, biar tidak di jalan menopo maju mandek ngaten ya. Mios Onggorawe mboten menopo. Walter Mongin Sidi ke arah Kudu, Waru, Onggorawe, keluar Onggorawe menuju Demak, Demak Jepara lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Khairul,
1: kawan-kawan Rasika, pukul 13 menit saking tol Parang saking Jawa Tiga lalu lintas terpantau ramai lancar mawon. Ternyata ketersendatan apa-apa ngecek-ngecek request tembang sia-sia mengharap cintamu saking di Parina ikan duet kali Adela sakit apa-apa tadi matur
0: suwun. Pak Khairul, matur nuwun sampun maringi info nanging lagunipun ingkang campur sarinan ye Pak Khairul menawi kalian Adela menika genrenya dangdut nggih to. Engkang sanesipun nggih Pak Khairul, matur nuwun sampun pinara. Pak Aditya Bagus menika maringi info.
2: Siang Mbak Gri.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Niki wonten pengerjaan jalan pengaspalan teng kene Campur Rejo arah Buja. Setelah SMP Negeri 2 Buja. Gantian nggih jalane niki. Radi padet. Hati-hati yang melintas nggih. Matur suwun Mbak Gri.
0: Matur nuwun ugi di Campur Rejo menuju ke arah Boja ada pengaspalan nggih, tapi jalurnya masih aman nggih. Matur nuwun Pak Aditya Bagus lan lagunipun saking Deni Caknan. Nah, menika saged saking Deni Caknan. Diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinara. Salajengipun Pak Arif sugeng siang menika nembe perjalanan ke Demak saking Semarang sampun dumugi Terboyo radi tersendat. Lan menika sinarengan kalian kawan Rasika mobil putih plat B ada stiker Rasikanya. Wow, siapa itu? Plat B nganten. Matur nuwun Pak Arif MMS radi tersendat di sekitaran Terboyo nggih. Matur nuwun Pak Gondo badhe ngersake dek nicaknan kemawon ingkang sanesipun nggih. Pak Gondo, matur nuwun. Pak Bara, menawi lewatipun Meranggen saged mlebet tol Sayung mopo mboten? Saged. Menawi saking menapa Meranggen nggih, itu masuk Onggorawe bisa. Masuk tol tapi nanti putar balik nganten nggih, dados ke arah Sayungnya nanti putar balik. Atau gini aja, ikut antre kemawon. Kalau mau masuk tol, memang masuk tol, meniko ikut antre sebentar di sekitaran Sayung. Nah, tapi antreannya ya lumayan ye, sekitaran Kalibabon, jembatan Kalibabon ngantos Pokpan. Terus ikut antre mboten menopo. Nanti masuk tol Semarang lebih lancar. Soalnya kalau masuk Onggorawe itu nanti ya balik dulu ke arah Semarang, putar balik nanti di sekitaran Varia itu untuk masuk tol. Tapi lancar jalurnya Pak Bara. Ngaten. Menawi arteri Puri arah Kaligawe mlebet tol Medal Gayam. Kalau dari Puri arah ke Kaligawe boleh masuk tol Krapyak boleh. Untuk tol Krapyak sedikit melambat karena di Manyaran yang di KM422 menika nggih tasih wonten pekerjaan jalan, tapi antriannya pendek saja, nanti keluar Gayam Sari lancar mboten wonten ketersendatan Pak Bara. Ngaten Pak Bara, info nipun. Salajengipun Pak Dwi Satya, sugeng siang badin dari absen kemawon lan ngersake lagu saking Deni Caknan. Matur nuwun, sampun pinarak. Ibu Nani.
3: Wilujeng siang Mbak Greta, kepareng nyun sekar saking Basuki. Kuncung menawi saged Mbak. Matur nuwun, kula rantos sekaripun.
0: Matur nuwun sampun pinara. Ibu Nani engkang penyanyi genre yang muda-muda nggih. Genre gensi nggih. Nah menika Ibu Nani ngaten, matur nuwun sampun pinara. Sampun kathah nggih engkang ngersake lelagon campursari kawula puter mawon. Lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Tase wonten ati corong larasari poro pamidanget lan tase wonten kereta putri nggih siang menika lan menika wonten kawan di 9991 badhe nyuwun tembang angsal saged menika badhe nyuwun tembang kemawon kaya Jogja istimewa wis pokoke ngaten oh siap nggih diantrikan nggih lagunya matur nuwun sampun pinarak salajengipun Buni menika ngersake lagu Copi Mangke kawula padosi rumiyin nggih Buni nggih ingkang menika nggih yang versi baru coba nanti saya carikan dulu kalau misalnya di playlist kok ternyata belum ada badhe ngersake lagu menapa Buni tapi ingkang enggal nggih penyanyi yang masih muda-muda ngaten Buni matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget untuk sekitar Sayung nggih menika sampun lancar yang dari arah Demak tapi yang arah ke Demaknya masih ada antrian ya lumayan lah antriannya cuman tidak yang berhenti gitu. Antriannya itu mulai dari sekitaran Polsek Genuk. Mulai dari sekitaran Polsek Genuk sampai di Pokpan. Kawan di 9268 kalian Ibu Vivi di Budak Payung badhe nyuwun tembang nggih. Ini buat diri sendiri saja ngaten. Engkang enggal nggih Ibu Vivi engkang kados Deni Caknan, Woro Widowati, lajeng Happy Asmara ngaten Ibu Vivi. Pak Bara sampun dumugi pundi?
1: Antriannya itu mulai dari sekitaran Polsek
2: Margini pun macet nggih tengene karteris Puri nggih. Badhe tembus tengene Kubro.
0: Ini di Puri.
2: Macet ugi pelabuhan menan iki. Ngene pun kados menika nggih.
0: Oh siap-siap. Matur nuwun lho Pak Bara mboten sios mios tol. Menapa? Mios tol Krapyak nanti keluar gayam. Ngaten. Nggih, matur nuwun. Sampun pinarak. Nggih, matur nuwun. Buni diantrikan mawon nggih lagunya Buni nggih. Kalian Ibu Vivi nggih diantrikan mawon. Oke, Pak Hari Sadovi. Kok menapa romantis sekali ngaten. Pak Hari Sadovi kalau lagu kita bikin romantis nggih mangke sonten mawon. Pas kelana kota ngaten nggih Pak Hari Sadovi matur nuwun sampun pinarak lan menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten ati corong larasari nanging para pamidanget siang menika ugi saged maringi info lalu lintas wonten 081 3258 58500.

0: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
1: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
0: Kan gula aren lebih alami.
2: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
0: Mama, Adi berangkat dulu.
4: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
4: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah mendesak PLN untuk memberikan kompensasi nyata kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir beberapa hari terakhir. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Muvid menilai pemadaman yang terjadi berulang kali sudah merugikan sektor.

0: Peningkatan kasus penahanan surat keterangan lulus atau SKL oleh sejumlah sekolah swasta selama tahapan SPMB 2026. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida katakan, kasus yang terjadi di beberapa daerah seperti Klaten, Karanganyar, hingga Semarang umumnya dipicu oleh adanya tunggakan administrasi atau biaya sekolah. Menyikapi temuan lebih dari 10 kasus ini, Ombudsman minta Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah segera berkoordinasi karena persoalan biaya orang tua tidak boleh menghambat hak anak untuk melanjutkan pendidikan. Selain kasus SKL, Ombudsman juga membuka respon cepat terhadap 17 pengaduan serta 33 layanan konsultasi masyarakat. Ini untuk memastikan seluruh tahapan seleksi bisa berjalan sesuai standar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah.

Sampun tabuh kalih langkung 8 menit nggih tasi wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Muhammad Arif Aryawan menika maringi info baru melintas di jalan Lingkar Kaliwungu nggih. Lingkar Kaliwungu Kendal ada apakah yang ke arah barat, soalnya ini titik kemacetan mulai dari TLKIK ngaten. Sekedap di sekitaran Lingkar Kaliwungu. Meniko Lingkar Kaliwungu yang arah ke Kendal. Ini ada antrean cukup panjang, simpulnya itu di KIK. Belum wonten info meniko wonten menapa nggih, Pak? Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran setelah jembatan Kayu Lapis. Nah, ini ada apakah yang menuju ke arah barat? Para pamidhangan ingkang miyos di sekitaran Lingkar Kaliwungu saged maringi info nggih, ada apakah ada perbaikan jalan

0: atau ada kendaraan trouble, saged maringi info. Kawan di 3641 Sugeng Siang.
1: Assalamualaikum Tante Greta. Selamat siang. Saya Jibril dari Capian Salatiga. Mau request lagu Kusuma Wijaya Niken Salindri.
0: Siap.
1: Sama Sikep. Salam buat Pak Hadi yang sedang nyototi bakso sambil dengerin Radio Rasika sama ngangguk-ngangguk sendiri.
0: Ngaten, jeh. Pokoknya mendengarkan Rasika sinambi menopo kemawon, anu nggih nglaras ngaten nggih. Matur nuwun diantrikan lagunya. Salajengipun wonten Pak Pramono Andri sugeng siang badhe nyuwun sekar kemawon. Siap. Menika kersanipun mboten ngantuk nggih. Dados lagunipun ingkang rancak ngaten siap diantrikan lagunya. Pak Koderi, ini hit rada apa wonten ketersendatan nggih, radi wonten ketersendatan. Mergi sisih kiwa wonten rob ngaten, nanging tipis kemawon ngaten. Nah, ini di sekitaran hit nggih, ini memang melambat karena ada rob, tapi masih tetap jalan ngaten. Matur nuwun, sampun pinarak, sampun maringi info Pak Koderi. Salajengipun wonten Pak Suparwan absen kemawon mirengaken nglarasari menika. Matur nuwun sampun pinarak Pak Suparwan. Lan lagunipun derek mawon ngaten nggih. Matur nuwun. Menika amargi tasih kathah ingkang resake lelagon campur sari. Dados kawula puter mawon, lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Kaulo buka WA malih nyeh, kaulo pika WA malih ngang sampun pinarak siang meniko wonten kawan di 4546 sugeng siang meniko badhe nyuwun lagu kemawon Karang Jati panas ngentang-ngentang ngaten siang meniko. Wah sami kalian Ungaran, Ungaran ugi bentar sanget nyeh. Matur nuwun sampun pinarak, lagunya diantrikan mawon saking Deni Caknan nyeh. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Huda sugeng siang.
1: Selamat siang Pak Dia, langsung waktu Semarang sampai Kendal. Ratusan pun dispun.
0: Saking Kendal tumuju Semarang nggih. Saking Kendal tumuju Semarang menika miyos tol mawon amargi antrian di Brangsong ini cukup panjang. Untuk antriannya mulai dari alun-alun Kendal ngantos dumugi SPBU Brangsong, jadi cukup panjang. Nah, masuk tol saja nanti mau keluar Lingkar Kaliwungu boleh, cuma nanti di KIW nggih. Hari Rabu ini di KIW ada antrian di TL KIW. Kalau nanti langsung keluar Krapyak lancar. Tidak ada ketersendatan, antre normal saja. Kalau mau keluar Jatingaleh menika wonten antrean di sekitaran KM422 karena masih ada pekerjaan jalan posisi lajur kiri. Ngaten Pak Huda. Pak Gondo diantrikan lagunya kalian Pak Darsono sugeng siang badhe nyuwun lagu saking Niken Salindri nggih. Lagunipun kagem Mas Muryono kalian Mas Edi ingkang wonten Dendeng Ringin Putih. Ngaten matur nuwun sampun pinarak. Ibu Nini Herowati sugeng siang, ini saya kebetulan sedang di luar kota dan gak dengerin Rasika, tapi ibu saya di rumah Jatisari dari jam 5 subuh ini sudah setel Rasika setiap hari sampai beliau sare. Ngaten beberapa hari ini siaran Rasika di Jatisari ada gangguan. Ngaten onje matur nuwun, nanti biar dicek oleh teknisi nggih. Ini untuk Rasika ini di Jatisari ada apa? Nganten nggih Ibu Nini matur nuwun. Sampun pinarak, mangke dicek kawula terasaken kalian bagian teknisi. Ngaten. Tase kathah nggih ingkang ngersakke lelagon campur sari. Kawula puter malih, lelagon campur sari siang menika wonten Adi Corong Larasari lan saderengipun kawula puter wonten Pak Arif Sultan.
2: Siang Mbak Greta, siang kawan-kawan Rasika. Mbak Greta minta infonya, Mbak Greta ini dari Kedemundu mau menuju ke Weleri. Lalinya gimana Mbak Greta? Apakah harus lewat tol? Apakah jalur konvennya aman? Kalau lewat tol mau naik dari Kaliwungu ke Pegandon, tolnya berapa ya Mbak Greta?
0: Siap. Menika menuju ke arah Weleri nggih, saking Kedungmundu masuk tol saja. Kalau misalnya masuk tol nanti keluar Pegandon boleh. Soalnya di Lingkar Kaliwungu menika antriannya masih terlihat dan agak panjang mulai dari setelah jembatan Kayu Lapis sampai di KIK. Ngaten infonipun. Nah, kalau untuk tarifnya berapa ya? Dari Semarang ke Anak Kendal. Coba dicek aja Pak Arif Sultan. Ngaten nggih. Via map itu saged atau lewat Travoy menawi wonten aplikasi Travoy, nanti biar dicek. Nah, dan Pak Tarto.
3: Selamat siang Rasika, ini saya mau ke Jepara dari Siliwangi, sebaiknya lewat mana, lewat jalan biasa atau lewat dalam? Mohon konfirmasinya Mbak, terima kasih.
0: Siap, dari Siliwangi menuju ke arah Jepara lewat jalur konven boten menopo. Untuk Kali Gawe lancar, lajeng Sayung ini juga lancar, melambat sedikit aja di sekitaran Kali Babon, lepas itu ke arah Demak lancar, Demak menuju ke arah Jepara juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Usia harapan hidup penduduk Banyuwangi terus meningkat dari 74,13 tahun pada tahun 2024 menjadi 74,43 tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan membaiknya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Di momentum peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia. Berbagai program terus digarap Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Badan Pusat Statistik BPS Situbondo mencatat pertumbuhan ekonomi di Situbondo pada triwulan 1 tahun ini tumbuh positif, yakni 5,50%. Kepala BPS Situbondo Ribut Hadi Chandra bilang, pertumbuhan ekonomi yang positif itu ditopang dari sektor produksi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,45%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif juga ditopang dari sisi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,37% dan disusul perdagangan sebesar 16,13%. Sementara lapangan usaha konstruksi, lanjut Ribut Hadi Chandra, mengalami perlambatan sebesar 6,9%. Salah satu alasannya karena pelaksanaan proyek pembangunan pada awal tahun belum dimulai.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, pemerintah Kota Batu berencana membangun sport center di kawasan Stadion Berantas sebagai bagian dari program prioritas pembangunan daerah. Fasilitas olahraga terpadu ini dinilai penting untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus meningkatkan minat masyarakat berolahraga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menyebut pembangunan sport center menjadi kebutuhan mendesak karena Kota Batu masih memerlukan sarana olahraga yang lebih lengkap dan terintegrasi. Selain menunjang prestasi atlet, fasilitas ini juga diharapkan mendorong gaya hidup sehat di masyarakat. Sport Center dirancang sebagai kawasan olahraga terpadu yang mencakup fasilitas latihan, area pendukung, hingga venue kompetisi berstandar nasional dan internasional. Saat ini penyusunan detail engineering design masih berlangsung dengan harapan fasilitas tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kebijakan pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo oleh Pemkot Solo memicu reaksi DPC Partai Gerindra Solo. Baliho tersebut kemungkinan merupakan bentuk kejutan skala prioritas perhatian yang diberikan oleh Pemkot Solo tidak diberlakukan sama Presiden RI sewaktu merayakan hari lahirnya beberapa waktu lalu. Perlunya pelaksanaan evaluasi internal dari Pemkot Solo mengenai tata kelola penggunaan fasilitas baliho publik untuk keperluan semacam ini harus diperhatikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Terus.
1: Lemes ketik warna.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: tansi wonten adicara nglarasari lan wektalipun sampun badhe purna menika. Adicara nglarasari wonten Pak Fuad, sugeng siang Pak Fuad.
1: Halo Mbak Greta, siang Mbak Greta. Mbak Greta ada urgen nih Mbak Greta.
0: Monggo, menapa Pak?
1: Saya lewat tanjakan tol 426 arah rest area. Yeah. Itu ada mobil parkir merah di bawah jalan. Mainan drone Mbak Greta, sangat berbahaya drone. Mbak Greta, mohon yang berkepentingan bisa mengingatkan, makasih.
0: Siap-siap, ini di 426 yang arah kemana Pak Fuad, sekedap 426 apakah di TMC?
2: Mbak Gre, ini loh Mbak Gre, ada konvoi mobil listrik.
0: Oh.
2: Banyak banget. Lumayan gaguh, kiwotengan. Makasih Mbak Gre.
0: Sami-sami Pak Fuad. Nah mungkin ini ya, drone itu memang kan mungkin masih ada apa ya, kayak konvoy mobil listrik ngaten. Nah ini mungkin drone itu merekam ngaten, mungkin loh nye, dan mungkin juga sudah ada apa namanya izin ngaten, mungkin loh Pak Fuad. Matur nuwun infonya, tapi ini juga perlu diwaspadai nggih kawarasika yang arah Kebawen di KM 426. Ini ada konvoy mobil listrik, terus juga ada drone yang apa namanya, yang lagi merekam mungkin nggih. Matur nuwun Pak Fuad infonya. Pak Dedi.
3: Selamat siang Mbak Greta.
0: Yes,
3: Mbak Greta mau minta info. Saya dari KIW mau menuju ke Terminal Terboyo. Kalau lewat konvensional di Yosudarso, apakah jalurnya lancar ya Mbak Gre? Matur suwun Mbak Gre punya.
0: Dari KIW menuju ke arah Terboyo siang menika, kalau lewat arteri Yosudarso ini ada antrean di sekitaran Kubrong, di sekitaran jembatan Tambak Lorok. Nanging pendek kemawon, hanya di sekitaran Tambak Lorok, lepas itu lancar mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun. Lansa Pak Maulana.
4: Halo siang Mbak Gre. Nyuwun infonipun saking Semarang menuju Kudus, kadose kok merah merona kira Mbak Gre sebelum tol. Matur suwun.
0: Saking Semarang menuju ke arah Kudusnya siang meniko aman lancar, hanya melambat sedikit itu nanti di sekitaran jembatan Kali Babon sampai di batas, hanya di situ saja. Lan di Kali Gawe ini antrian mulai dari rel kereta Kali Gawe sampai bawah jembatan tol Kali Gawe. Ngaten infonipun. Lan kawan Rasika, saat derengipun kawula pamit menika wonten informasi harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang tanggal 24 Juni 2026 di Pasar Bandarjo Ungaran. Beras C4 medium Rp14.000 per kilo, beras C4 premium Rp15.000 per kilo. Gula pasir curah Rp17.667 per kilo, cabai merah keriting Rp38.333 per kilo, cabai merah besar Rp36.667 per kilo, cabai rawit merah Rp46.667 per kilo, cabai rawit hijau Rp50.000 per kilo, sementara harga bawang putih Honan Rp36.000 per kilo, bawang putih kating Rp38.000 per kilo, bawang merah Rp41.667 per kilo, sedangkan harga minyak goreng curah Rp19.800 per kilo, minyak kita Rp15.700 per liter, telur ayam ras Rp26.333 per kilo, daging ayam ras karkas Rp32.000 per kilo, daging sapi paha belakang Rp151.667 per kilo, garam halus Rp10.000 per kilo, tomat Rp13.000 per kilo, kentang sedang Rp15.000 per kilo, kacang hijau Rp30.000 per kilo, kacang tanah Rp35.000 per kilo. Demikian informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran monitoring tanggal 24 Juni 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang. Yang tasih gabung wonten Pak Dev.
5: 17.000.
3: Sore Mbak Fri. Niki kula ning Demak, ajeng ning Semarang niku.
0: Di sekitaran jembatan Sayung sampai batas. Kemungkinan ini aktivitas putar balik di batas mawon, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 5515 sugeng siang dengan Pak Fahri, ini jalan Kutosari sampai Pleleng Gringsing. Selalu banyak truk besar parkir di bahu jalan ngaten onje. Matur nuwun infonya. Kawan di 3733, perjalanan Kudus ke Semarang lancar enggak? Aman lancar? Hanya melambat nanti di sekitaran Sayung karena putar balik aktivitas di batas itu. Untuk antrian mulai dari Pasar Sayung sampai di batas. Pak Wendy?
6: Sugeng di Ajeng Kereta Putri. Wah, niki WA kula sing moyo rundi wacake lho, Mbak. Diajeng, wah pelanggaran iki kula badhe cek entes nyadar iki nggih, kula mau keturun nggih, matur suwun.
0: Tapi kok sampun ical nggih Pak Wendy nggih menika ingkang kala wawenjang sampun ical WA-nipun ngaten. Matur nuwun Pak Wendy, sampun pinarak menapa menika Pak Wendy.
6: Kalau sampun ical ya apa Mbak? Ical.
0: Hilang.
6: Ical ki sapa Mbak? Ical kok politikus ya?
0: Ical itu adalah teman saya yang ganteng di Jakarta sana. Namanya Faisal, panggilannya Ical. Ngaten Pak Wendy. Ibu Lia menika minta info Semarang ke Bawen via konven. Dari Semarang menuju ke arah Bawen via konven aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di Ungaran lancar.

0: Karangjati juga lancar sampai Bawen aman. Oh, sampun ical. Nggih, sampun ical. Tidak ada Pak Wendy. Ngaten, Pak Wendy. Makanya apa itu? Enggak ada kok Pak Wendy, sudah tidak ada nggih.
1: Ada Pak Wendy.
2: Wah, delete for me berarti. Delete for me saiki. Apa rasika dolanane delete for me?
0: Mboten mangertos nggih, kok delete for me enggak ada yang dihapus kok. Haten. Matur nuwun. Sampun pinara. Lan para pamidanget Greta Putri pamit rumiyin nggih saking Adicorong Larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh 3 nanging mangke saged update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Tasih wonten Greta Putri, wonten Rasika, Pak Wendy.
2: Kok pamit gila dia ceng, kulo cek kangen kok jenengan pamit.
0: Lus, oke update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore nggih Pak Wendy. Nantikan masih mendengar suara saya. Ngaten Pak Wendy, kalau pamit rumien, bareng.

0: sekitar 1.000 desa wisata di berbagai daerah yang direncanakan selesai dan diluncurkan akhir tahun ini. Melalui integrasi event dan ekosistem digital, wisatawan diharapkan punya banyak pilihan sehingga dapat meningkatkan lama tinggal di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Jepara kini sedang mematangkan strategi penguatan sektor pariwisata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Bupati Jepara Witiarso Utomo tegaskan mulai tahun depan arah infrastruktur akan sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan kawasan wisata, baik oleh Pemda ataupun pemerintah desa. Strategi jemput bola juga diterapkan melalui DPM PTSP untuk menarik investor di sektor perhotelan, kuliner, hingga usaha kreatif di sekitar destinasi wisata. Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jepara sebagai solusi tepat di tengah tren menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore ya, dan Kawarasika cuaca hari ini cerah banget, tidak seperti kemarin yang mendung ya Kawarasika. Tapi bagaimana untuk kondisi lalu lintas di sore hari ini? Apakah ada antrean panjang? Karena hari ini hari Rabu ya, hari Rabu biasanya identik dengan hari truk. Tapi untuk saat ini jalurnya aman lancar semuanya gitu Kawarasika. Kecuali di sekitaran KIK ya, di sekitaran Lingkar Kaliwungu ini tersendat di kedua arahnya, simpulnya di TL KIK. Nah, kalau yang dari arah Kendal ini antrean mulai dari sekitaran tikungan itu yang di SPBU Kebonadem. Kalau yang dari arah Kaliwungu atau arah Mangkang, ini antreannya mulai dari sekitaran jembatan Kayu Lapis. Ada apakah di sana di TLKIK? Kawarasika bisa memberikan update-nya nanti ya. Terus yang di sekitaran KIW, untuk TLKIW ini juga ada antrean. Antreannya di KIW itu mulai dari sekitaran perwakilan Badan Pengawas Keuangan ya, sampai di TLKIW yang arah ke dalam kota. Kalau arah sebaliknya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di jembatan Tambak Lorok ini juga ada antrean. Antrean di jembatan Tambak Lorok itu mulai dari sekitaran setelah Indonesia Power. Antrean volume kendaraan saja. Untuk Kaligawe, saat ini Kaligawe yang menuju ke arah Demak, di Kaligawe lancar. Yang menuju ke arah Demak itu, tapi melambat itu mulai dari rel kereta sampai bawah jembatan saja. Nah, untuk Kaligawe yang arah ke Semarang, yang arah dalam kota, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung juga aman, meskipun melambat di batas, tapi masih kondusif ya untuk sore hari ini, Kawarasika. Ada apa di sekitar KIK? Kawarasika yang melintas di sekitaran KIK bisa memberikan infonya untuk sore hari ini. Dan untuk Kawarasika yang menuju ke arah Gubuk, yang menuju ke arah Gubuk Purwodadi lewat jalur Timur Tengah, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Ada Pak Hans mau tanya, kalau dari Kudus ke Bandara Ahmad Yani gimana? Dari Kudus ke arah Bandara Ahmad Yani, Kudus menuju Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Demak menuju ke arah Sayung juga lancar, sedikit melambat itu di sekitaran Pokpan sampai di batas, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti masuk Arterio Sudarso, kalau mau lewat Arterio Sudarso ada antrean sekitaran Yuten Kubro. Kalau masuk tol nanti keluar Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya Pak Hans. Pak Gondo, lagunya ditunggu saja ya Pak Gondo ya. Terima kasih Pak Gondo sudah bergabung. Dan ini soal olahraga nih Kawarasika. Ngomongin soal AVC. Nah, AVC siapa yang semalam nonton ya? Kalau saya nonton AVC, soalnya Indonesia keren, timnas voli Indonesia itu keren. Kemarin mengalahkan sukses mengalahkan Thailand meskipun dengan deg-degan gitu ya Kawarasika ya. Saya nonton sampai 5 set itu, aduh rasanya deg-degan banget gitu. Karena kejar-kejaran gitu Kawarasika, dan akhirnya klasemen di klasemen FVP Men's Cup 2026 ini timnas voli Indonesia sukses mengalahkan Thailand di Pool B. Nah, nanti hari Jumat ya, lusa ya, ini timnas voli Indonesia ini akan melawan berhadapan dengan Oman. Nah, kalau nggak salah dengan Oman. Nah, itu Kawarasika. Dan kemenangan ini membawa Indonesia naik dari posisi kelima ke peringkat 2 di klasemen Pool B dengan mengemas 4 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Semoga timnas ini voli putra Indonesia bisa menang nanti melawan ini ya Oman ya Kawarasika ya. Pokoknya lagi seru ini kalau ngomongin soal voli ini ya. Saya sampai deg-degan kemarin. Skornya kok mepet susul-susulan gitu. Dari skor yang tadinya set pertama Indonesia kalah, set kedua menang, set ketiga menang, set keempat kalah. aduh deg-degan aja kan. Set kelima akhirnya bisa menang gitu. Dan ya meskipun pemain semua pemain inti ya kawan Rasika, tapi memang penyerang itu ada Hendra, ada Farhan, aduh keren banget tuh kawan Rasika. Pada suka kan voli ya kan, kayak Bu Erni suka voli. Kemarin Bu siapa ya saya lupa, Bu Yuli. Ada Ibu Mai juga suka voli. Kalau ada voli mantengin gitu ya. Saya juga mantengin voli gitu. Karena ya saya suka kalau bola. Kalau bola kan dipantengin, bola satu direbutin 22 orang. Kalau voli kan enggak ya. Kalau voli apalagi kalau udah smashnya kenceng gitu. Pokoknya seru dah kalau udah ngomongin voli gitu. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Eko. Selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
1: Saya sudah 2 kali PP dari Mangkang ke Cepiring Mbak Gri. Okay. Tapi nggak lewat Lingkar Kaliwungu.
0: Oh, nggak lewat Lingkar Kaliwungu.
1: Feeling saya cuma volume kendaraan aja Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
1: Karena yang lewat kan truknya besar-besar. Mm-hmm. Nah, sedangkan itu lalu lintasnya mungkin durasinya kurang panjang. Jadi menyebabkan ketersendatan begitu. Kendaraan tidak bisa cepat melewati lalinnya. Ini saya posisi sekarang di Cepiring Mbak Gri, mau pulang ke Semarang lagi. Tidak lewat Lingkar Kaliwungu, mau lewat kota aja Mbak Gri. Begitu Mbak Greta. Request lagu ya Mbak Greta.
0: Boleh.
1: Saya chat aja. Okay. Terima kasih Mbak Gri.
0: Sami-sami Pak Eko, ini di Lingkar Kaliwungu ya, terutama di TLKIK ini, kawasan industri Kaliwungu, ada apa gitu kok tersendat di kedua arahnya. Mungkin nanti kawan Rasika yang melintas boleh ya memberikan infonya. Terima kasih Pak Eko. Lagunya ditunggu saja. Dan Pak Satya, nah ini ya nanti tanggal 26 nanti Indonesia melawan Oman ini, semoga menang ya Pak Satya ya. Ya saya suka voli gitu. Kalau cewek, tim ceweknya kemarin sih hari ini main kayaknya tim cewek ya. Oke, di Volleyball Cup 2026 ya. Ini saya nggak ada, Rifan kan istirahat. Soalnya hari Jumat main lagi gitu Pak Satya. Ya kalau Megatron memang itu sekarang lagi lagi diperbutkan oleh klub-klub gitu. Oke, terima kasih Pak Satya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk Berkelana Kota. Dan lagunya syahdu ya ini ya, dari Shania Twain. Pak siapa tadi ya? Pak Eko ya, lagunya sudah saya play. Pak Eko, lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Agus APJ. Ini menanyakan jalur dari Pamularsih menuju ke arah Demak. Sore ini dari Pamularsih menuju ke arah Demak sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan, via jalur dalam kota aman. Pamularsih terus ambil jalur dalam kota lewat Pengapon, Indraprasta, Pengapon, Kaligawe, Sayung, sampai Demak, lancar, tidak ada ketersendatan. Lagunya ditunggu ya, Pak Agus. Lanjut lagi dengan Ibu Gina. Iya, suka. Ini juga Ibu Gina suka ya, semalam juga nonton ya, bener. Senam jantung pokoknya deg-degan, kita gak main ya. Kita hanya ngeliat aja, tapi bikin deg-degan ya, Bu Gina ya, Bu Heni Gina ya. Oke, ini di Thailand juga ada laga Princess Cup ya, U18 Indonesia versus Hong Kong, menang 3-0 tadi. Oke, untuk kemarin Indonesia versus Australia juga menang. Pokoknya timnas volley ini ya, lagi moncar ini pokoknya volley. Oke, terima kasih Ibu Gina. Pak Mario, ini menginfokan perbaikan jalan setelah TL Trengguli yang arah ke Kudus. Yang arah ke Kudus di TL Trengguli ini ada pekerjaan jalan ya, Kawan Rasika. Posisi pekerjaannya di lajur kanan di sekitaran Trengguli dan ini sedikit melambat. Melambat mulai dari TL Trengguli itu sampai di sekitaran New Hope untuk sore ini. Terima kasih infonya Pak Mario. Ibu Erni, ini semangat sore juga. Oke, lagunya ditunggu wes, pokoknya kalau ngomongin volley wes jos pokoknya. Boy Arneta itu mainnya bagus, betul, bagus. Dimas Saputra ganteng pol gitu. Farhan manis gitu. Kalau cewek ya Megatron, ada Zola, ada Bernadetta, betul, itu cantik-cantik, manis-manis, betul sekali. Oke, ada Hendra ya kan. Nah, pokoknya keren lah tim volley. Oke. Pak John Asis ini menginfokan kemacetan panjang, ada pengaspalan di depan New Hope ya. Nah, ini yang arah ke timur.
1: Selamat sore, terjadi kemacetan panjang di depan New Hope.
0: Oke.
1: Imbas
0: pengaspalan ya.
1: Jalan pengaspalan. Okay. Ya, di jalan aspal yang berlubang. Kemacetan setelah TL Trengguli.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak John Asis untuk update-nya. Dan sebelum New Hope juga
1: truk patah.
0: Ada truk patah as ya, yang arah ke ya, Semarang ini ya.
1: Jalur sebelum Trengguli arah ke Semarang.
0: Oke. Okay.
1: Sementara ini belum terjadi ketersendatan, mungkin nanti ya.
0: Tapi sudah terlihat ada antrian nih Pak John Asis untuk sekitaran Trengguli. Terima kasih Pak John Asis untuk update-nya. Kalau Rasika yang melintas di Trengguli ya, kalau yang arah ke Demak itu ada truk patah as, posisi lajur kanan. Kalau yang arah dari kalau arah ke Semarang, kalau yang dari arah Demak itu ada truk patah as lajur kanan. Kalau ke arah Demak ada pekerjaan jalan di sekitaran New Hope.
1: Mbak Kri, itu ya, lokasi kejadian pengaspalan dan truk patah as itu berdekatan Mbak Kri.
0: Iya, betul.
1: Jadi seimbang itu, yang dari barat menuju timur macet, yang timur menuju barat mungkin nanti akan macet. Seperti itu Mbak Kri.
0: Oke, terima kasih Pak John Asis untuk update-nya. Saat ini memang sudah terlihat ada antrian ya, yang di sekitaran New Hope, baik yang ke arah Demak maupun yang dari arah Demak. Pak Eko?
2: Mbak Greta, kontraflow berlangsung sudah selesai Mbak Greta.
0: Oke.
2: Okay. Jalurnya sudah kembali lagi seperti semula ya Mbak Greta. Tidak ada kontraflow. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oh, ternyata di Brangsong tadi ada kontraflow ya. Terima kasih Pak Eko, Pak Ulinuha.

0: Pak Ulinuha, ini melintas di mana ini? Di Juwana kah? Oh iya, yang arah ke Pati di Juwana ya, sudah 30 menit ini. Oke, terima kasih Pak Ulinuha. Di sekitar Juwana masih ada pekerjaan jalan ya, Kawarasika, dan ini antriannya sudah sekitar 30 menit yang arah ke Pati. Pak Nathan menginfokan tadi perjalanan lewat tol dari Solo ke Semarang dari gerbang tol Boyolali sekarang sudah sampai exit Krapyak, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 3461 menginfokan kawasan Lirboyo. Kawasan Lirboyo untuk saat ini, oh, daerah Kediri ya, di kota Kediri ya, hujan ini. Oke, terima kasih. Oh, Terboyo, saya pikir Lirboyo. Oke, di daerah Terboyo ini ternyata sudah turun hujan ya. Oke, terima kasih infonya. Pak John Aziz.
1: Oh iya Mbak Gre, tadi juga yang di depan trouble yang di tengah-tengah jalan, yang di depan SPBU Trengguli itu Mbak Gre, arah ke timur, arah ke Tunggung Demak, arah ke Pati. Itu juga tadi sudah mulai menimbulkan efek ketersendatan Mbak Gre. Mungkin kalau yang aspal itu belum selesai sampai nanti sore jam pulang kerja, wah nyambung gitu Mbak, mungkin Mbak, karena ada traffic light juga, jadi otomatis berhenti itu Mbak. Itu mungkin akan jadi kemacetan panjang, jadi mungkin bisa cari jalur alternatif ini untuk nanti sore saat jam pulang kerja.
0: Oke.
1: Karena yang terobol itu juga masih ada terontol besar, seperti itu Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih Pak John Aziz untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, kita simak dulu beberapa berita-berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi di Rasika Bari.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
3: Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa kini memasuki babak baru di pengadilan. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur resmi melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur 23 Juni. Kedua terdakwa dijerat Undang-Undang ITE dan KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dan kini mereka menunggu penetapan jadwal sidang. Di tengah proses itu, kuasa hukum menyebut sempat ada tawaran restorative justice hingga opsi pengakuan bersalah. Namun itu ditolak karena keduanya bersikeras tidak melakukan tindak pidana dan menganggap hanya melakukan penelitian terkait dengan polemik ijazah. Selain itu, kubu terdakwa juga mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penangkapan dan penetapan tersangka. Sementara pihak Jokowi disebut akan hadir sebagai saksi korban dalam persidangan yang tinggal menunggu jadwal resmi. Sidang kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terus bergulir hingga jelang putusan akhir. Dalam persidangan sebelumnya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bahwa program digitalisasi pendidikan yang dipersoalkan merupakan arahan dari Presiden Jokowi, bukan inisiatif pribadi. Kebijakan itu bagian dari agenda negara sejak tahun 2019. Nadiem juga berharap majelis hakim menjatuhkan vonis bebas dalam sidang yang dijadwalkan 30 Juni nanti, dengan alasan dia merasa tidak bersalah. Sidang sempat mundur karena kondisi hakim dan kebutuhan penyusunan pertimbangan hukum. Sementara itu, jaksa tetap menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar dan uang pengganti sekitar 5,6 triliun. Nadiem bersama 3 terdakwa lain kini tinggal menunggu putusan akhir yang akan dibacakan pekan depan. Kasus penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun di Kabupaten Bandung akhirnya menemui titik terang. Polisi berhasil menangkap Taufik Hidayat, pelaku yang sebelumnya masuk DPO di Polda Jawa Barat. Penangkapan dilakukan di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung oleh Polda Jabar. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif dan rencananya kronologi lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers. Sebelumnya, korban berinisial YTR ditemukan mengalami luka-luka dan mengaku disekap serta disiksa berulang sejak sekitar 3 tahun lalu. Korban disebut mengalami kekerasan fisik berat mulai dari pemukulan hingga luka bakar. Polisi menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan dan penyekapan, dan kasus ini masih terus dikembangkan. Saya Doni Asyar, terima kasih sudah mendengarkan Rasika Bari.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Mama, Adi berangkat dulu.
2: Loh, nggak sarapan dulu?
1: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
2: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
1: Iya, Mah. Love you, Mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota. Dan ini ada Pak John Asis tadi menginfokan truk yang trouble ya, yang di sekitaran New Hope. Untuk saat ini yang di sekitaran New Hope yang arah ke Semarang ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan karena sudah ada petugas kepolisian dan sudah ditindaklanjuti nih.
1: Buat kiriman video dari teman mengenai truk yang trouble di depan SPBU Trenggulis, sudah ada petugas kepolisian yang ikut membantu kelancaran arus lalu lintasnya. Semoga bisa mengatasi kemacetan yang ada.
0: Terima kasih Pak John Asis untuk update-nya. Pak David, ini Kedung Mundu ada laka, belum ada petugas dari Merican arah ke Sambiroto ya, di sekitaran Kedung Mundu. Merican arah Sambiroto, semoga ini sudah terevakuasi ya. Tadi di update-kan 15.37, ini 15.53, sekitaran pertigaan Sendangguo ini lancar. Terima kasih infonya Pak David. Kawan di 4719 menginfokan setelah masuk tol Krapyak tersendat karena masih ada pekerjaan jalan ya. Kawan di 4719 itu di sekitaran Krapyak di Manyaran, kalau kemarin masih di lajur kiri ya. Pak Edi Harjono.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Izin
2: melaporkan
0: sore.
2: Cuacanya di tengah kota Simpang 5 terus Pekunden, Kampung Kali, mendung temaram ya Mbak. Mungkin hujan ini nanti malam, seperti tadi pagi kan juga sudah hujan. Untuk lalu lintasnya lancar-lancar saja ya Mbak untuk di tengah kota. Begitu saja Mbak Greta, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono untuk infonya. Pak Arisa Dovi, mau request saja, kalau misalnya memang masih sakit, Pak Arisa Dovi mending dibawa ke dokter deh. Jadi biar perihnya hilang gitu kan, diobatin gitu Pak Arisa Dovi. Terima kasih Pak Arisa Dovi. Lanjut lagi kawan di 938. Ini mau request lagu saja juga dari Pink ya. Ditunggu lagunya dari Pink. Ditunggu lagunya kawan di 938. Dan ini Pak David, ini tadi yang dari Merican yang di pertigaan Sendangguo itu sudah ada ambulan hebat ya yang datang ya. Terima kasih Pak David. Sekitaran Kedung Mundu. Sekitaran Kedung Mundu saat ini sudah ada ambulan hebat di sekitaran ini ya. Pokoknya di pertigaan Sendangguo itu. Pertigaan Sendangguo. Terima kasih Pak David. Semoga segera tertangani ya. Untuk saat ini sih masih aman jalurnya. Terima kasih Pak David untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi di kawasan Pantura Barat. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan perbaikan menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kemantapan jalan yang sempat turun akibat curah hujan tinggi di awal tahun. Dana itu dialokasikan keseluruhannya bagi Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, serta Kabupaten Batang. Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro katakan seluruh peningkatan jalan siap dilaksanakan untuk memperlancar mobilitas sekaligus mendukung jalur utama transportasi nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan pastikan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayahnya mulai dikerjakan pekan ini. Keterlambatan pengerjaan terjadi akibat dampak geopolitik internasional yang memicu perubahan harga aspal hingga 2 kali sejak Maret lalu. Kabid Bina Marga DPUPR Pekalongan Ahmad Al-Faruk katakan, dari total anggaran jalan Rp49 miliar, rupiah, perbaikan ruas Kertoharjo Karangdadap dan Kedungwuni Pakis Putih menjadi prioritas yang utama. Meski di beton, Pemkab minta masyarakat bersabar karena dana pemeliharaan 5 miliar harus dibagi untuk menangani jalan sepanjang 697 km. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Dan sore hari ini cuaca Ungaran dan sekitarnya masih cerah ya. Untuk sekitar KIW ini juga masih ada antrian. Antriannya masih cukup panjang karena antriannya itu mulai dari sekitaran Randu Garut. Mulai dari sekitaran Randu Garut sampai di TL KIW yang arah ke Kota Semarang. Tapi untuk arah sebaliknya lancar. Terus di sekitar KIK ini juga masih ada ketersendatan di kedua arahnya. Simpulnya itu kalau yang dari arah Semarang ya, kalau yang dari arah Mangkang itu simpulnya di sekitaran jembatan Kayu Lapa, simpulnya di TL KIK antrian mulai dari jembatan Kayu Lapis. Kalau arah sebaliknya ini mulai dari KIK sampai di TL Pelabuhan itu ya, TL Pelabuhan Kendal Kawan Rasika. Jadi memang antrian di sore hari ini untuk wilayah Lingkar Kaliwungu ini cukup panjang di sekitaran KIK. Terus untuk Brangsong yang arah ke Kaliwungu ini antrian mulai dari TL Ketapang sampai di SPBU Brangsong. Untuk Cepiring ini terlihat ada antrian, antriannya mulai dari SMP sekitaran SMP Negeri 1 Cepiring sampai di TL Sri Agung. Kalau untuk Weleri lancar, tidak ada ketersendatan, masih aman. Meskipun masih ada pekerjaan jalan ya di sekitaran Weleri itu, tapi untuk jalurnya lancar. Di sekitar Trengguli, Kawan Rasika menuju ke arah timur sekitar Trengguli yang arah ke Kudus. Ini masih ada antrian, antriannya mulai dari setelah TL Trengguli sampai di sekitaran SD Negeri 2 Sedo itu karena masih ada pengaspalan untuk sore ini yang menuju ke arah Kudus. Tapi arah sebaliknya yang dari Kudus lancar, tadi ada truk yang trouble. Jadi ada truk yang patah as, untuk saat ini jalurnya lancar dan sepertinya truknya sudah tidak ada di lokasi. Begitu infonya, Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-585-8500. Kawan di 115 dengan Pak Daryono ya, ini aduh saya bukan Bripka Pak. Saya penyiar dengan Greta Putri gitu. Ini dari Batik Smile ya di P4 kali PP menginfokan cuaca di sekitaran Pudak Payung ya. P4 kali PP Pudak Payung cuaca panas gitu. Terima kasih infonya. Pak Christian Raharjo.
1: Terima kasih, selamat sore Mbak Greta. 16.06 iya, luncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca mendung lintasan kering. Mohon infonya menuju Kota Semarang apakah ada yang perlu dihindari? Matenun.
0: Oke. Untuk saat ini ya menuju ke arah Kota Semarang dari Jepara. Dari Jepara sampai di Welahan ini lancar, tidak ada ketersendatan, sampai Trengguli juga lancar. Nah, dari Trengguli ke arah Demak aman, Demak ke arah Sayung untuk saat ini melambat sedikit aja di sekitaran HIT ya. Mulai dari Pokpan itu sampai di Batas, kemungkinan karena aktivitas putar balik di sekitaran Batas itu. Lepas itu menuju ke arah Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti masuk Arterio Sudarso ya. Kalau masuk Arterio Sudarso biasa di Kubro masih ada kepadatan. Kalau mau lewat Raden Patah, ini juga di Kaligawenya ada antrian mulai dari bawah jembatan tol Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe, Pak Christian Raharjo. Begitu update-nya untuk sekitaran Tambak Lorok ya. Tambak Lorok di jembatan Tambak Lorok itu antriannya mulai dari sekitaran Indonesia Power. Jadi untuk antriannya agak lumayan ini ya di sekitaran Tambak Lorok yang mengarah ke Kaligawe. Untuk Ronggowarsito, saat ini di sekitaran Ronggowarsito juga ada kepadatan dan di Ronggowarsito itu ada antrian. Untuk antrian di Ronggowarsito ini di kedua arahnya, simpulnya itu pas di rel kereta ya, pas di rel kereta simpulnya. Untuk Ronggowarsito yang dari arah pelabuhan melambat, yang ke arah pelabuhan juga melambat untuk sore hari ini. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya. Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawan Rasika.
2: Seyo!

0: Cuaca di Ungaran dan sekitarnya masih cerah ya Kawarasika, tapi ini di seputaran Tembalang, sekitaran Tembalang sudah hujan deras dan banyak kendaraan roda 2 yang tidak memakai jas hujan ini. Hujannya cukup deras, jadi Kawarasika yang melintas di Tembalang, terutama yang nanti mau OTW pakai kendaraan roda 2, harus siap-siap dengan jas hujan ya Kawarasika. Dan ini juga diupdatekan oleh Pak Yuda. Pak Yuda menginfokan Jalan Durian Raya juga sudah mulai gerimis. Terima kasih Pak Yuda. Pak Abdul Khalil ini menginfokan Undip sudah hujan deras ya, Undip Tembalang, betul. Di sekitar patung Pangeran Diponegoro itu juga sudah hujan deras. Ini saya sudah cek di CCTV ya. Terima kasih Pak Abdul Khalil. Pak Faisal Ramadhani, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
1: Mau info ya Mbak untuk area usaha beton dan hit. Apakah ada genangan air? Saya tak melipir kalau ada genangan air.
0: Oke.
1: Mohon info ya Mbak. Atur.
0: Oke, untuk saat ini di Varia itu sudah kayaknya sudah surut deh airnya, Pak Faisal Ramadhani, dan jalurnya lancar, hanya nanti melambat di depan hit itu karena dibatas ya, banyak kendaraan yang putar balik saja. Gitu infonya Pak Faisal. Kayaknya aman nih lewat Sayung ya. Coba saya lihat dari CCTV nih ya. Nah, kalau di sekitaran Sayung dari pantauan CCTV untuk saat ini lajur kiri masih ngecembeng atau tipis aja sih genangannya, lajur kanan kering Pak Faisal Ramadhani di sekitaran Sayung. Begitu infonya. Lanjut lagi dengan Pak Arif Purwo.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
2: ini
0: sore.
2: Saya sampai di Kaligawe.
0: Sudah sampai di Kaligawe.
2: Arus dari bawah flyover yang lurus, baik lurus maupun yang belok kanan, ini ada kepadatan ya, macet. Ini agak antrinya lumayan.
0: Oke, di Kaligawe ya.
2: Terima kasih.
0: Okay.
2: Untuk info dari saya, selamat bertugas, selamat sore.
0: Terima kasih Pak Arif Purwo untuk update-nya. Selamat sore juga, ini di sekitaran Kaligawe memang ada antrian di kedua arah ya, baik yang ke arah dalam kota maupun yang dari arah Pengapon, yang ke arah Raden Patah maupun dari arah Pengapon. Terima kasih Pak Arif Purwo. Pak Tommy Wasiso.
3: Selamat sore Mbak Greta, mengabarkan ya, di
0: sore.
3: Jalan Ngesrat sudah mulai hujan ya.
0: Oke, ya, cukup deras ya hujannya. Oke, terima kasih.
3: Mbak request lagunya Hampa Eri Lasso. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Pak Tommy Wasiso ini mengupdatekan untuk Sirojudin itu masih hujan, tapi Sirojudin untuk Tembalang di sekitaran Ngesrep ini masih hujan, tapi di Sirojudin ini ternyata sudah terang ya. Oke, sudah berhenti hujannya. Terima kasih infonya Pak Tommy Wasiso. Lagunya ditunggu ya Pak Tommy Wasiso. Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 16.22 untuk kawasan Pecangaan, Gotri sampai Melahan aman, ramai lancar.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Christian Raharjo, ini dari Gotri Pecangaan, ini jalurnya ramai tapi lancar. Pak Didit kan?
5: Sore Mbak Gri dan kawan Rasika semua, sekedar informasikan pukul 4:24 hari Rabu 24 Juni 2026 sekitar keluar exit Gayam Sari sampai di Majapahit terpantau lancar. Dan cuaca walaupun di Tembalang dan sekitarnya hujan, di Majapahit terpantau masih ada mataharinya.
0: Oke.
5: Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Didit kan untuk infonya. Di sekitaran Majapahit masih ada masih cerah ya, meskipun di Tembalang hujan di daerah Ngesrep. Ini saya pantau dari CCTV, hujannya memang cukup deras kawan Rasika, dan banyak kendaraan roda 2 yang tidak memakai jas hujan. Padahal kalau kendaraan roda 2 itu harusnya kan ya, hujan gak hujan jas hujan itu harus selalu ada di jok ya. Gitu Kawarasika. Pokoknya untuk Tembalang ya, di daerah Ngasrep di Patung Pangeran Diponegoro 16 lewat 27 ini ya, kondisi cuacanya masih hujan cukup deras. Terus coba saya lihat lagi untuk sekitar Banyumanik, Simpang Sukun. Untuk sekitaran Simpang Sukun ya, di sekitaran TL Adastya Budi ini masih mendung saja. Tapi sudah banyak juga yang ada yang pakai jas hujan juga, tapi cuacanya masih mendung ini. Saya pantau dari CCTV di sekitaran TL Adastya Budi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Edi Harjono.
6: Sore Mbak Greta. Ya itu Tembalang hujan, pekunden mendung temaran. Ini saya di Jalan Pandanaran, sengengene cemlorot ini malahan.
0: Oke.
6: Terus kemudian saya tadi juga lewat di Jalan Gajah Mada, Mbak Greta. Setelah Hotel MG Setos itu mataharinya juga cemlorot, Mbak Greta. Wah, aneh ini. Gitu saja, Mbak Greta. Untuk lalu lintas di Jalan Pandanaran masih lancar ya, Mbak Greta ya.
0: Oke.
6: Saya ini menuju ke daerah Imam Bonjol dari Pandanaran. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Seputaran Banyumanik ini juga masih mendung saja. Terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Untuk Korasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota. Kita menuju ke Kabar Jawa Tengah. Sorry. Ke Jaring Radio Sore. Kita ke Jaring Radio Sore untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rafiana. Kontingen Hapkido Kabupaten Jember mencatat prestasi yang membanggakan. Dalam kejuaraan daerah terbuka Hapkido se-Jawa Timur yang digelar di Banyuwangi, tim berjuluk Kesatria Hapkido Jember berhasil membawa pulang total 8 medali, terdiri dari 4 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Head Coach Hapkido Jember, Dedi Rinawan, mengaku bangga atas perjuangan para atlet yang telah menjalani latihan intensif sebelum bertanding. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim, namun bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Dedi menegaskan, evaluasi dan pembinaan akan terus dilakukan guna meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, dan kedisiplinan atlet. Ia juga berharap Hapkido semakin berkembang di Jember sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang buka posko pengaduan di tingkat SD dan SMP negeri. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi bermacam bentuk kecurangan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPB 2026. Bahkan keberadaannya bisa digunakan untuk antisipasi pungutan yang tidak sesuai ketentuan selama masa orientasi siswa. Kata Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana, jadi setiap sekolah punya posko pengaduan. Begitu juga Disdikbud memiliki posko utama di kantor dinas yang ada di Jalan Veteran.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan menyambut hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun 2026. Ratusan anak mengikuti khitan massal di RSUD Dolopo. Wakil Bupati Madiun Dr. Purnomo Hadi bilang kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu rangkaian program yang dihadirkan pemerintah daerah untuk menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya kegiatan khitanan massal tersebut digelar di 3 lokasi, yakni wilayah Madiun bagian selatan bertempat di RSUD Dolopo, wilayah tengah di Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, serta wilayah utara di RSUD Caruban. Masing-masing lokasi memiliki kuota 100 anak. Namun khusus di RSUD Dolopo tercatat sebanyak 135 anak mengikuti khitanan massal karena tingginya peminat. Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan kegiatan tersebut tidak membatasi peserta berdasarkan kondisi sosial. Seluruh anak warga Kabupaten Madiun yang mendaftar diberikan kesempatan untuk mengikuti khitan massal.
4: Selamat sore kawan, bersama saya Widya Safitri, Suara Surabaya. Pemkab Sidoarjo menarget proyek betonisasi selesai pada 3 tahun mendatang atau sekitar 2029. Muhammad Mahmud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, DPUBMSDA Sidoarjo menjelaskan, pengerjaan betonisasi dipercepat dengan strategi baru, pemberlakuan lelang serentak yang dibagi jadi 2 batch. Tahap pertama sudah, tinggal proses lelang kedua. Ruas yang jadi perhatian untuk betonisasi tahun ini diantaranya Bluru Kidul, Kalanganyar, Tambak Sumur, Kurek Sari, Krian RPH, hingga Tanggulangin.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berkelana kota ya Kak Warasika. Dan ini tadi Pak Hari Ratmoko ternyata suka dengan lagu Ari Lasso. Oke, terima kasih Pak Hari Ratmoko untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Ibu Heni Novi. Ibu Heni Novi ini menanyakan jalur dari KIC ya, dari KIC menuju ke arah Salatiga seperti biasa. Nah, di tol masih ada pekerjaan jalan ya Ibu Heni, yang di tol Manyaran itu antreannya agak lumayan antreannya, karena antreannya sekitar 800-900 meter ya di sekitaran Manyaran, tapi lepas itu lancar. Lepas Manyaran lancar, terus menuju ke arah Bawen ini juga aman. Bawen menuju ke arah KIC Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Soleh.
1: Selamat sore Mbak Krita, mau tanya jalur Mbak dari Jatengleng ke arah Simpang 5 bagaimana ya Mbak Asun?
0: Oke. Di sekitaran Jatengleng menuju ke arah Simpang 5 sejauh ini masih lancar, masuk Walter Mongin Sidi lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti di sekitaran Majapahit aja ada kepadatan tapi masih lancar. Pak Joko Kawianto.
2: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan dari KM421 Krapyak ke arah Jatengleng mulai tersendat Mbak Greta, imbas perbaikan di tol. Maturun.
0: Oke.
2: Dimulai dari 421-200.
0: Oke. Terima kasih infonya di 421-200 ya. Untuk saat ini melambat sedikit karena ada pekerjaan jalan, masih ada pekerjaan jalan. Jadi harap sabar saja. Sekitar 800-900 meter ya. Pak Yusuf Sebastian.
3: Bergeser dari GM Sari Mbak ya, menuju ke Buriam Jasworo. Milo lancar, TL Tambajani Stadion juga lancar, sampai di TL Pandanaran juga masih lancar Mbak. Cuacanya agak mendung sedikit, terima kasih.
0: Oke.
3: 1634 lintas di Tugu Muda Mbak ya, menuju ke arah Tugio Pranoto. Jadi seperti biasa Pak sore hari kegiatan pulang dari tempat kerja, tapi lalu lintas masih ramai lancar juga Mbak. 1637 sampai di TL Madukoro Mbak, terpantau lalin masih ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke,
3: terima kemudian kasih. Menyusuri Jalan Semarang Indah mengarah ke bandara masih ramai lancar juga. Oh, ternyata tidak ada kereta lewat Mbak di perlintasan Madukoro. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Ini sudah sampai di Madukoro ya.
3: Sampai di TL Flyover Bandara ya, Mbak. Masih ramai lancar juga.
0: Oke.
3: Arah bandara juga masih kondusif.
0: Siap, siap.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya, di sekitaran Madukoro juga masih kondusif ini ya, cuaca juga masih cerah. Pak Yulianto Prastia, ini 14.30 sampai 16.40 tadi dari Kota Magelang ke Bandara Semarang via Tol Bawen keluar Krapyak ya. Lalin overall lancar, cuaca cerah di sekitaran bandara. Terus di tadi ada apa catatan yang di TKPI itu ya, ditanjakan setelah TKPI Gemawang arah ke Jambu ada truk trouble di lajur kiri tapi masih lancar. Untuk tol Manyaran ada antrian sekitar 1 kilo, betul sekali karena masih ada pekerjaan di lajur kiri ya Pak Yulianto ya. Dan ini mau lanjut ke arah Salatiga. Terima kasih infonya Pak Bagus Aditya.
4: Sore Mbak Kri, minta infonya OTW ke Jatengleng ya, dari Puri Anjas Moro. Ini kebalikan sama Mbak Soleh. Kalau Mbak Soleh dari Jatengleng ke Simpang 5, kalau saya dari Puri Anjas Moro ke Jatengleng. Minta infonya Mbak Kri, terutama kali Gawi dan kawan-kawan ya. Matur suwun.
0: Oke, untuk Kaligawe ini antriannya hanya di sekitaran rel kereta saja, sampai di bawah jembatan tol, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya, Pak Bagus Aditya. Pak Soleh?
1: Mbak Kri, kalau yang genduk lurus Kaligawe gimana ya, Mbak Suwon?
0: Oke, kalau untuk genduk lurus Kaligawe ini antriannya mulai dari sekitaran Gebang Anom sampai di rel kereta. Sampai di SPBU Kaligawe. Jadi antriannya panjang ini. Antriannya panjang, Pak Soleh. Begitu, Pak Soleh, untuk infonya untuk sekitaran Kaligawe. Kalau arah sebaliknya menuju ke arah Jateng lainnya lancar. Makanya tadi saya bilang ke Pak Soleh, kalau mau masuk Walter Mongin Sidi, saat ini Walter Mongin Sidi lancar, atau mungkin masuk Gebang Anom, terus ke arah Tlogosari, ya kan? Sama aja sih, lancar juga jalurnya. Begitu, Pak Soleh. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan sore hari ini, untuk sore hari ini lalu lintasnya terpantau sudah mulai padat. Terus saya lihat sebentar CCTV tadi di Tembalang apakah masih hujan. Sebentar saya lihat dulu di sekitar Tembalang ya. Ini Banyumanik, Simpang Sukun. Simpang Sukun yang di sekitar Patung Pangeran Diponegoro, apakah hujan sudah berhenti nih? Hujannya sudah berhenti. Di sekitaran Ngesrep atau Patung Pangeran Diponegoro, ini hujan sudah berhenti, kawan Rasika. Semoga sih merembet gitu ya hujannya, supaya adem gitu. Nanti kita lanjut lagi ya, kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kelangkaan pasokan daging sapi di Kota Salatiga memicu lonjakan harga di pasar tradisional hingga menyentuh angka Rp150.000 per kilo. PLT Kepala Dispangtan Salatiga, Eni Endang Surtiani, menjelaskan aktivitas di rumah potong hewan kini

merosot tajam, hanya sekitar 9 hingga 11 ekor per hari dari kebutuhan normal sebanyak 15 ekor sapi. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya populasi sapi siap potong di tingkat lokal, serta ketatnya pasokan dari daerah penyangga seperti Kabupaten Boyolali. Selain terbatasnya stok, beban peternak kini kian membengkak, menyusul adanya kenaikan harga pakan ternak yang mencapai 20%. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan langkah taktis untuk memitigasi aksi mogok jualan massal yang dilakukan puluhan pedagang daging sapi di Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sekretaris Distanak Jawa Tengah, Himawan Wahyu, mengatakan untuk mencegah aksi protes meluas ke daerah lain, Pemprov Jawa Tengah kini fokus menerapkan skema stabilisasi pasokan antar wilayah dengan mendistribusikan sapi dari kabupaten

0: Sudah jam 5 sore Kawar Asika, dan Kawar Asika bisa terus berbagi informasi barengan Greta Putri ya di sore hari ini. Ungaran dan sekitarnya sudah mulai meredup, tapi untuk Tembalang hujan sudah berhenti ya. Bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah lainnya? Kawar Asika bisa berbagi informasi, untuk lalu lintas juga bisa berbagi informasi di Kelana Kota Sore. Langsung yang sudah gabung ada Pak Ernawasindo.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Sore,
1: update Pak perjalanan ya seperti biasa dari Magelang menuju Ungaran. Ini baru sampai Pring Surat begitu, untuk lalu lintasnya sementara lancar.
0: Oke.
1: Lanjut lagi sampai Ungaran ya.
0: Oke.
1: Kita sekalian request lagu Mirror

0: dari Justin Timberlake ya. Terima kasih.
1: Oke, siap. Lagunya ditunggu Pak Ernawasindo. Untuk saat ini perjalanan dari Magelang ya. Seperti biasa, untuk jalurnya juga masih lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Menuju ke arah Ungaran juga lancar, nanti masuk tol Bawen, keluar Ungaran lancar. Pak Bowo Artanto.
2: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mbak Krita Putri.
1: Iya,
2: sore hari ini tepat pukul 17 menit. Tepat pukul 17, perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang sampai di TL Jepang, Jalan Lingkar Kudus ya Mbak Krita ya. Sekali lagi sore ini saya kembali tersendat di sekitar perbaikan Jalan Lingkar Kudus ya, mulai dari sekitar Megawon sampai dengan TL Jepang. Perlu waktu sekitar 15 menit Mbak Krita.
1: Oke.
2: Seperti kemarin kurang lebihnya ya. Untuk cuaca masih cerah di Kudus. Nyuwun info lalu lintas sampai Sambiroto Mbak Krita. Matur nuwun.
1: Oke, Pak Bowo Artanto, ini masih melambat di sekitaran TL Jepang. Lepas TL Jepang di TL Tanjung ini lancar, tidak ada ketersendatan. Dari TL Tanjung menuju ke arah Trengguli juga aman. Trengguli menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang di Sayungnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ambil jalur Walter Mongin Sidi ke arah Sambiroto ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 16.54 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Untuk antrian lumayan sekitar 200 meter. Mari kita update berapa menit. Matur nuwun.
1: Oke.
3: Untuk selebihnya dari Gotri, Welahan, Mijen sampai Trengguli aman, ramai lancar. Siap, 17.06. Berarti ngantri di TL Trengguli saya kena 12 menit. Kebetulan ngantrinya bareng gajah semua. Nyebutnya gajah semua.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Absen-absen, rekan-rekan pejuang jalur timur, Pak Bowo Artanto.
1: Oke, sekitaran Trengguli kalau yang dari arah Welahan ya, ini memang ada antrean. Imbas masih ada pengaspalan di sekitaran New Hope. Dan untuk Trengguli yang arah ke Kudus, ini antreannya mulai dari sekitaran SPBU Trengguli. Jadi memang cukup panjang untuk saat ini dan pekerjaan pengaspalannya itu di lajur kanan, kawan Rasika. Nah, imbas itu yang di sekitaran Trengguli yang dari arah Welahan tersendat, tapi untuk jalur dari Kudus menuju ke arah Demak ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Terus untuk sekitaran KIW, di TL KIW ini juga masih ada antrean dan antreannya mulai dari sekitaran tikungan Sangu itu ya, mulai dari sekitar tikungan simpulnya di TL KIW. Jadi agak panjang. Terus yang di Brangsong ini belum ada kontraflow. Antrean di Brangsong yang dari arah Kendal itu mulai dari sekitaran Samsat Kendal, simpulnya di SPBU Brangsong. Nah, kalau untuk KIK-nya yang arah ke Semarang, ini antrean pendek saja hanya di TL Pelabuhan itu, Pelabuhan Kendal. Terus kalau yang dari arah Semarang menuju ke arah Kendal, ini antreannya mulai dari setelah Jembatan Kayu Lapis, simpulnya di TL KIK. Belum ada update ini dari siang tadi di TL KIK itu ada apa, apakah karena volume kendaraan saja, tapi kemungkinan karena volume kendaraan, karena hari ini hari Rabu ya, hari Rabu pastinya banyak truk-truk yang melintas seperti tadi yang diupdatekan oleh Pak Christian Raharjo. Ini Pak Christian Raharjo temannya ya di Trengguli itu tadi, temannya truk-truk besar gitu ya kawan Rasika. Sejauh ini sih antreannya juga masih pendek ya. Oke, untuk kawan Rasika bisa terus memberikan infonya ya untuk lalu lintas di sore hari ini. Cuaca dari pantauan CCTV untuk sekitaran Banyumanik tadi masih mendung saja, belum turun hujan. Kalau Ungaran ini sudah mulai meredup untuk cuacanya.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika, dan hari ini cuaca sudah mulai meredup ya. Ungaran dan sekitarnya juga sudah mulai meredup ini. Mudah-mudahan sih hujannya nanti malam aja gitu, jangan sekarang. Iya, kan saya belum pulang. Oke, yang sudah gabung lagi ada Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 17-18 melintas di lingkar Demak, posisi ramai lancar, sepertinya mengarah ke konven kok lancar ya. Ini nggak lewat tol, lewat konven saja.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini yang di sekitar Demak ya, mengarah ke Demak lancar, dan sekarang Kaligawe juga lancar. Pak Christian Raharjo, aman ini jalurnya dari Demak menuju ke arah Semarang, Kaligawe, Sayung, Kaligawe lancar. Pak Bo Artanto?
2: Siap, kawan Christian Raharjo hadir, tapi saya jauh di belakang ini, 17 lebih 13, masih di TL Tanjung Jalan Lingkar Kudus ya. Nanti nyun info-info ke depannya. Kawan Wendy biasanya kalau Rabu keluar kota Mbak Grita, tapi kayaknya enggak ke Kudus hari ini, enggak update soalnya tadi pagi. Turun.
0: Iya, kayaknya sih sudah di ini ya, di kota Semarang tadi, soalnya tadi jam 3-an update gitu Pak Bo Artanto. Pak Andika, ini terima kasih infonya Pak Christian, ini Pak Andika di belakang jauh sekali, ini masih sampai di Welahan ini Pak Andika, terima kasih Pak Andika. Ibu Hilma, ini macet Kendal dari Samsat arah ke Semarang ya, di sekitar Brangsong ini.
3: Selamat sore Mbak Gri, saya dari Kendal nih. Ini macetnya yang di Ketapang, Brangsong ya. Ini dari Samsat ya, panjang ya Mbak, nggak ada kontraflow ya. Pagi aja ada, sore nggak ada.
0: Oke.
3: Terus bagaimana arah sampai Semarang Mbak Gri? Saya di info, terima kasih.
0: Siap. Ini tadi
3: saya di Brangsong ya. Masuk tol Krapyak keluar mulai di Dembe di Gri, nanti diturun di Mekasa lewat Jakarta. Bagaimana arusnya? Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, Ibu Hilma, ini masuk tol Krapyak ya dari Kendal. Untuk sekitaran Brangsong memang antriannya mulai dari sekitaran Samsat itu, simpulnya di SPBU Brangsong. Yang di KIK lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Ibu Hilma. Sampai Mangkang juga aman, cuma nanti di sekitaran KIW ya, antriannya itu mulai dari Sango sampai di TL KIW. Lepas itu lancar, masuk tol Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di KM 421-200 apa ya? Pokoknya di tol Manyaran itu melambat sekitar ya mungkin sekitar 1 kilo lah ya, lebih kurangnya 1 kilo karena masih ada pekerjaan jalan yang di lajur kiri. Tapi lepas Manyaran nanti keluar Tembalang ya. Keluar Tembalang lancar, tidak ada ketersendatan, masih aman. Menuju ke arah Meteseh juga jalurnya lancar. Di sekitaran Sigar Bencah aman Ibu Hilma. Begitu Ibu Hilma. Pak Yulianto Prastio,
4: update ya Mbak. Tadi dari bandara Kalibandeng masuk tol Manyaran, exit di Sondol, TL Sukun ini aman, TL Sukun.
0: Okay.
4: TL Banyu Mane agak sendat ya karena volume kendaraan. Dan tadi di SPBU Kurian Jasmoro ada antrian pengisian untuk biosolar ya, agak panjang tadi. Oh iya Mbak, setelah interchange Jangli tadi ada dua truk trouble, ditemani dua truk temannya lagi. Untuk cuaca di sekitar Banyumani sudah tidak hujan ya.
0: Oke. Terima kasih Pak Yulianto Prastia untuk infonya. Lanjut lagi Pak Maulana.
5: Bang infokan Mbak G, dari Semarang ke Demak lancar, dari Demak ke Kudus tadi ada antrian sedikit, ada truk trouble di tengah jalan Mbak Gri.
0: Oke.
5: Ada 3 truk tadi yang mendampinginya. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih Pak Maulana. Ini menuju ke arah Kudus ya, sampai di Demaknya lancar. Terus yang di sekitaran Trengguli ini masih sedikit melambat, mulai dari sekitaran New Hope ya, sampai di sekitaran apa namanya, jembatan Sri Mulyani itu ya. Oke, terima kasih Pak Maulana untuk update-nya. Pak Teguh Ice.
6: Selamat petang Mbak Greta, mohon info kondisi Lalin Gombel. Terima kasih.
0: Oke, untuk sore ini sekitaran Gombel. Sekitaran Gombel melambat ya. Melambatnya itu mulai dari setelah jembatan tol di sekitaran apa namanya Pasar Jatingaleh itu antreannya. Terus simpulnya ini simpulnya di sekitaran apa namanya yang mau masuk ke Bukit Permai itu ya, Alam Indah itu ya. Nah, simpulnya di situ karena volume kendaraan saja, Pak Teguh IC. Masih aman untuk jalurnya, tidak ada apa mobil mogok gitu, sepertinya tidak ada. Ini hanya volume kendaraan saja. Begitu, Pak Teguh IC. Ibu Islamia. Ya?
7: Selamat sore, Rasika. Ini kemacetan di Ketapang dan Brangsong arah ke Semarang. Saat ini pukul 17.
0: Oke.
7: 30 mulai kontraflow dari arah barat.
0: Oh, sudah mulai dibuka kontraflow.
7: Ke arah timur, maaf. Ke arah timur mulai kontraflow. Ya, kemacetan sudah mulai terurai. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Islamia. Ini kontraflow sudah mulai dibuka ya, Kawah Rasika di sekitaran Brangsong. Dan antreannya juga sudah mulai terurai nih. Terima kasih Ibu Islamia. Pak Ardian.
8: Sore Mbak Greta, minta infonya arah ke Kendal nih dari Kali Bandeng ada ketersendatan di mana Mbak? Brangsong kondisinya gimana untuk arah Kendal dari Semarang?
0: Oke, dari Kendal arah ke Semarang ini masih ada antrian tapi sudah dibuka kontraflow. Jadi ini sudah mulai terurai tapi masih ada kepadatan. Gitu, Pak Ardian. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawah Rasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.
9: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
10: Hubungan Amerika Serikat dan Israel kembali memanas beberapa waktu terakhir. Perbedaan mulai terlihat antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, terutama terkait pendekatan terhadap konflik Timur Tengah dan upaya damai dengan Iran. Trump mendorong stabilitas kawasan dan mulai menjalin komunikasi informal dengan kubu oposisi Israel. Ini adalah sinyal tekanan politik tidak langsung terhadap Netanyahu. Di sisi lain, Israel tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon yang dikaitkan dengan Hezbollah. Dalam situasi yang sama, Netanyahu menegaskan Israel harus lebih mandiri secara militer dan mengurangi ketergantungannya pada AS. Dia bahkan menekankan perlunya produksi senjata sendiri di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik dengan Washington. Gelombang panas ekstrim kembali melanda Eropa dan memicu korban jiwa di sejumlah negara. Di Perancis, sedikitnya 40 orang dilaporkan tewas tenggelam di tengah suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celsius. Perdana Menteri Sebastian Lecornu menyebut situasi ini sebagai bencana tragis, dengan mayoritas korban merupakan anak muda. Perancis juga mencatat hari terpanas sejak tahun 1947. Fenomena ini juga berdampak di Italia, Spanyol hingga Inggris, memicu penutupan sekolah dan gangguan aktivitas warga. Otoritas menyebut gelombang panas dipicu masa udara panas dari Afrika Utara yang terjebak lama di atas Eropa akibat pola cuaca Omega Block. Dunia sepak bola kembali diwarnai sorotan terhadap dua nama besar yang sudah lama menjadi pusat rivalitas, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ronaldo tampil gemilang di Piala Dunia 2026 saat Portugal membantai Uzbekistan 5-0. Dia mencetak 2 gol dan kembali mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6

0: Satlantas Polres Semarang kemarin.
1: Weh, oh, kamu nyimak, tayar kamu iya. Di luar ngopi-ngopi di belakang.
0: Ngopi-ngopi sama Pak Polisi. Tetap patuhi peraturan lalu lintas. Dan jangan lupa beberapa daerah yang sedang ada perbaikan, yang sedang ada titik-titik peningkatan mutu kualitas jalan, tetap harus diwaspadai walaupun situasinya masih landai.
1: Iya, betul sekali. Jadi hari ini masih dalam nuansa libur ya, Nawarasinga. Anak ayah sing libur, Pak Nibo ini tetap bekerja ya.
0: Tetap menyimak kemarin wong yang menyampaikan itulah ibu idola dari Satlata. Ibu Polwan, Poltik dan juga mantan.
1: Aib to Eni.
0: Ya, Ibu Eni.

0: lalu lintas kapanpun bersama Rasika USA maupun Rasika Pekalongan maupun di Citra FM Kendal.
1: Ye, betul sekali. Yang operator di Citra FM Kendal 99,7 atau 88,9 sudah pada sarapan atau belum ini,
0: ya, Bapak kalau, Ibu? Kalau belum nunggu ya.
1: Nunggu siapa?
0: Nunggu dibagi.
1: Siapa yang bagi?
0: Ya kalau ada. kalau nggak ada ya cari sendiri nanti ya. Oke. Karena hari ini hari Kamis. Dan tagline-nya hari truk nasional, tapi landai di jalan tetap menjadi harapan kita di pagi hari ini.
1: Yes, betul.
0: Santai
1: sekali.
0: Dan mudah-mudahan tidak ada suatu yang berimbas kepada lalu lintas di jalan raya.
1: Pagi ini lancar lah kawan Rasika ya. Manifesting maksudnya, sembari nanti tetap kita pantau sih situasinya bagaimana di berbagai ruas jalan, di berbagai arah gitu kan. Tapi we're always finger crossing kalau hari ini akan baik dan juga landai. Wah, orang-orang lari tambah banyak ya sekarang. Kalau di daerah jalan-jalan mana sekitar Mapagan banyak. Di rutemu tuh Hasyim Asyari
0: itu juga banyak yang lari. Tadi berangkat ya? Tuh kan masih gelap ya, 5:30. Itu ada rambut ekor kuda yang lari. Waduh, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, sendirian aja mbaknya kendel ya. Itu menyusuri di Jalan Muhyamin mulai tikungan lampu merah apa perempatan lampu merah Asalamah. Saya totkan tuh sampai perempatan pertigaan pasar. Dia masih lurus terus. Waduh, arep tekan iki mbak iki, wah jek rambutnya bagus banget. Di belakangnya ada bapak-bapak pakai headset, kemudian megangin apa alat gawai gitu, kemudian sambil mendengarkan lagu dan lari berhenti. Tampaknya dia nggak kuat untuk mengikuti mbaknya, agak jauh sih terpautnya. Jadi dua itu, kemudian yang satu ke arah barat ke arah Gunung Pati. Lari juga cukup cepat ini mas-mas dengan potongan cepak dan badan tanpa bentuk gitu ya, metekol, dan larinya banter kayak ala pelari profesional gitu. Tuh kalau aku kalau lari kayak gitu tuh banter. Tapi cuma 100 meter.
1: Emang, 100 meter.
0: Habis itu leren. enggak kuat. Saya mending jalan kaki aja.
1: Nah, jadi di berbagai forum Kawan Rasika itu lagi istilahnya lagi ada diskusi lah gitu. Tapi diskusinya sangat panas dan sangat hot. Para pengguna jalan menyoroti kalau para road runner istilahnya atau pelari-pelari di jalan, road runner itu mereka merasa, oh itu bukan ruang kamu untuk berlari, ini jalan raya kak gitu. Nah, sementara para road runner tersebut merasa kalau lah kan saya menggunakan hak pejalan kaki, masalah saya lari nggak boleh, harus tetap jalan kaki, nggak boleh lari. Nah gitu Kawan Rasika, jadi lagi rame tuh antara pengguna jalan kemudian juga dengan para pelari jalan raya istilahnya road runner gitu. Nah aku meng-screenshot ya kan salah satu keterangan dari salah satu pengguna jalan itu kan, dari meng-screenshotnya bukan artikel atau AI ya, meng-screenshotnya adalah pasal di Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2024 di pasal 12 itu ada tiga klausul. Satu, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Dua, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan. Lalu yang ketiga, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan. Tidak tertulis sih apakah lari itu merupakan salah satu kegiatan yang mengganggu ruang manfaat jalan, tapi kemudian banyak pengguna jalan yang menggunakan pasal tersebut untuk meng-counter para road runner itu. Interpretasinya ya para road runner itu mengganggu ruang badan jalan.
0: Gitu ya. Tapi kalau memang itu mengganggu acara kayak Borobuduran kemudian.
1: Oh, iya beda, case-nya beda. Beda
0: tetap bukan dilakukan di jalan raya kan?
1: Not that case, maksudnya bukan yang itu, tapi kayak yang di jalan raya gitu loh. Di jalan raya yang beririsan dengan lalu lintas.
0: Kalau pertandingan misalnya kayak lari maraton.
1: Bukan pas ada event.
0: Iya.
1: Pribadi.
0: Oh, pribadi.
1: Iya, bukan pas ada event.
0: Pribadi biasanya dilakukan di jalan raya itu bermasalah.
1: Kalau event
0: gitu.
1: Kan ada izinnya.
0: kalau pribadi dari dulu dilakukan di jalan raya tuh enggak mas?

0: Kan kalau dari dulu.
1: Lah yo, lah makanya sekarang itu lagi pada rame tuh mereka, ya kan, karena semakin banyaknya orang-orang yang pada lari di jalan raya. Bahkan beberapa komunitas dan juga beberapa klub tuh kan bahkan sampai bergerbong-gerbong tuh para pelarinya di jalan raya. Ini bicaranya bukan event loh ya.
0: Dan orang-orang memiliki hak juga atas jalan raya, pribadi itu memiliki hak atas jalan raya. Hah? Baik itu jalan kaki maupun lari itu memiliki hak orang tuh. Kan jalan raya itu juga
1: jalan raya kok.
0: Lah iya, kan orang berjalan di pinggir jalan raya kayak pinggir jalan raya itu kan juga haknya orang untuk pejalan kaki juga.
1: Oh, berarti menurutmu di badan jalan itu
0: memiliki hak juga orang.
1: Pejalan kaki punya hak.
0: Lah kalau tidak punya hak untuk jalan raya lah kita bagaimana mau jalan di mana?
1: Di trotoar.
0: Iya, di trotoar pinggir kalau ada. Kalau enggak di pinggir jalan raya kita tetap punya hak loh. Kan sering ada tulisan tuh.
1: Apa?
0: Utamakan pejalan kaki. Loh,
1: kan pejalan kaki bukan pelari.
0: Lah bedanya sedikit tuh jalan kaki sama lari itu. Kan dia larinya juga di situ juga.
1: Nah,
0: nggak
1: ini
0: di tengah-tengah.
1: Contohnya ya gini-gini cuma dalam bentuk tulisan gitu di dalam
0: di tengah-tengah forum. Jalan kecuali di tengah-tengah kalau di pinggir jalan kan utamakan hak pejalan kaki. Hmm. Ya, itu kan bahkan sampai di Jakarta itu ada motor-motor yang lawan arus tuh dicegati disuruh balik raya nggak boleh ini
1: sama
0: haknya pejalan kaki.
1: Ya.
0: Ini haknya pejalan kaki nggak boleh motor lewat sini. Sampai segitu sampai berkelahi sama sesama apa namanya yang nyegat sama pemotornya itu nggak boleh sampai bengkerengan untuk ini haknya pejalan kaki nggak boleh ini untuk motor gitu. Jadi kalau jalan raya namanya jalan raya itu kan raya bisa untuk mobil, motor dan juga pejalan kaki. Ingat kita juga di Jakarta kemarin kan baru saja itu di apa yang sampai memunculkan artis-artis dadakan itu kan juga di jalan raya mereka fashion mereka apa. Nah itu kan juga memanfaatkan sisi pinggir jalan raya untuk apa ya jalan kaki dengan kayak Pragawati kayak anu itu memanfaatkan sisi jalan raya digunakan untuk ya action-action gitulah apa namanya tuh kemarin.
1: Citayam.
0: Ya Citayam yang kemarin.
1: Nah kan itu ujung-ujungnya kan langsung ditindak sama polisi karena semakin ya, kesini.
0: Karena semakin kan semakin mengaku. Menengah kan. Kan kemudian semakin menggunakan tengah jalan ataupun tempat untuk kendaraan. Tapi kalau hak Anda itu hak pejalan kaki itu hanya di pinggir jalan lari. Sebelah sisi pinggir gitu. Kalau yang tengah yang itu haknya pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4.
1: Nah terus ada komentar yang kamu bilang juga ada sih cukup banyak juga sih lah kalau pelari dikritisi nggak boleh lari di badan jalan atau di tepi jalan lah motor-motor dan kendaraan aja pada ngambil trotoar untuk pada melawan arus dan juga melintas ya harusnya kamu juga sadar diri dong gitu jadi kayak bacanya itu aku rame sekali ya semalam ini ada di sebuah forum olahraga gitu kalau Rasika ya lagi rame antara road runner versus pengguna jalan. Apalagi di kota Semarang event lari kan masih gegernya kayak gitu kan. Itu bicara event ya. Event aja di kota Semarang para pengguna jalan do geger gitu kan ketika padahal ada event kayak kemarin Tugu Muda Maraton sama Semarang 10K kan rame. Rame sorotan terhadap eventnya sendiri, rame karena protes pengguna jalan tuh udah protes kuabeh ya. Orang-orang lewat sampai do di apa pelari-pelari lewat do disorai di tin-tin di klakson-klakson diunek-unek kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Kalau mungkin pelari itu enggak begitu, tapi kalau misalnya kayak night carnival kemudian karnaval itu kan malah memanfaatkan hampir semua itu.
1: Iya, kalau itu keluar itu keluar konteks saya. Apa? Kalau itu kan jelas sudah ya pasti sudah ada apa? Event tersebut kan pasti sudah ada ini sama pihak berwajib.
0: Ya mungkin ada izin tapi itu kan malah memanfaatkan hampir semua ruas jalan.
1: Enggak, konteksnya bukan ke event sebenarnya ke ya ke harian aja ke orang-orang aja gitu loh. Konteksnya bukan ke event.
0: Kalau menurutku ya lari itu apa hak-hak dari masyarakat untuk menggunakan jalan raya itu ada hak secara individu memanfaatkan jalan raya untuk berjalan maupun untuk lari. Di pinggir jalan, tapi tentunya ya memanfaatkannya sesuai dengan porsinya, tidak sampai ke tengah ataupun suasana milik roda 4 dan roda 2 karena jalan raya itu kan terbagi-bagi. Jalurnya mobil ada, jalurnya motor ada, jalurnya pejalan kaki juga ada. Ingat,
1: kalau ada.
0: Utamakan pengguna jalan, utamakan pejalan kaki kan sering ada tulisan tuh di situ di jalan
1: kaki apa pelari
0: utamakan pejalan kaki bukan pelari ya, mungkin no. Lari sama pejalan kaki itu kan posisinya di tempat yang sama. Dia mau lari kayak mau jalan kayak, asalkan tempatnya di situ ya nggak apa-apa.
1: Nah masalahnya orang-orang yang road runner mereka yang nggak mau lah di ini di jalan mereka apa, mereka berlari di area jalan.
0: Ya kan anu, apa namanya, di pinggir toh, enggak boleh toh kalau sampai ke tengah. Emang sampai ke tengah, kalau ke tengah ya itu berbahaya bagi diri dan orang lain.
1: Nah, kalau dari polisi atau petugasnya belum ada statement ya apakah road runner tersebut
0: karena
1: melanggar atau
0: jalan tidak. Sama lari itu bedanya hanya saat mengangkat kaki. Hah, ada saat di mana kedua kaki itu terangkat, itu yang disebut lari, sedangkan jalan itu salah satu kaki selalu tertumpu tanpa kedua kaki melayang di udara. Kamu tahu nggak itu ada jalan cepat. Jalan cepat itu tetap posisi jalan, tapi kaki itu tetap salah satu harus tertumpu ke jalan. Sedangkan lari itu bisa kedua kaki, salah satu saat kedua kaki tidak tertumpu ke jalan raya. Itu pengertian lari dan jalan, itu pengetahuan secara olahraganya ya, yang aku pernah pelajari waktu kuliah di United States of America. Tapi benar ya, ada perbedaan antara jalan dan lari. Jadi itu aja, dimana tumpuan kaki ketika naik jalan itu walaupun cepat, namanya jalan cepat, tetap salah satu kaki tertumpu ke jalan. Sedangkan lari itu ada satu saat atau time dimana kedua kaki itu melayang di udara, itu aja.
1: Nah setelah aku baca forum tersebut, aku langsung ngublek-ublek JDI hanya Polri, apa ada nggak ya aturan-aturan yang istilahnya dalam tanda petik melarang gitu loh. Ya tidak disebut lari sih sebenarnya, tidak disebut eksplisit lari, cuma ya masih itu tadi aja, pasal-pasal yang tadi di screenshot itu aja. Kemudian juga aku buka highway code-nya Kementerian Perhubungan dari yang dirilis tahun 2005 juga terkait terkait keselamatan pejalan kaki, juga enggak yang tertulis sampai lari dalam tanda petik dilarang atau menghambat. Bukan menghambat ya, maksudnya dilarang atau sampai itu tuh tidak boleh lah gitu istilahnya, gitu. Cuma ada imbauan-imbauan aja.
0: Ya. Dilarang lari di tengah jalan itu nggak ada imbauan, itu jelas soalnya ya. Tapi tahu nggak kalau makan di pinggir jalan?
1: Makan
0: itu ternyata lebih aman daripada makan di tengah jalan.
1: Kok makan di pinggir jalan? Lah ngapain makan di pinggir jalan? Makanannya kena polusi lah.
0: Makanya itu, aku baca itu, makan di pinggir jalan walaupun dikatakan sering tidak higienis, tapi jauh lebih aman daripada makan di tengah jalan gitu katanya. Iya, itu coba kamu makan gitu di pinggir jalan, sama makan di tengah jalan. Itu lebih aman makan di pinggir jalan.
1: Nah, makanya kemudian ini masih jadi masih do berdebat ya, karena istilahnya ya tidak ada hitam dan putihnya, mana merah mana putihnya, mana benar mana salahnya. Makanya masih semacam kayak interpretasi dari para pelaku masing-masing.
0: Nyikanya
1: para pengguna jalan punya interpretasi sendiri, kemudian juga para road runner juga punya interpretasi sendiri.
0: Baru-baru aja, aku dari kecil kalau lari di kampung itu ya di jalan raya di pinggir gitu biasa malam minggu pagi itu rame banget. Bisa, gitu.
1: Lu zaman kecil udah lari?
0: Iya lari, ya ikut-ikutan. Apalagi kalau bulan puasa habis sahur gitu jalan di pinggir jalan raya gitu rame gitu, itu biasa banget zaman dulu. Jadi memanfaatkan sisi-sisi pinggir jalan untuk jalan-jalan kalau puasa. Tapi kalau nggak puasa ya lari minggu pagi gitu lari. Lari-lari
1: sebelum tren
0: SD itu udah lari ya. Ya walaupun aku lari ke paling belakang tapi ikut lari. Makanya aku lari itu sendiri. Jadi temannya mana? Masih di belakang gitu. Tapi kalau rame-rame kan jelas aku paling belakang. Makanya aku enggak pernah.
1: Ya ada Pak Bu Artanto nih. Yang bertanya lagi. Semarang Demak Kudus
0: masih
1: ya.
0: Landai.
1: Ini yang tanya Semarang Demak Kudus ya, Kamu Rasika. Aku mau enggak mau jawab satu persatu. Pak Bawa Artanto infonya pasti sudah cerawela-wela untuk jam 6 pagi kok, Kamu Rasika. Silahkan disimak ya. Seperti apa infonya?
0: Halo, Bo.
2: Selamat pagi, Kawan Rasika.
1: Cakra banget loh.
2: Selamat pagi.
1: Halo,
2: Mas Bo. Yuda.
0: Halo.
2: Mayret Jamal.
0: Oke, Mbak
2: Bo. Kembali menyapa di hari Kamis, hari ke-25 di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 7 menit baru saja melintas di jembatan Wonokerto Demak. Untuk cuacanya cerah ya pagi hari ini, mataharinya sudah cemlorot. Untuk lalu lintas dari rumah di Sambiroto sampai dengan Wonokerto ramai lancar. Di Sayung depan HIT ada genangan ya, baik dari arah Semarang maupun dari arah Demak. Lajur kirinya ada basah sedikit, genangan sedikit, tapi masih lancar dan tidak menimbulkan ketersendatan. Lain-lain aman sampai dengan jembatan Wonokerto maupun arah sebaliknya dari Wonokerto yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk ramai lancar. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 25 menit sudah melintas di sekitar Nasmoko Demak ya. Lalu lintas masih los. Demikian juga arah sebaliknya. Untuk cuaca juga masih cerah. Matur nuwun
1: Pak Bowo Artanto. Nah itu ya kawan, es informasinya sudah basah. Saat ini di jam 6 lebih 10 sampai jam 6 lebih 20 laporannya Pak Bowo Artanto, tapi basah saja dan lalu lintasnya masih lancar ya, terutama yang menuju arah ke Demak. Seperti apa basahnya di sana tuh ya, wah nek wis teles kayak gini tuh kok rasanya
0: pertanda.
1: Oh iya,
0: basah ya.
1: Iya, di depan PT HIT terutama yang arah Semarang ya Kak Warasi, Kak.
0: Ke arah Semarang nih basah. Nih,
1: semua kendaraan dong ngambil kanan kabeh.
0: Walaupun basahnya cuma sedikit tuh.
1: Lah ya, nih kamu lihat sendiri kan, nih Bung Jamal juga lihat nih di CCTV. Ya.
0: Nyaris kering loh padahal loh, nyaris kering.
1: Truk, motor, mobil nih semuanya nggak ada yang ngambil lajur kiri di depan PT HIT.
0: Dan tampaknya airnya yang ada di selokan pun sudah mulai surut turun. Nggak kimplah-kimplah kok.
1: Iya sih sebenarnya.
0: Tapi karena rasa takut untuk basah ya, jadi semua nganan.
1: Takut basah dan juga kan ini banyunya banyu ini, banyu
0: iya, apa? Air hujan banyu, dan air kotor.
1: Betul, banyu. Apa sih jarene Buli Setyo ning rumki? Air banyu payau. Yang bikin korosif itu loh.
0: Air payau. Jadi setengah asin, setengah tawar.
1: Nah, itu pokoknya yang waktu itu pernah dikhawatirkan Buli Setyo ning rum Uwin Wali Songo tuh loh.
0: Air payau namanya.
1: Nah, makanya ini kendaraannya kabeh dong ngambil kanan
0: dan tidak mau menggunakan jalur yang becak.
1: Yes. Nah, aku mencatat informasi di Kudus hari ini ada agenda loh Kang Warasika. Bagaimana situasi di kawasan Kudus hari ini? Ada agenda ini buka luwur di Kudus hari ini. Bagaimana situasinya?
0: Di makam Sunan siapa kalau di Kudus?
1: Ya Sunan Kudus toh.
0: Sunan Kudus ya.
1: Nah, jadi untuk di kawasan jalan dalam kota Kudusnya, di area ramai makam ini. Sunan Kudus, pasti menurutku sudah ramai sih. Karena informasinya hari ini ada agenda.
0: Buka luwur.
1: Betul, buka luwur Sunan Kudus hari ini. Oh ini ada Pak Lunuha nih. Pak Lunuha ada di Menara Kudus.
3: Kota awan dan kota awan ini seger-seger.
0: Mbak Tuti, Mbak Siti.
1: Wah. Ini para pengunjungnya sudah ramai sekali di kawasan Menara Kudus.
0: Para peziarah.
1: Iya, betul sekali. Untuk bersiarah, kemudian juga pengawalan polisnya juga sudah tarak-tarak ini, sudah jejer-jejer di area Menara Kudus pagi hari ini untuk agenda buka luwur Sunan Kudus hari ini 25 Juni 2026. Kemarin tuh sudah ada kawaras yang ngasih reminder ke kita tuh ya mengenai agenda hari ini di Kudus. Nih Bu Sunarsih lagi di Kudus, Bu.
0: Oh, makam Sunan Kudus ya, Jabal Sotik, betul.
1: Yes, betul sekali. Wah, ini bagaimana situasi di Kudus ya? Karena tahun kemarin laporannya
0: rame.
1: Ya rame banget ya orang-orang sampai
0: nasi.
1: Rame banget.
0: Dan full juga sampean. Para peziarah yang bertumpuk di makam Sunan Kudus.
1: Pak Diki Harmanto.
4: Halo, selamat pagi Jamal Rasika, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 6 lebih 25 menit sudah sampai perempatan Gripta ya. Kondisinya ramai lancar. Cuaca cerah. Ikut komentar ya terkait para runner itu ya. Ya, nah saya sih ya tidak apa-apa walaupun sebagai saya yang memang tidak suka begitu lari karena badan saya terlalu mengembang ya. Tapi kalau saya sih ya mau lari di pinggir jalan, selama di pinggir jalan saya tidak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah sebenarnya ada tempat sih ya untuk para pejalan kaki atau para runner itu ya di trotoar. Cuma masalahnya di tempat kita trotoarnya sudah minim, dibuat ya untuk parkir dan jualan. Jadi melebar ke pinggir jalannya. Nah, saya sih sebenarnya tidak ada masalah toh. Kalau ada runner ya pelan-pelan gitu, kecuali ya di jalur highway ya, maksudnya yang jalur cepat ini mobilnya bus lari sebelah sini sebenarnya agak derawasi juga ya. Terus kesadaran masyarakat kita masih kurang menurut saya. Ya termasuk saya termasuk orang yang kesadaran berkendara berlalu lintasnya yang termasuk kurang, belum sempurna. Contohnya seperti ini, di kayak di Jakarta lah sudah ada jalur khusus untuk Transjakarta, masih aja dimasuki motor, masih aja dimasuki mobil. Ya itu bentuk yang nggak patuh. Ya masyarakat kita aja masih seperti itu. Nanti perdebatannya juga akan seperti itu. Nah itu. Kalau saya jadi dalam berlalu lintas ya bentuk ketidaktaatan ya. Misalkan contoh, kalau lampu merah saya otomatis berhenti. Kalau lampu hijau itu jalan. Kalau lampu kuning itu kan harusnya kan bersiap ya. Yang lain bersiap untuk ngerem, kalau saya bersiap ngegas.
1: Oke, baik Pak Terson, Pak Diki Hermanto ya, untuk insight-nya ya, sama informasi dari Kudus. Pak, dikopi sama laporannya Pak Bo Artanto ya, masih sama kok menuju arah Semarangnya, informasi baik. Cuma nanti di kawasan depan PT Hicayungnya pada nganan semua kendaraannya kalau aku lihat di kamera CCTV. Nganan kabeh, literally pada nganan kabeh. Nih di depan PT Hicayung. Sing wis do kiri nih mobil abangnya aja langsung langsung desel di kanan.
0: Itu angkot.
1: Mobil merah ini.
0: Truk raksasa juga.
1: Basah ya kamar Rasika Sayung, terutama yang arah Semarang. Itu kita geser dulu ke jalur yang lain. Sudah ada beberapa notes nih dari kamar Rasika. Ada Pak Yulianto Prasetyo. Saya dari Banyumanik, Mas. Banyumanik, saya nanti mau ke Sidoarjo.
0: Jauh banget, Pak.
1: Melintas dari Solotigo, Banyumanik, lewat tol Bawen, keluar Ungaran, lancar dua arah. Tanjakan Kodam atau di depan Pagoda arah Ungaran ada truk trouble ya. Tapi lalu lintasnya masih lancar, katanya Pak Yulianto dari Solotigo menuju Semarang lewat tol Bawen Ungarannya. Padahal ke Banyumanik juga bisa keluar Banyumanik loh, Pak Yul. Kok milihnya keluar Ungaran nih, unik ya pilihan rutenya Pak Yulianto Prasetyo ki.
0: Enak lewat Ungaran kali ya.
1: Oh gitu.
0: Sekaligus nanti menjawab untuk Bu Eni Novi.
1: Oh ini udah ada Pak Jamal.
0: Halo Pak.
1: Pak Jamaludin sudah perjalanan.
0: Sudah berangkatkah Bapak?
5: Perjalanan dari Salatiga pukul 6.23 melintas di Jalan Lingkar Salatiga di bagian Blotongan. Matahari temaram, nanti lewat konven saya. Polemik pelari di jalan raya kita kembalikan dulu ke fungsi jalan, fungsi kaki. Fungsi jalan untuk berjalan, kita jalan menggunakan kaki. Kita berkendara menggunakan mobil, menggunakan sepeda motor. Nah sebenarnya dari pengertian itu, kita berkendara, kita bermotor itu sebenarnya numpang di jalan kita. Jadi benar kata Bung Jamal tadi, utamakan pejalan kaki, karena dari fungsi jalan, dari nama jalan sendiri adalah untuk tumpuan kaki di jalan. Maksud kita berjalan di atas kendaraan nggak bisa toh. Itu. Jadi intinya kita saling menghargailah, menghargai ya sesama pejalan kaki, sesama pelari, dan sesama pengendara.
0: Pengguna.
5: Kita fungsinya masing-masing, berjalan dengan selamat, berkendara dengan selamat, berlari juga dengan selamat. Itu nggak usah kita mengedepankan ego masing-masing. Saya jadi ingat nasihat seorang kiai kepada saya ini ya, setiap kali di jalan tuh ya, bilangnya gini.
1: Gimana tuh Pak?
5: Ketika kita antri, ketika kita berjalan di jalan raya, entah itu kita jalan kaki atau bersepeda atau naik kendaraan, kita hormati, kita kasih jalan kepada mereka, siapa tahu, dan semoga juga Allah akan memberi jalan kemudahan bagi diri kita. Balasannya seperti itu. Urusan kita juga dipermudah. Pukul 6.29 melintas di depan SPBU Tuntang, depannya Rumah Makan Butoha itu ya. Banyak antrian truk akan membeli solar sampai meluber ke SPBU jalan
1: Butoha. Ya.
5: Bahkan yang depan dari arah Bawen pun rela mengambil antrian dari yang berada di jalur kanan dari arah Bawen, pada selipunya di situ.
1: Oke, matur suwun Pak Jamaludin.
0: Terima kasih Pak.
1: Laporannya, ih aku nggak menyangka ya responnya dari Kawan Rasika, paling tidak yang barusan muncul pada dalam tamedik, pada dalam posisi yang netral dan bijak gitu.
0: Iya. Kalau mengacu
1: membayangkan pasti akan ada emosi wong basisnya Kawan Rasika pada pengguna jalan semua kan, para pengendara maksudnya.
0: Ya tapi mereka kan orang-orang bijak.
1: Ya alhamdulillah kalau alhamdulillah. Gitu ya bisa mengontrol
0: tahu undang-undang dan tahu apa-apa kan. Mengacu undang-undang 22 tahun 2009 pasal 131 itu katanya begini.
1: Apa?
0: Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung seperti trotoar, zebra cross, dan mendapatkan prioritas saat menyeberang. Yang kedua, peserta atau peserta berhak menggunakan bahu jalan yang paling tepi apabila tidak ada fasilitas seperti trotoar yang utama tidak tersedia, maka pejalan kaki berhak atas jalan raya yang paling tepi atau bahu jalan jika fasilitas utama tidak tersedia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 131.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Ya, itu mengatakan berhak mendapatkan fasilitas pendukung trotoar, zebra cross dan lain-lain serta berhak menggunakan bagian jalan yang paling tepi apabila bahu jalan di bahu jalan apabila fasilitas utama seperti trotoar dan lain-lain itu tidak tersedia. Itu menggunakan jalan yang paling tepi.
1: Itu harusnya fixed statement sih seharusnya.
0: Itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 131.
1: Oh iya.
0: Silakan dicari itu.
1: Berarti kok ini nek somne menurutku ya, ketika itu dilempar di forum yang lagi panas-panas dan hot-hotnya yang semalam aku baca, berarti kok ini udah fix ya,
0: itu salah satunya
1: fix statement yang
0: itu.
1: Harusnya sudah tidak ter menurut saya lagi sih, wong undang-undangnya sudah jelas toh kalau tidak ada fasilitas trotoar bisa menggunakan tepian jalan
0: bahu jalan yang paling tepi. Artinya ya paling pinggir toh.
1: Iya.
0: Bisa digunakan untuk jalan maupun lari kan. Hanya beda posisi aja berhak menggunakannya. Makanya sering ada utamakan pejalan kaki, hormati pejalan kaki dan lain sebagainya. Kadang kan tidak semua jalan pakai trotoar, apalagi di kota-kota yang sempit kayak gitu ya. Nggak ada trotoarnya. Kan kadang trotoar pun digunakan untuk motor sampai bengkerengan itu tadi.
1: Undang-undang nomor berapa itu tadi?
0: Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131.
1: Oke, di copy Bung Jamal dan Pak Jamaludin.
0: Gitu ya, Bapak Jamal, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bertugas. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa untuk tetap semangat di pagi hari itu. Pagi hari ini.
1: Pak Jamaludin ya sarapannya nantilah kan sudah disiapin sama sekretarisnya. Ya Pak Jamal.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, kan di ruangan pasti sudah dicepaki sama sekretarisnya.
0: Keluar sebentar juga enggak apa-apa di pinggir jalan, Pak. Hai. Siapa tahu bisa sambil lihat-lihat kanan kiri.
6: Selamat pagi, Mas Yuda dan juga Bung Jamal. Masih dari darat ya. Untuk hari ini agenda saya ngantar tamu ini. Tamu dari luar pulau. Saya mau ke Semarang nanti via tol, tapi
1: nasi pilihan yang tepat, Pak.
6: Dijadwalkan 7.30 kita baru bergerak dari Salatiga. Untuk cuaca sedikit berkabut itu mas, tapi mataharinya jadi kelihatan bagus, itu bulat ser.
0: Iya ya, bulat ser kayak kecil. Sebenarnya
6: juga agak-agak cerah.
1: Ya, tapi biasanya orang
6: putih. Demikian Mas
0: putih.
6: Bung Yuda, saya kembalikan lagi ke studio. Selamat okay. pagi.
1: Matur suwun Pak Tejo.
0: Daerah mana nih?
1: Sidomukti Solo Tigo.
0: Sidomukti Solo Tigo, oke.
1: Okay. Sip, nanti kita pantau lagi Solo Tigo Semarangnya, sementara masih lancar ya kawan. Dan kita geser dulu, ini ada Pak Eri Gustia. Tak kira Pak Eri Gustia tuh lagi di mana, kok ternyata lagi di Piring.
0: Oh, dari Kedangan
1: mau ke Batang. Hmm. Dari Ungaran menuju arah ke Batang, ini sudah sampai di Cepiring.
0: Cepiring dua piring, aduh
1: Cepiring. Ini jalan yang selama ini cuma saya bisa dengarkan di Rasika, tapi baru saya lewat.
0: Saya lewati, ini adalah jalan yang lagi diperbaiki, dicor ya Pak, di Cepiring ya Pak ya.
1: Aku sepanjang jalan kok jadi kayak wisata ya. Oh ini tuh Brangsong, oh ini tuh Cepiring katanya.
0: Sok kerungu nih, ngurung tahu lewat. Jadi kali ini membuktikan dan melewati dengan nyata.
1: Saya pertanyaanku, kenapa di Cepiring kok kayaknya rame banget ini, terutama yang arah Semarang tuh.
0: Jadwalnya pagi pas ini.
1: Oh, kegiatan pagi aja. Hei Pak Erik,
0: berangkat pabrikan dan juga mungkin jadwal kantor apa? Truk berhenti ya Pak ya, belum boleh masuk kota Pak ya. Jadi truknya berhenti di seputaran Cepiring.
1: Ini soalnya kalau dari fotonya Pak Erik Gusya kok yang arah Semarang kok koyo rendet ya loh dibanding jalur sebaliknya yang ada jaraknya yang pertanda lancar.
0: Itu ya Pak Erik yang mau ke arah barat nih. Titi DJ tetap semangat dan tetap berada di jalur yang benar.
1: Oh ini Pak Bima nih, Pak Bima juga lagi antre di Cepiring Kendala yang arah Semarang.
0: Jojo barengan nih. Oh naiknya beda nih.
1: Oh kenapa Pak Bima?
0: Ada truk Cepiring.
1: Arah Semarang ya.
7: Ada truk laka di jembatan Kalibutri.
0: Truknya nabrak apa nih? Sisi jembatan.
1: Wih, bagian kepalanya sampai melihat ini pun.
0: Pojokan jembatan ini, waduh, habis waduh. Nih.
1: Oh iya, nabrak ujung jembatan Kalibutri ya?
0: Iya ini.
1: Wah kawan, di jalan Pantura Cepiring Kendal nih arah Semarang. Ada truk trailer bagian kepalanya, dugaannya ya, itu nabrak ujung jembatan Kalibodri. Bagian kepala kabinnya sampai ngeliuk muter gitu kawan Rasika. Piye ya, sampai
0: muntir.
1: Muntir, betul. Sampai muntir.
0: Karena kerasnya benturan kemungkinan jadi sampai meluntir dan rinsek.
1: Iya. Truk trailer kawan Rasika. Ki Pak Himawan sudah lewat sana belum ki? Ya wis ki ya, Pak Himawan terjawab ya. Di jembatan Kalibodri ada truk trailer nabrak ujung jembatan Kalibodri arah menuju Semarang, yakni laporannya Pak Bima. Tadi pantauannya Pak Er Gustia sih menuju baratnya sementara masih lancar. Nah Semarangnya aku lihat fotonya kok rendet banget kuih. Bertanda bukan lancar gitu loh. Ternyata bener katanya Pak Bima. Ini Pak Bima udah antre 20 menit.
0: Di pojok paling ujung sisi jembatan Kalibodri ditabrak oleh truk hingga meluntir.
1: Saat ini merambat kawan nih Pak Bima, merambat 20 menit informasinya di Pantura Cepiring Kendal. Udah jam 6 lebih 40 ya. Nanti kita update lagi setelah pariwara, tetap di Kelana Kota.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Wah kawan, kita pagi ini jam 6 pagi dapat laporan ada truk trailer yang menabrak ujung jembatan Kali Bodri Kendal kawan, yang menuju arah Semarang. Cuma kalau Pak Iwan Kendal antrenya kok cuma 5 menit tok ya?
1: Iya, berarti itu tadi
0: Pak, cepet men,
1: tidak
0: Pak Iwan.
1: Banyak kendaraan yang antri di situ, volumenya tidak terlalu banyak.
0: Hei lah tadi Pak siapa? Pak tadi antrenya 20 menit Pak Bima.
1: Pas Pak Iwan itu pas 6 menit tok gitu.
0: Oh, tapi ya, sudah banyak Pak polisi Iwan. Ya kawan, sudah banyak polisi dan sudah ada rambu di sana.
1: Bejanya Pak Iwan, bejanya itu apa?
0: Oke. Okay. Untungnya.
1: Untungnya Pak Iwan. Ini.
0: Oke, matur suwun Pak Iwan Kendal yang lagi pada antri di Cepiring kawan, arah menuju ke Semarang, dari Weleri ke Kendal ke Semarang, merambat di Cepiring karena di jembatan Kali Bodri ada truk trailer menabrak ujung jembatan Kali Bodri kawan Rasika.
1: Dengan posisi meluntir dan renyek di bagian belakang, walaupun bagian depan itu kacanya nggak pecah.
0: Iya, jadi posisinya truknya meluntirnya ngetril gitu ya.
1: Iya, cukup ngeri sih sebenarnya kalau penampakan dekatnya, tapi ternyata bagian depan kaca nggak pecah lah, itu yang cukup ajib. Mudah-mudahan sopirnya juga waras selamat ya, mungkin luka sedikit aja.
0: Ini Pak Arif Tirtana juga kayaknya lagi antri di Cepiring deh.
2: Pagi, Bung Yuda dan Bung Jamal,
1: iya, Pak.
2: Kawan Rasika, Arif Tirtana melaporkan dari Cepiring ini. Terjadi pelambatan karena ada laka di jembatan. Itu sebuah truk yang mestinya pagi dia tidak boleh jalan-jalan. Nah, ini posisinya jadi merambat, tapi masih bisa dilalui nih yang satu jalur, jalur sebelah. Demikian Mas.
0: Oke, matur suwun Pak Arif Tirtana. Antri berapa lama tadi Pak Arif di Cepiring?
2: Ya. Ini Bung, penampakan
1: sudah daun-daunnya
2: mobilnya.
1: Di jalan ini.
0: Kira terima daun pun sapot pote.
1: Sapot tweete ya.
0: Lah ya. Sapot pote dipajang.
2: Gak ada mobil polisi. Tapi petugasnya kok mungkin
1: ya lagi di depan, Pak.
2: Baru keluar.
0: Duh. Yo, kalau ada mobil polisi berarti sudah ada petugas.
2: Sudah ada petugas, sudah ada yang ngatur. Ini truknya, penampakan truknya.
0: Oke, matur suwun Pak Arif Tirtana, Pak Iwan Kendal ya, untuk laporannya di Pantura Cepiring Kendal kawan, arah menuju ke Semarang, posisi truknya yang menabrak ujung jembatan Kali Bodri sehingga lalu lintasnya merambat di Cepiring pagi hari ini. Untuk arah sebaliknya masih lancar ya kawan Rasika, informasinya menuju arah ke Weleri, ke Batangnya. Kita ke Semarang Purwodadi dulu ya, ini udah ada banyak nih informasi beberapa kawan di jalur Semarang Purwodadi. Tapi sebelum ke Semarang Purwodadi, kita ke Kuala Lumpur dulu gimana?
1: Aduh, kita ketemu sama
0: ada Dedi Mika nih, yang lagi ada di Kuala Lumpur.
1: Malaysia.
0: Masjid Mas Jamal, selamat pagi.
1: Halo,
0: Rasika.
1: Selamat pagi, Pak C.
0: Ini penampakan jam 6.40 waktu Malaysia di Kuala Lumpur. Kalau di Indonesia jam 6.40 di Malaysia itu masih jam 5.40 tadi, karena kan beda 1 jam. Dan waktu tidur di Malaysia tuh menurutku kok rasanya jadi lebih sedikit ya Mas, karena perbedaan zona waktu dan lambatnya matahari terbit lalu terbenam. Di sini operasional sektor penting rata-rata dimulai jam 9 pagi
1: MYT
0: Malaysian Time. Sumpil, Kuala Lumpur mulainya kegiatan itu jam 9 pagi.
1: Nah ini jam, ini masih petang itu sana ya. Jam berapa nih tadi?
0: Berarti kampus-kampus kuliah jam 7 pagi itu nggak ada di Malaysia.
1: Jam
0: di Kuala Lumpur,
1: ya?
0: Ano berarti?
1: Ya berarti mulainya jam 9.
0: Oh, aku baru tahu fun fact ini kalau Kuala Lumpur mulai kegiatannya di jam 9. Matur suwun ya Dedi Mika, laporannya dari kawasan Kuala Lumpur.
1: Ini udah lama gak ke Kuala Lumpur.
0: Asik ya, udah lama.
1: Sejak lahir.
0: Bukan udah lama, ratau.
1: Sejak lahir ya.
0: Ratau. Matur suwun ya. Halo, selamat pagi, dan aku yakin pasti nontonnya lewat streaming kan.
1: Iya, nonton sehat-sehat kita, selalu di Malaysia ya. Jangan lupa makan sarapan.
0: Iya, kalau sarapan,
1: sarapan
0: gitu
1: apa
0: jam,
1: nih bahasa Malaysia.
0: Di sana
1: sarapan
0: jual apa pagi-pagi? Gablok itu nggak ada, gablok pecel gitu jam 6 pagi gitu berarti nggak ada.
1: Mungkin di sana terancam mungkin ya. Atau sego gudangan gitu ya. Apa namanya sarapan tuh bahasa Malaysianya.
0: Tapi sarapan-sarapan sudah ada yang banyak yang buka toh?
1: coba cari di bagian gang-gangnya sana kan ada sih.
0: Gang-gang Kuala Lumpur. Aduh, ya.
1: Kuala Lumpur.
0: Ya yes, dari Kuala Lumpur kita ke Ngubuk ya.
1: Penghinaan nih.
0: Loh, bar, kok penghinaan lah sih, Pak? Iya kok. Bar, aku sudah menyiapkan info di Gubuk.
1: Bar kota internasional ya. Terus Kuala Lumpur and Gubuk. Yes, of course.
0: Nggak ada Pak Mufid nih.
1: Pak Mufid,
3: Cukup Ngejang. Selamat pagi kawan Rasika. Jam 6.17 ini sudah masuk di kawasan Simpang 5 Semarang. Betul, Bang Jamal, Bang Ida, dan kawan Rasika. Ini Simpang 5 juga penuh atau bukan penuh, banyak aktivitas masyarakat yang lari, jalan maupun yang bersepeda. Saya tidak mau berpolemik tentang itu. Untuk lalin dari arah timur ke barat, dari Ganipo, kemudian Pasar Meranggin, kemudian pertigaan Pucang Gading, Bayam Sari, dan masuk Kota Semarang, lalinya lancar sekali. Dari arah sebaliknya juga, dari barat ke timur juga lancar. Untuk cuaca pagi hari ini cerah. Baik. Terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
0: Dari Karangawan sampai Simpang 5 Kota masih Semarang ya.
1: Suasananya masih landai-landai saja.
0: Betul. Ini feelingku Pak Dono mesti sudah sampai Formosa iki.
1: Rame ya naik gini.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang lagi. Jamal.
0: Hot-hotnya.
4: Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Jalur yang benar. Jam 6.42, saya masih antri di depan Formosa. Ini lumayan pelan-pelan merambat, tapi gerak. Seperti ini kejadiannya. Tapi kalau kondisi lalu lintas tadi dari Semarang sampai Formosa aman, tidak ada kendala. Ini cuaca juga masih temaram, matahari belum merampakkan sinarnya, masih tidak maksimal. Demikian informasinya. Matur suwun.
0: Pak Dono, kemarin tuh ada beberapa kawan yang lancar piye kondusif piye Formosa iki lho dedel.
1: Rame ini.
0: Tapi bagi Pak Dono Nugroho ketika ban mlaku iki kondisinya baik ya.
1: Karena sudah habis itu rame kelewatan ya wis dadi sepi kan sampai di tempat Pak Dono.
0: Nah, ini Pak Rauful Umam juga sama nih lagi hot-hotnya di kawasan Formosa. Formosa. Betul, ini ketersendatan sampai perempatan Daplang ya, ditambah volume truknya besar-besar pagi ini pada sudah melintas di kawasan Jangkrodit di Hari Truk Nasional ini. Pak Tri Juwanto.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal dan kawan Rasika semua. Menginformasikan perjalanan saya dari Ngubuk menuju ke Kota Semarang. Untuk saat ini sudah sampai di kawasan Ganipo ya. Untuk lalu lintas dari Gubuk sampai dengan Ganepo lancar, ramai lancar ya Mas. Tidak ada ketersendatan, tidak ada yang berarti. Bagi saya untuk kawasan Daplang dan depan PT Formosa itu sudah tidak menakutkan lagi Mas.
0: Oh gitu.
5: Tidak ada yang perlu dikhawatirkan asal kita melintas di bawah 6:30 ya.
1: Triknya ketahuan ya.
5: 7 lebih itu memang jam puncak-puncak masuk karyawan. Untuk cuaca daerah sini masih temaram ya Mas. Demikian laporan dari saya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih. Pun matur suwun ya Bapak Ibu semuanya, Pak Dono, Pak Trijuwanto, Pak Mufid dari kawasan Jalan Semarang Gubuk. Ya, yes, ini lagi hot-hotnya, lagi nyantang-nyantangnya nih di kawasan Formosa.
1: Pas temnya untuk waktu masuk pabrik.
0: Betul. Yuk Kota Semarang dulu yuk, Kota Semarang lalu lintasnya bagaimana ini? Pagi hari ini sudah ada rame-rame atau lagi yang hot di mana ini di Kota Semarang? Apa masih cool-cool saja jalan raya di wilayah Kota Semarang? Jalan rusak yang banyak disoroti akun-akun media sosial info kejadian, dinas kegelapan atau dinas keruwetan. Kemudian juga mana lagi lokasi-lokasi di Kota Semarang ini kayaknya setiap sisi ki hot banget sih.
1: Yang ada jalan berjugang,
0: jalan jugang, rusak, jalan jugangan, ruha, ada bagaimana ada di kota
1: lampu merah yang rusak.
0: Nah, betul sekali Pak Resep Afritia.
6: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Wah, isu yang diangkat Mas Yuda ini berat sekali, apalagi tadi terkait tiga pasal yang disebutkan Mas Yuda. Seharusnya tiga pasal itu malah lebih fokusnya itu terkait itu Mas, apa, parkir pinggir jalan, parkir di trotoar, pejalan di, kok pejalan, maaf, para pedagang yang di trotoar itu malah yang memakan hak-hak para pengguna jalan ataupun pengguna pejalan kaki, itu kan fasilitasnya mereka. Ya karena mungkin mereka nggak ada trotoar, nggak ada fasilitas yang bisa mendukung aktivitasnya mereka, mau nggak mau akhirnya di jalan. Cuman memang yang dari sisi saya, ketika mereka di jalan raya, yang tidak sesuai itu ketika mereka berjalannya tidak berjejer ke belakang, tapi menyamping, itu yang memang kadang mengganggu, bukan hanya pelari ya Mas, kadang sepeda dan lain-lain, itu kan juga akan mengakibatkan bahaya untuk diri sendiri. Kalau saya tertiga itu malah sebenarnya harusnya yang ditertibkan, yang dibincangkan itu terkait trotoar yang sekarang beralih fungsi, jalur untuk lajurnya banyak dialih fungsikan untuk parkir, itu harusnya yang difokuskan. Pemerintah berarti PR-nya juga harus menyediakan fasilitas mengayomi untuk para penghobi lari. Terima kasih.
0: Oke, aku sebenarnya tadi agak khawatir sih, ini kawan-kawan Rasika yang background-nya rata-rata para pengguna jalan ini akan pro atau akan kontra ya. Tapi ternyata kawan-kawan pada bisa menempatkan posisinya di tengah ya. Keren loh kawan Rasika kalau jadi netizen tuh sebenarnya. Ya, cuma jadi, ya kalah populasinya sama netizen-netizen yang emosi lah ya.
1: Tapi ya semuanya
0: cakep. Mas Suwon, Pak Resep, Pak Dutnya, betul sekali. Maksudnya bisa menempatkan posisinya tuh di tengah gitu loh, tidak di A atau B. Ketika menempatkan posisi di A atau B atau merah atau putih, tapi tetap
1: ada
0: punya
1: sisi-sisi keilmuan,
0: punya landasan, mereka dasarkan, orang cuma berdasarkan pendapat. Emosi.